0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam

0: acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Ya, pendengar Pusat RRI Merauke, dimanapun Anda berada, tentunya sudah Anda dengarkan tadi ya, Warta Berita Pro 3 RRI, dan juga beberapa lagu hiburan di pagi hari ini. Dan ya, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca BMKG hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026, dan tentunya sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Mapa Merauke, Mbak Yunita Esther. Halo, selamat pagi Mbak Yunita.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, peringatan peserta RRI Merauke, berikut Anda akan ditemani oleh Mbak Yunita dalam informasi updatean cuaca di pagi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kepada Mbak Yunita, saya persilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Begitu pula untuk siang hingga malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk dini hari diperkirakan wilayah Asmat umumnya berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi, pagi hari ini terpantau cerah berawan. Untuk siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan untuk kelembaban udara permukaan diperkirakan berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari wilayah Kabupaten Merauke juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Berikut selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Yosudarsa dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Selanjutnya informasi pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur dan 4,6 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,9 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore dan 1,3 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 12 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat umumnya diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke esok hari diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi updatean cuaca untuk pagi hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026 Mbak Yunita.
1: Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, mendengar itulah informasi update-annya terkait dengan perakiraan cuaca di hari ini dan juga esok hari. Dan tentunya juga berita kami hadirkan untuk Anda satu buah lagu sebelum Anda nantinya akan kami update-kan informasi cek fakta di pagi hari ini.

Iya, pendengar bersama mereka berikut informasi cek fakta untuk Anda di pagi hari ini. Terkait dengan video Menpan RB umumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widyanantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk periode 2026. Faktanya video tersebut adalah tidak benar yang dikutip dari laman kompas.com pada awal 2026. Menpan RB Rini Widyanantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara. Yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025.

Namun hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas 97,2%. Cek fakta kedua terkait dengan video penggusuran lahan untuk koperasi Desa Merah Putih. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk

0: Oke, pagi ini tentunya kami mengharapkan kepada Anda yang ingin menyebarkan informasi yang Anda dapatkan agar senantiasa memperhatikan dan mengecek kembali kepastian ataupun kebenaran dari informasi yang ingin Anda bagikan nantinya. Anda juga dapat mencari informasi terpercaya dan juga konkret ya di laman resmi kami di rri.co.id, ataupun juga Anda yang ingin mengetahui informasi hoax terupdate, boleh Anda dapatkan ataupun Anda akses di laman komdigi.go.id. Ya, sekian untuk Cek Fakta di pagi hari ini. Anda juga akan kami updatekan informasi Cek Fakta di sore hari nantinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Anda juga akan kami hadirkan podcast lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila.

Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini.
3: Program moderasi beragama, saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Cuk tani tegak lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu duduk.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

lalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, pendengar bersatu dan merapi dimana-mana Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung rapat paripurna pembahasan rancangan Perda Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc, dengan ditemani oleh reporter kami Dwi Juniarti di pagi hari ini. Untuk itu, selamat mengikuti siaran langsung di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Aldo di studio dan pendengar. Kembali Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung rapat paripurna PR Papua dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dan juga Raperda Inisiatif Komisi Hukum Ad Hoc. Dan untuk rapat paripurna kedua ini sudah hadir di ruang sidang pimpinan rapat Ketua DPR Papua Selatan Heribertus Silubun, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 DPR Papua Selatan, dan serta Asisten 1 Setda Pemerintah Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno, dan seluruh anggota Dewan dan juga pimpinan OPD yang hadir pada rapat paripurna kedua ini dengan agenda pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025, pendapat gubernur terhadap rancangan perdasi inisiatif DPR tentang komisi hukum ad hoc.
2: Walafiat untuk mengikuti rapat paripurna kedua DPR Papua Selatan dengan agenda pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dan yang kedua pendapat gubernur terhadap rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang komisi hukum ad hoc. Sebelum kita memulai rapat paripurna kedua pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Ibu Fotentina Kakare Esos.
3: Berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna kedua dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan rancangan perdasi Komisi Hukum Ad Hoc hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota Dewan yang hadir sebanyak 28 orang dari jumlah 44 orang anggota Dewan. Tidak hadir 16 orang anggota Dewan dengan keterangan sebagai berikut: 3 orang berhalangan karena sakit, 4 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan, 1 orang berhalangan tetap, 8 orang ditunggu kehadirannya. Demikian catatan daftar hadir anggota Dewan. Terima kasih.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan bersama pembacaan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan, di mana dari 44 anggota Dewan hadir 28 orang, 16 orang 3 sakit, 4 izin, 1 berhalangan tetap, dan 8 orang ditunggu kehadirannya.
2: Pagi hari ini yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 28 orang yang hadir dari jumlah 44 orang anggota Dewan. Demikian berdasarkan pasal 137 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib DPR Papua Selatan, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Untuk itu, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, skorsing rapat paripurna ke-1 kami cabut dan rapat paripurna ke-2 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, pada paripurna kedua ini, Gubernur Papua Selatan melimpahkan kuasa atau mandat kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan dengan nomor surat pelimpahan 00.2.5/748/PPS/8/2026 untuk dan atas nama Gubernur Papua Selatan menghadiri sidang paripurna DPR Papua Selatan pada hari ini Selasa 11 Agustus jam 10 sampai dengan selesai. Dengan demikian, yang akan mewakili Gubernur dalam sidang paripurna saat ini adalah Saudara Asisten Sekretaris Daerah Dr. Andus Agustinus Joko Guritno. Saudara Asisten dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, selanjutnya sesuai dengan agenda acara rapat paripurna saat ini, kita akan mendengarkan pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Namun sebelum saya memberi kesempatan kepada masing-masing fraksi dan kelompok khusus, saya mengundang kita sekalian untuk menundukkan kepala, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

0: berdoa selesai. Selanjutnya, untuk kesempatan yang pertama, kami persilakan Ketua Fraksi PD Perjuangan atau yang mewakili untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Untuk itu, kami persilakan kepada Ketua Fraksi atau yang mewakili untuk menyampaikan pemandangan umumnya.
1: Mendengar untuk rapat paripurna kedua ini dengan agenda pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan juga pendapat gubernur terhadap Raperda si inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum ad hoc akan dimulai dengan agenda yang utama, yaitu pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP atau yang mewakili, dan saat ini sudah berada di podium. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti pemandangan umum fraksi PDIP
2: terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan, yang terhormat Saudara Gubernur yang diwakili oleh Asisten Sekda Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Anggota Dewan, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadirin Rapat Paripurna DPR Papua Selatan yang berbahagia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Sidang Dewan yang mulia, hadirin yang kami hormati, mengawali pandangan fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami mengungkapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sidang paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dari mimbar rapat paripurna yang mulia ini, fraksi PDI Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang memberikan kesempatan kepada kami sesuai dengan agenda rapat paripurna untuk kami menyampaikan pandangan umum terhadap materi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan beserta seluruh jajarannya atas penyampaian materi LPP APBD tahun anggaran 2025 yang akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini. Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum secara jujur, terbuka dan apa adanya sebagai bentuk kecintaan kami terhadap seluruh rakyat Papua Selatan. Kami berharap kepemimpinan Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam periode 2025-2030 dapat berjalan dengan baik. Untuk itu kami mengajak dan mendorong semua pihak, para pemangku kepentingan dan jajarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan masukan, dukungan yang baik dan benar kepada Saudara Gubernur, terutama Sekretaris Daerah. Para organisasi perangkat daerah OPD tertentu berpegang pada asas kepatuhan atau disiplin terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Sesuai pidato penjelasan Gubernur Papua Selatan pada pembukaan rapat paripurna, yaitu pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2025 dan rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, bahwa atas laporan keuangan tersebut juga dilampirkan dengan laporan kinerja dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan kepada DPR Papua Selatan secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Laporan realisasi sebesar 1.368.026.340.348.76 rupiah, 99.15%. Realisasi belanja 1.485.715.574.313 Rp100.000 83.31%. Belanja tersebut ke dalam bagian belanja masing-masing, yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa. Pembiayaan, SINPA tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp285.993.690.133.96. Perubahan saldo anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih semula sebesar Rp408.525.193.608. Mengalami perubahan menjadi Rp407.683.124.8.63. Neraca APBD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.519.010.399.138.79. Laporan operasional per 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah pendapatan sebesar Rp2.793.643.162.887.43. Laporan arus kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut. 1. Saldo kas awal 1 Januari 403.314.222.62.63.63 miliar. Arus kas bersih aktivitas operasi 147.743.904.492 rupiah. 3. Arus kas bersih dan dari aktivitas investasi 269.433.338.367 rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 0. 5. Arus kas bersih dari aktivitas transistoris 218.911.133 rupiah. Koreksi silpa 842.069 rupiah. Saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp281.004.847.870.96. Laporan perubahan ekuitas A, ekuitas awal 1.451.256.853.724.22 rupiah. B, surplus defisit laporan operasional 1.368.665.680.732.19 rupiah. E, C, dampak kumulatif perubahan 1.350.654.79.499.14 rupiah. Ekuitas akhir 1.469.268.454.957.27 rupiah. Dengan membaca laporan pertanggungjawaban pendapatan daerah tahun anggaran 2025 di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kepada saudara gubernur hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Catatan atas laporan keuangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diantaranya A. Belanja untuk pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. B. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan pengembangan sarana dan prasarana umum. C. Belanja dilakukan secara hemat, efisien dan terarah untuk kiranya program kegiatan di tahun 2025 telah sesuai dengan pencapaian visi dan misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Selatan. 2. Indikator pencapaian target kinerja menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan program pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintah daerah. 3. Pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan bagaimana cara untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua Selatan. Hal ini disampaikan tentunya sebagai bentuk dukungan kami terhadap peningkatan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia di Papua Selatan. Walaupun Provinsi baru, tapi kita harus mampu bersaing dengan provinsi lain, apalagi di era teknologi sekarang ini. 4. Diharapkan Saudara Gubernur memperhatikan OPD-OPD penghasil PAD agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga melakukan optimalisasi pengelolaan aset. 5. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan agar mengacu kepada prinsip good governance yang berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua. 6. Meminta agar pelaksanaan program strategi nasional PSN di Provinsi Papua Selatan tetap memperhatikan prinsip free flow of informed consent serta perlindungan hak-hak orang asli Papua atas tanah sumber daya alam karena harus sejalan dengan semangat otonomi khusus. Sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi DPR Papua Selatan menyampaikan selamat menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semangat proklamasi kemerdekaan kiranya senantiasa menjiwai kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan, sehingga pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel ini turut menjadi wujud nyata pengisian kemerdekaan bagi kesejahteraan seluruh rakyat, terkhusus masyarakat di Papua Selatan. Demikian laporan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Selatan, dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf atas segala kekurangan sekaligus menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Sadu Sadu Rahayu. Salam sehat. Mereka. Merauke 10 Agustus 2024 Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Paskalis Lecoin SHMH, Sekretaris Untung Gultom S. Hud SH. Pelapor Ari Suprapto SH, Fraksi PDI Perjuangan. Paskalis Lecoin Adela Yalua Untung Gultom Ari Suprapto SH, Dominikus Buba BFC Heribertus Silubu. Selesai.
1: Pendengar dimana saja yang berada, baru saja kita dengarkan bersama pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh perwakilan fraksi PDIP yaitu Bapak Ari Suprapto. Dan saat ini anggota Dewan Ari Suprapto dari fraksi PDIP sudah menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksi kepada pimpinan rapat dan untuk selanjutnya kembali ke posisi awal atau bergabung bersama dengan anggota dewan lainnya.
0: Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Fraksi Nasdem atau yang mewakili untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Nasdem.
1: Selanjutnya pendengar, kita juga akan menyimak dan mendengarkan secara langsung pemandangan umum fraksi Partai Nasdem yang saat ini sudah menuju ke mimbar untuk selanjutnya akan menyampaikan pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Pendengar, kita ikuti bersama pemandangan umum fraksi.
3: Perwakilan Rakyat Daerah Papua Selatan, fraksi Nasdem. Pemandangan umum fraksi Nasdem DPR Papua Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang kami hormati pimpinan sidang dan seluruh anggota DPR Papua Selatan, yang kami hormati Saudara Gubernur atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta seluruh masyarakat se-Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026, guna mendengarkan dan membahas agenda penyampaian pandangan umum praksi-praksi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Pertama, pendahuluan. Fraksi Nasdem DPR Papua Selatan menyampaikan apresiasi kepada saudara Gubernur Papua Selatan serta seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah atas kerja keras dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Namun demikian, fraksi Nasdem memberikan catatan kritis dan teguran keras terkait dengan jadwal pelaksanaan paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini, sebagaimana diatur dalam pasal 320 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Rancangan perda pertanggungjawaban APBD wajib disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Persetujuan bersama rancangan perda wajib dilaksanakan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Seharusnya paling lambat di akhir Juli 2026. Catatan kritis fraksi Nasdem. Pelaksanaan penetapan pada tanggal 11 Agustus ini telah melewati batas waktu 7 bulan yang diamanatkan oleh undang-undang. Fraksi Nasdem mendesak pemerintah daerah dan tim anggaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi total agar keterlambatan prosedural dan administratif seperti ini tidak berulang pada masa-masa mendatang demi menjaga integritas dan tata kelola pemerintah daerah. Kedua, telaah dan evaluasi materi keuangan APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2025, fraksi Nasdem mencatat struktur keuangan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut. Pertama, uraian komponen APBD, pendapatan daerah, anggaran setelah perubahan 1.379.694.894.529 rupiah, realisasi 1.368.026.430.438.76 rupiah atau capaian 99.15%. Kedua, belanja daerah. Anggaran setelah perubahan 1.788.220.088.147.63 rupiah 63 sen. Realisasi 1.489.715.574.313 rupiah 43 sen atau 83.31%. defisit anggaran 408.525.193.618.63 rupiah 63 sen, realisasi 121.689.433.874 rupiah 63 sen, penerimaan pembiayaan 408.526.193.618.63 sen, realisasi 407.683.124.008.63 rupiah sen atau 99.79%. Sisa lebih pembiayaan atau silpa 285.993.130.133.163.096 rupiah 96 sen. Atas postur anggaran tersebut, fraksi Nasdem memberikan pandangan mendalam sebagai berikut. Yang pertama, tingginya silpa pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 mencapai 285.99 miliar pada Dinas Pendidikan akibat alokasi mandatory spending 20% yang tidak terserap optimal, menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang matang serta kelemahan eksekusi program di daerah otonom baru yang membutuhkan percepatan pembangunan seperti Papua Selatan, mengendapnya dana sebesar ini sungguh sangat disayangkan. Yang kedua, rendahnya serapan belanja daerah. Realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 83.31% menandakan kinerja serapan anggaran oleh OPD belum optimal. Yang ketiga, catatan kinerja pembangunan sosial dan manajemen risiko. Fraksi Nasdem menyoroti secara tajam kontradiksi antara laporan penyerapan anggaran dengan realisasi indikator pembangunan sosial di tengah masyarakat Papua Selatan sepanjang tahun 2025. Yang pertama, kegagalan intervensi stunting dan kesehatan masyarakat. Tingkat penderitaan stunting pada Papua Selatan tahun 2025 masih sangat tinggi, berada pada kisaran 20.25% sampai 21%. Namun fraksi Nasdem menemukan ketimpangan fatal dari total anggaran intervensi gizi spesifik stunting sebesar 5,13 miliar. Realisasi serapan anggaran hanya sebesar 1,80 miliar atau 35.2%. Ini menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakseriusan OPD dalam menangani gizi buruk dan kesehatan balita orang asli Papua. Kedua, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Tingkat kemiskinan di Papua Selatan tahun 2025 melonjak mencapai 11.31%, meningkat drastis dibandingkan tahun 2023 yang hanya 10.1% dan 2024 10.16%. Sementara tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka tinggi, yaitu 4.35%. Anggaran APBD belum mampu terkomprehensi menjadi program pemberdayaan ekonomi real bagi masyarakat asli Papua. Keempat, sorotan atas temuan LHPB PKRI tahun 2025, fraksi Nasdem mendorong penegakan hukum dan efektivitas sistem pengendalian internal berdasarkan LHPB PKRI tahun 2025, fraksi Nasdem memberikan catatan khusus atas temuan-temuan berikut. Keterlambatan setoran pajak daerah, penerimaan pajak alat berat pada Samsat Merauke sebesar 71,68 juta terlambat di setor ke rekening kas umum daerah. Payung hukum sumbangan pihak ketiga, penerimaan sumbangan dealer kendaraan sebesar 356,90 juta masih didasarkan pada kesepakatan tahun 2014 tanpa dasar perda. Fraksi Nasdem mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyusun perda sumbangan pihak ketiga agar tidak terkategori sebagai pungutan liar. Pengelolaan belanja dan proyek infrastruktur pada Badan Kesbang, penyalahgunaan belanja pengadaan kupon BBM senilai 37,65 juta tidak sesuai ketentuan. Kelebihan pembayaran dan prestasi fisik proyek, terdapat kelebihan pembayaran pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan di antaranya. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas PUPR 11 paket, terdapat kelebihan bayar sebesar 4,31 miliar. Proyek peningkatan jalan Wemyaman, Eci, Senggo, Pisain, terdapat kekurangan volume sebesar 1,94 miliar. Denda keterlambatan pada Dinas PUPR belum tertagih senilai 1,01 miliar. Ketidaktepatan belanja tidak terduga atau BTT, penggunaan BTT untuk hibah dan bansos sebesar 1,98 miliar pada BPKD yang dinilai BPKRI tidak tepat sasaran. Penutup, fraksi Nasdem DPR Papua Selatan berharap catatan dan pandangan umum ini dijadikan perhatian serius oleh gubernur dan seluruh jajaran eksekutif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Papua Selatan. Atas perhatian dan kesabaran sidang dewan yang terhormat dalam mengikuti penyampaian laporan pandangan fraksi ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, fraksi Nasdem, Ketua Simon Saleh SE, Wakil Ketua Rusmianto AMDKU, Sekretaris Ambrosius Paulus Wogan SIP, anggota Julian Charles Gomar SH, Insinyur Fadli Burhan STMT, anggota Fausan Kurniawan, anggota Rondong Sabara SE, MM, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
1: Dengan baru saja kita dengarkan bersama laporan pemandangan umum fraksi yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem, dan saat ini dokumen laporan sudah diserahkan kepada pimpinan rapat, di mana dari yang disampaikan oleh perwakilan dari fraksi Partai Nasdem bahwa fraksi fraksi Nasdem menyoroti keterlambatan pertanggungjawaban APBD Papua Selatan tahun anggaran 2025.
0: Yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Nasdem. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Fraksi Partai Gerindra atau yang mewakili untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Gerindra.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama pemandangan umum fraksi Partai Gerindra. Yang mana saat ini perwakilan dari fraksi Partai Gerindra akan segera berada di mimbar dan selanjutnya akan menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Gerindra pada rapat paripurna kedua. Pendengar, kita ikuti pemandangan umum fraksi Partai Gerindra.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Pandangan umum fraksi Gerindra dan PKB Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
5: Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan sidang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat Saudara Gubernur Papua Selatan yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten Gubernur. Yang terhormat Sekretaris Daerah yang dalam hal ini diwakili dan Asisten Sekda Staf Ahli para Kepala Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan serta hadirin yang mengikuti sidang rapat paripurna saat ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om Sahadu Sahadu Sahadu Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam ruangan Dewan yang terhormat ini guna mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi Gerindra dan PKB Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin pendengar RRI yang kami kasihi. Memperhatikan dan menindaklanjuti penjelasan Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka perkenankan kami menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra dan PKB berupa tanggapan dan masukan dalam rangka perbaikan terhadap materi agenda sidang paripurna saat ini sebagai berikut. Satu, pendahuluan. Pada kesempatan yang baik ini, kami fraksi Gerindra dan PKB menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Gubernur dan jajarannya atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Gerindra dan PKB juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan jajarannya atas prestasi laporan keuangan pemerintah daerah Papua Selatan. setelah diaudit oleh BPK RI dan berdasarkan hasil audit, BPK RI telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selain itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik pertama penanganan laju inflasi daerah. Ini merupakan bentuk komitmen akuntabilitas pemerintah daerah kepada rakyat Papua Selatan. Dua, realisasi anggaran. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 1.368.026.140.430.76 rupiah atau sebesar 99.15% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 1.489.715.574.313.43 rupiah 43 sen. Dari uraian realisasi pendapatan dan belanja di atas dapat kita ketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 terdapat defisit sebesar 121.689.433.874.67 rupiah 67 sen. Sedangkan realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2025 sebesar 407.683.124.080.63 rupiah 63 sen. Dari uraian di atas terdapat selisih lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 285.993.690.193.90.93 rupiah 90 sen. Fraksi Gerindra dan PKB mengingatkan pemerintah daerah bahwa defisit merupakan bom waktu. Jika pola ini berlanjut, maka APBD provinsi akan berpotensi gagal bayar dan tergantung utang. Fraksi Gerindra dan PKB menyarankan kepada pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi dan menerima OPD-OPD yang dalam penyerapan APBD masih belum maksimal. Tiga, rekomendasi. Mewajibkan setiap OPD untuk membuat laporan progres setiap bulan terkait pencapaian target. Pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan sektor pendidikan di mana saat ini banyak anak-anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan dengan baik. Pemerintah daerah diminta wajib melakukan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan program berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan. Diharapkan saudara gubernur dapat melakukan evaluasi menyeluruh kepada OPD-OPD yang tidak mampu melakukan penyerapan anggaran sehingga menghasilkan silpa yang masih tinggi. Empat, penutup. Fraksi Gerindra dan PKB berharap di masa mendatang pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin pendengar RRI yang kami kasihi. Demikian pandangan umum fraksi Gerindra dan PKB terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Kami atas nama pimpinan dan anggota fraksi Gerindra dan PKB menyampaikan terima kasih kepada segenap hadirin dan tamu undangan yang telah hadir dan mengikuti rapat paripurna pandangan umum fraksi Gerindra dan PKB saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi, memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sadu, Sadu, Sadu, Rahayu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Merauke 11 Agustus 2026. Fraksi Gerindra dan PKB. Ketua Moses Yeremias Kaibu. Sekretaris Mensana Mewekim. Juru bicara Lisman sebagai wakil ketua. Hasriadi sebagai anggota. Almarotus Solik HSHI MAP sebagai anggota. Daniel Walinaulik SO sebagai anggota. Siti Susanti SE sebagai anggota. Victorianus Ohoibutun SO sebagai anggota. Terima kasih, selesai.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama pemandangan umum fraksi dari Partai Gerindra dan PKB. Dan saat ini anggota Dewan Lisman yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra dan PKB sudah menyerahkan dokumen laporan pemandangan umum fraksi kepada pimpinan rapat yang diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Selatan Heriberto Silubun. Dan saat ini anggota Dewan Fraksi Partai Gerindra dan PKB sudah kembali ke posisi awal. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama pemandangan umum fraksi dari Partai Golkar.

0: Shalom, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan yang dalam hal ini diwakili Asisten Sekretariat Daerah.
1: Sadu.
0: Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPR Papua Selatan, seluruh anggota DPR Papua Selatan, Bapak Sekretaris Daerah yang mewakili, para pemirsa Radio RRI Merauke di mana saja berada, para tamu undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025, maka dengan ini kami mengajak seluruh hadirin untuk sejenak mengambil waktu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih setianya tidak dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini fraksi Golkar DPR Papua Selatan bersyukur bahwa fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 yang antara lain adalah: satu, pertama-tama kami fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan dan hormat yang setinggi-tingginya atas prestasi yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan terkait opini wajar tanpa pengecualian dan pengendalian inflasi daerah yang sedemikian baiknya dalam menjaga kestabilan harga dan jasa agar daya beli masyarakat tetap terjaga, nilai mata uang tidak merosot, serta pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Dua, seperti yang kita ketahui dan pahami, bahwa APBD merupakan salah satu instrumen yang dipakai untuk dapat menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Selatan, di mana kebijakan fiskal yang terkandung di dalamnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya secara berimbang, merata, inklusif, dan berkelanjutan. Pendapatan Papua Selatan pada tahun anggaran 2025 sebesar 1.489.754.313,43 rupiah. Belanja 1.788.220.088.147,63 rupiah. Defisit 298.504.513.834 rupiah 20 sen. Penerimaan daerah sebesar 408.525.193.618.63 rupiah 63 sen. Selisih anggaran silpa tahun anggaran 2025 sebesar 285.993.690.133 rupiah 96 sen. Silpa

0: Ini sebagian besar disumbangkan oleh 6 SKPD secara berturut-turut dari yang terbesar hingga ke 6, antara lain adalah 1. PUPR Silpa 21.298.592.120.63 rupiah 63 sen. MRP 16.379.077.121 rupiah. Biro Umum 9.594.683.52 rupiah 59 sen. DPR Papua Selatan 7.820.588.927 rupiah. Dinas Pendidikan 5.013.153.260 rupiah. Bidang Lingkungan Hidup 3.444.887.288 rupiah. Maka dengan ini fraksi Partai Golkar memberi masukan kepada SKPD untuk lebih memperhatikan perencanaan penganggaran program-program dan menjamin kepastian pelaksanaannya agar tidak turut menimbulkan silpa secara kumulatif. Tentu dengan adanya silpa dapat mengakibatkan kurang beredarnya dana di masyarakat yang secara langsung mempengaruhi berputarnya roda perekonomian yang memberikan multiplier effect dan trickle down effect. Dana yang kurang di masyarakat akan dapat menimbulkan tidak seimbangnya produksi dan konsumsi. Daya beli masyarakat kurang sementara produksi tetap berjalan, dapat berujung pada meningkatnya pengangguran, PDRB menurun, dan lain sebagainya. 3. Dari tabel 2.1 rancangan perdasi laporan pertanggungjawaban berikut ini memberikan informasi bahwa tren dari PDRB cenderung meningkat pada tahun 2025 mencapai nilai 21.751. Tingkat inflasi 2.92% relatif sama dengan inflasi nasional yang bernilai 2.92%. Tingkat pengangguran terbuka memberikan hal yang baik dengan menurun menjadi 4.35%. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 75.11. Stunting mengalami penurunan menjadi 20-21%. Sedangkan indikator ekonomi makro lainnya cenderung memperlihatkan tren yang kurang baik, antara lain yaitu tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11.31%. Pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 3.86%. Gini rasio meningkat menjadi 0.43. Hal ini tentu kurang baik yang artinya pendapatan warga tidak mengalami pemerataan. Dengan demikian, fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan berpandangan agar Pemda pemerintah daerah memperhatikan tren indikator ekonomi makro yang cenderung kurang baik menjadi ada perbaikan-perbaikan ke depannya melalui program-program yang tepat. 4. Mandatory spending untuk dinas pendidikan tidak mencapai 20% sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hanya mencapai sebesar 16.84% atau 300.130.888.419.23 rupiah dari APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar 1.388.220.288.887.63 rupiah 63 sen. Maka perlu menjadi perhatian agar mandatory spending bisa lebih tepat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, fraksi Partai Golkar berpandangan agar pemerintah PPS merencanakan penganggaran terkait dana otsus untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua melalui program-program yang menyentuh langsung warga OAP, yaitu antara lain meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha OAP untuk mendapatkan kegiatan. B. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, misalnya tersedia rumah yang layak huni, ketersediaan air bersih dan listrik desa. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, penyediaan sekolah berbasis kerakyatan dan puskesmas pustu di kampung-kampung orang asli Papua. D. Melindungi dan memperdayakan hak serta adat istiadat masyarakat lokal OAP, misalnya dengan mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang terkait adat. Keenam, terkait dengan efisiensi atau refocusing oleh pemerintah pusat, di mana TKD pada tahun anggaran yang 2026 mengalami pengurangan anggaran, maka diharapkan pemerintah PPS melakukan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD-nya. Untuk itu, fraksi Partai Golkar menyarankan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melakukan penyertaan modal pada beberapa dunia usaha yang memungkinkan, juga peningkatan pajak dan retribusi yang layak dan adil, tidak memberatkan masyarakat dunia usaha, khususnya UMKM. Ketujuh, fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan stunting. Tercatat tingkat stunting Papua Selatan pada tahun 2025 masih berada pada kisaran 20.25% hingga 21%. Pada program intervensi gizi spesifik tersedia anggaran sebesar 5.130.007.700 rupiah, namun realisasinya hanya 1.808.147.056 rupiah. Timbul pertanyaan, mengapa anggaran penanganan stunting tidak terserap secara optimal sementara angka stunting masih relatif tinggi? Oleh karena itu, kami fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi untuk selalu merencanakan dan melaksanakan program dengan tepat sehingga tidak menimbulkan silpa. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 ini, kami sampaikan dalam sidang paripurna yang terhormat ini. Atas perhatiannya, disampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf bila salah dalam penyampaian maupun adanya nama yang belum diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve. Dilaporkan oleh fraksi Partai Golkar DPR Papua Selatan. 1. Ferdinandus Pitikaka Ketua. 2. Ferdinando Bokowi Wakil Ketua. 3. Dominikus Ulukianan Sekretaris. 4. Christian Pierre Kencem Anggota. Demikian penyampaian laporan. Terima kasih.
1: Pendengar, baru saja kita kembali mendengarkan pemandangan fraksi yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar dan disampaikan oleh Ferdinandus BTKK, dan sudah menyerahkan kembali dokumen laporan dari fraksi Partai Golkar kepada pimpinan rapat di rapat paripurna kedua di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar sudah kita ikuti bersama.
2: Terima kasih kami.
1: Lima fraksi.
2: Selamat saudara senarai yang
1: terbaik. Untuk pemandangan umum fraksi-fraksi dan juga kelompok khusus terhadap APBD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Keadilan dan persatuan atau yang mewakili untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi keadilan dan persatuan.
1: Selanjutnya pendengar, kita juga akan dengarkan bersama pemandangan umum fraksi keadilan dan persatuan. Yang akan disampaikan oleh perwakilan dari fraksi keadilan dan persatuan pada agenda rapat paripurna kedua pemandangan umum fraksi.
3: Sebelum saya bacakan pemandangan umum fraksi keadilan dan persatuan, perlu saya jelaskan bahwa fraksi keadilan dan persatuan adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Sudah jelas warnanya toh? Nah, begitu.
2: Jelas.
3: Ya, jadi baru saya, karena tadi semua sudah menyampaikan partai nama-nama partai, jadi kita harus jelas juga. Ya. Kenapa begitu? Karena ini rumah besar kita bersama. Dan saya berdiri datang di sini, di mimbar ini, bukan membawa kepentingan partai. Kami datang di sini membawa amanah rakyat, dan amanah itu harus saya sampaikan. Terima kasih. Pemandangan umum fraksi keadilan dan persatuan DPR Papua Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan sidang dan seluruh anggota DPR Papua Selatan, yang kami hormati Gubernur Papua Selatan yang diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati pimpinan dan anggota perwira para kepala UPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Papua Selatan yang mengikuti jalan sidang paripurna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salve. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pemandangan umum praksi-praksi dan kelompok khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tak lupa ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum. Fraksi Keadilan dan Persatuan mengapresiasi penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPR Papua Selatan. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, pemandangan umum Fraksi Keadilan dan Persatuan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pertanggungjawaban APBD bukan sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat atas setiap rupiah uang rakyat yang dikelola selama satu tahun anggaran. Dan yang paling penting, apakah anggaran daerah benar-benar memberikan keberpihakan kepada orang asli Papua? Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. PP nomor 12 tahun 2019 mengatur pengelola keuangan daerah termasuk pelaksanaan dan penatausahaan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Atas dasar itu, kami menyampaikan beberapa catatan, pernyataan, dan harapan sebagai berikut. terhadap ketatan waktu dan kepatuhan hukum. Praksi Keadilan dan Persatuan mencatat bahwa proses persetujuan raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah melewati batas waktu 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kami menyampaikan catatan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi sebagai peringatan kelembagaan agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah daerah dan DPR harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga ketetapan waktu seluruh tahapan pengelolaan APBD. Kami meminta APBD dan seluruh OPD agar mempersiapkan laporan pertanggungjawaban lebih awal sehingga DPR dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pembahasan dan pengawasan secara optimal. Jangan sampai keterlambatan administratif kemudian mempengaruhi kualitas pembahasan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. 2. Terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pimpinan sidang yang kami hormati, berdasarkan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 1.368.026.340.338.76 atau 99.15% dari anggaran yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 1.489.715.574.313.43 atau 83.31%. Terdapat defisit sebesar 121.689.433.874.67. Sedangkan realisasi pembiayaan neto sebesar 407.683.124.008.63 rupiah. Dengan demikian terdapat silpa tahun anggaran 2025 sebesar 285.993.690.133.96 rupiah. Terhadap angka-angka tersebut, Praksi Persatuan dan Keadilan memberikan perhatian serius. Pendapatan mampu direalisasikan hingga 99.15%, tetapi belanja hanya mencapai 83.31%. Artinya terdapat tuan anggaran yang cukup besar yang belum direalisasikan. Pertanyaan kami sederhana, mengapa anggaran yang telah direncanakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak dapat direalisasikan secara optimal? Apakah persoalan berada pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kesiapan OPD, proses pengadaan, atau lemahnya koordinasi antara perangkat daerah? Kami meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor utama rendahnya realisasi belanja tersebut. 3. Terhadap silpa. Pimpinan sidang yang kami hormati, kami memberikan perhatian khusus terhadap silpa sebesar 285.99 miliar. Silpa dalam batas tertentu memang dapat terjadi dalam pengelolaan APBD, namun apabila jumlahnya cukup besar, maka harus ditelusuri secara serius apa penyebabnya. Praksi Keadilan dan Persatuan menemukan bahwa tingginya silpa pada beberapa OPD antara lain berkaitan dengan alokasi mandatory spending yang besar, sementara kewenangan OPD tersebut relatif terbatas. Karena itu, kami meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab silpa. Kami meminta agar ke depan perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan kemampuan real OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. 4. Pertumbuhan ekonomi. Pimpinan sidang yang kami hormati, ada persoalan yang lebih penting daripada sekedar angka realisasi APBD. Praksi Keadilan dan Persatuan mencatat bahwa tingginya kemiskinan, tingkat kemiskinan Papua Selatan pada tahun 2025 mencapai 11.31%, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 10.1% dan tahun 2024 sebesar 10.16%. Kami juga mencatat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Papua Selatan pada tahun 2025 meskipun terjadi kenaikan PDRB. 5. Penanganan stunting. Praksi Keadilan dan Persatuan juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan stunting. Praksi Keadilan dan Persatuan mencatat tingkat stunting Papua Selatan pada tahun 2025 masih berada pada kisaran 20.25% sampai 21%. Pada program intervensi gizi tersedia anggaran sebesar 5.136.707.700, namun realisasi hanya 1.808.147.56. Dengan kondisi tersebut, kami mempertanyakan mengapa anggaran penanganan stunting tidak terserap secara optimal, sementara angka stunting masih relatif tinggi. Kami meminta pemerintah provinsi tidak hanya mengukur keberhasilan dari serapan anggaran, yang harus menjadi ukuran adalah berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan dari risiko stunting. Program harus diarahkan pada intervensi langsung, terukur dan berbasis data, termasuk memastikan ketersediaan dokter, bidang, perawat, tenaga gizi, dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dengan insentif yang memadai. 6. Pengangguran dan pemberdayaan ekonomi. Praksi mencatat tingkat pengangguran terbuka Papua Selatan masih berada pada kisaran 4.35% meskipun mengalami penurunan dari 5.7% pada tahun sebelumnya. Praksi Keadilan dan Persatuan memberikan apresiasi terhadap penurunan tersebut. Namun angka tersebut tetap harus menjadi perhatian. 7. Terhadap pendapatan daerah, pimpinan sidang yang mulia. Praksi Keadilan dan Persatuan menemukan adanya penerimaan pajak daerah pada UPTP Samsat Merauke yang terlambat disetorkan ke RKUD sebesar Rp71.685.100. Penerimaan tersebut berkaitan dengan pajak alat berat yang terlambat disetorkan lebih dari satu hari kerja. Pengelolaan kas daerah membutuhkan disiplin dan pengendalian yang kuat. Kami meminta gubernur melalui perangkat terkait memperkuat pengawasan terhadap bendara penerimaan dan memastikan seluruh penerimaan daerah distor tepat waktu. 8. Penerimaan sumbangan pihak ketiga. Praksi juga menemukan adanya penerimaan sumbangan pihak ketiga atau sejenis sebesar Rp356.900.000 yang berasal dari dealer atas penjualan kendaraan bermotor. Namun penerimaan tersebut masih didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh Bapenda Provinsi Papua pada tahun 2014. Sementara pemerintah Provinsi Papua Selatan belum memiliki regulasi khusus mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga atau sejenis. Praksi Keadilan dan Persatuan DPR Papua Selatan mengusulkan pemerintah provinsi segera menyusun raperdasi mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga atau sejenis untuk dimasukkan dalam provinsi perdasus tahun 2027. Jangan sampai niat baik untuk meningkatkan pendapatan daerah justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. 9. Keberpihakan terhadap orang asli Papua. Praksi Keadilan dan Persatuan menegaskan bahwa APBD Papua Selatan harus memiliki keberpihakan yang nyata kepada orang asli Papua. Pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kami meminta pemerintah memastikan dana otsus dan sumber pembiayaan lainnya benar-benar diarahkan pada 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pemberdayaan ekonomi, 4. Peningkatan kapasitas SDM, 5. Perlindungan masyarakat adat, 6. Pembangunan kampung, 7. Serta penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua. Keberhasilan LOAP harus dapat diukur melalui indikator yang jelas, bukan hanya melalui narasi kebijakan. 10. Pernyataan dan permintaan penjelasan kepada pemerintah. Berdasarkan seluruh yang tersebut, Fraksi Keadilan dan Persatuan meminta Gubernur Papua Selatan memberikan penjelasan terhadap beberapa hal baik berikut. 1. Bagaimana strategi pemerintah provinsi mempercepat penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua? 2. Kapan seluruh kelebihan pembayaran dan denda sebagaimana hasil pemeriksaan BPK dikembalikan ke kas daerah? 3. Bagaimana pemerintah memastikan temuan pekerjaan fisik tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya? 4. Bagaimana pengawasan inspektorat terhadap OPD akan diperkuat? 5. Mengapa penerimaan sumbangan pihak ketiga masih menggunakan dasar kesepakatan lama dan belum memiliki regulasi daerah? 6. Bagaimana pemerintah memastikan dana OSIS dan mandatory spending benar-benar menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat Papua Selatan? 11. Sikap Fraksi Keadilan dan Persatuan, pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. Setelah mencermati rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta

0: optimalkan pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi terhadap PAD. 4. Melakukan evaluasi terhadap OPD penghasil PAD yang belum bekerja secara maksimal. 5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingginya silpa pada sejumlah OPD. 6. Memperkuat program penanganan stunting dan pelayanan kesehatan, termasuk penempatan dokter, bidan dan perawat di daerah terpencil dengan insentif yang memadai. 7. Menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPKRI secara nyata, terukur dan tepat waktu. 13. Penutup. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, APBD adalah instrumen pembangunan sekaligus amanah rakyat. Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah berasal dari sumber daya dan hak publik yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur, transparan dan akuntabel. Kita membutuhkan pembangunan yang dapat dilihat, dirasakan dan dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan hendaknya tidak berhenti sebagai catatan dan dokumen paripurna, tetapi benar-benar menjadi agenda perbaikan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Demikian pemandangan umum praksi keadilan dan persatuan DPR Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, hikmat dan kejaksanaan kepada kita semua dalam menjalankan amanah rakyat Papua Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Fraksi Keadilan dan Persatuan, juru bicara Andi Muhammadun SCP. Ketua Dr. Haji Saparudin STMT, Wakil Ketua Haji Samsudi, Sekretaris Rianto SM, anggota Jekwal Teoku. Dormomo. Bareo.
1: Sudah baru saja kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum fraksi keadilan dan persatuan yang disampaikan oleh anggota Dewan dari fraksi keadilan dan persatuan. Ini juga sudah menyampaikan beberapa rekomendasi dan juga usulan yang disampaikan pada pemandangan umum fraksi keadilan dan persatuan.
2: Dokter Dewan, Saudara Andi Mawadong yang dengan penuh semangat menyampaikan pandangan umum fraksi keadilan dan persatuan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Fraksi Transformasi Papua Sejahtera atau yang mewakili untuk menyampaikan pemandangan umum Fraksi Transformasi Papua Sejahtera.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita juga akan mendengarkan pemandangan umum fraksi Partai Transformasi Papua Sejahtera yang saat ini sudah menuju ke mimbar utama untuk selanjutnya akan menyampaikan pemandangan umum fraksi dari Partai Transformasi Papua Sejahtera. Pendengar, kita ikuti bersama.
3: Pandangan umum Fraksi Transformasi Papua Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna serta unsur pimpinan dewan. Yang kami hormati Gubernur Papua Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati anggota Forkopimda Papua Selatan. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR Provinsi Papua Selatan. Yang mulia Ketua MRP dan anggota MRP Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Asisten di lingkungan.
4: Saatnya

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: dan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

kepada setiap akun pendapatan asli daerah agar dalam menentukan perencanaan target-target pada setiap akun pendapatan asli daerah lebih terukur dan realistis. Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pajak daerah yang selalu melampaui anggaran sebesar 127,29% sampai 145,99%. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi kontributor terbesar dengan realisasi stabil dan mendekati target 95,46% sampai 99,82%. Sedangkan nilai lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuatif 52,22% menjadi 2,15% sampai 27,25%. Penyusutan realisasi pajak daerah pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penyesuaian penyajian pajak tertanggal 5 Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2025 telah disajikan sebagai pajak murni, sehingga nilai yang dilaporkan tidak lagi termasuk unsur bagi hasil. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera menegaskan, pemerintah daerah perlu meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, memastikan pencatatan dan penyajian pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan evaluasi terhadap sumber lain-lain pendapatan yang sah, yang mengalami penurunan agar target pendapatan dapat tercapai secara optimal. 2. Belanja daerah. Rasio perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar 83,31%, yakni dari anggaran belanja sebesar 1.788.220.088.147.147.143 terrealisasi sebesar 1.489.715.574.313.43. Merujuk pada tolak ukur kategori serapan anggaran yaitu 90% sampai dengan 94,99% masuk pada kategori sedang. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera menghargai atas upaya-upaya yang sudah dilakukan dan meminta kejelasan mengapa tidak bisa mencapai 100%. Hal ini penting untuk memantau serapan anggaran di tahun-tahun selanjutnya dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar 81,72%, sebesar 1.119.902.340.914.54 rupiah. Belanja modal sebesar 85,89% atau sebesar 269.433.338.367 rupiah. Dan belanja tak terduga 89,75% sebesar 5.693.076.600 rupiah. Jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024, belanja operasi mengalami penurunan, belanja modal mengalami penurunan, dan belanja tak terduga mengalami kenaikan. Mencermati data tersebut, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera merekomendasikan agar pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penurunan realisasi belanja operasi, operasional, dan belanja modal dengan meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal. Selain itu, kenaikan belanja tak terduga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan penggunaan benar-benar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikian beberapa pandangan dari Fraksi Transformasi Papua Sejahtera terhadap Raperdasi Pertanggungjawaban Anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu Sidang Dewan yang kami hormati atas perhatian serta kerjasama, terutama rekan-rekan anggota DPR Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah Papua Selatan, dan rekan-rekan wartawan serta hadirin tamu undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dilaporkan di Merauke, 11 Agustus 2026, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera

0: cosas.
1: Dan untuk agenda rapat paripurna kedua ini akan ditutup dengan laporan dari kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan ketua kelompok khusus.
0: Diberikan kepada kami kelompok khusus. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, kelompok khusus afirmasi. Pemandangan umum kelompok khusus afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Shalpe. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Saudara Gubernur yang diwakili oleh Saudara Asisten 1, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para undangan yang kami hormati dan yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih penyertaannya. Kita dapat hadir bersama menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pendapatan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Pandangan umum ini disampaikan oleh kelompok khusus afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan sebagai representasi politik orang asli Papua Selatan diamanakan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, kelompok khusus afirmasi merupakan wadah perjuangan politik orang asli Papua di lembaga legislatif yang bertanggung jawab, bertugas mengawal dan mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berpihak kepada kepentingan hak-hak dasar dan percepatan kesejahteraan orang asli Papua di wilayah Provinsi Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven, Digul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Dua, apresiasi dan penghargaan. Kelompok khusus afirmasi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Gubernur serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan atas satu, pertama menyampaikan rekomendasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPR Provinsi Papua Selatan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tepat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, upaya penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2025 di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi sebagai daerah otonomi baru. Tiga, komitmen awal dan dalam pembangunan pondasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah meskipun masih dalam tahap konsolidasi kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur. Namun demikian, apresiasi ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban konstitusional. Kelompok khusus afirmasi yang menyampaikan catatan kritis, evaluasi subjektif dan rekomendasi perbaikan demi tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabilitas, dan berpihak kepada orang asli Papua. catatan evaluasi terhadap realisasi APBD tahun 2025. Setelah mencermati, mengkaji dan analisis secara mendalam, demikian Raperdas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 beserta seluruh lampiran dan data dukungannya, kelompok khusus afirmasi menyampaikan catatan evaluasi sebagai berikut. Pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 mencapai 1.368.204.430.76 rupiah. Dari target yang ditetapkan sebagai 1.379.694.894.529 rupiah. Atau setara dengan 99.15%. Dari target kelompok khusus afirmasi mengapresiasi pencapaian ini, namun sekaligus mencatat bahwa masih dapat selisih kurang lebih 11.668.754.990.24 rupiah yang belum direalisasikan. Kami meminta penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pendapatan secara penuh, khususnya pada komponen pendapatan asli daerah. Apakah hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi makro, keterbatasan basis pajak, retribusi daerah, ataukah lemahnya kinerja OPD penghasilan dalam melakukan intensifikasi, efektifikasi, dan dari penerimaan. Kelompok khusus afirmasi secara tegas menyoroti bahwa OPD-OPD penghasil PAD belum kerja secara maksimal. Demi peningkatan pendapatan asli daerah, target penerimaan yang ditetapkan belum diiringi dengan strategi penggalian sumber-sumber daya pendapatan baru yang inovatif dan terukur. Ketergantungan dengan sangat tinggi pada transfer pusat dan dana otonomi khusus tanpa diimbangi upaya serius menggali potensi pendapatan lokal akan menjadi Provinsi Papua Selatan tentang secara fiskal di masa datang. Belanja daerah. Belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 realisasi 1.484.313.43 rupiah 43 sen dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasional terrealisasi 1.119.320.349.414.514.50 rupiah 5 sen. 2. Belanja modal realisasi sebesar 2.269.933.338.367 rupiah. 3. Belanja tidak terduga terrealisasi 5.693.076.600 rupiah. Belanja transfer realisasi

kebutuhan rutin birokrasi. Kami meminta agar ke depan profesi ini dapat ditekankan dan dihalikan kepada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khusus orang asli Papua di wilayah pedalaman dan pesisir. Kedua, belanja modal. 269.633.338.367 rupiah. Perlu dievaluasi efektivitas apakah belanja modal tersebut telah benar-benar menghasilkan aset dan instrumen yang memanfaatkan bagi masyarakat adat, ataukah masih dapat proyek-proyek belum tuntas atau tidak sesuai. Tiga, ketiga, belanja tidak terduga 5.693.076.600 rupiah. Perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai penentukan dan dasar penggunaan agar transparan dan akuntabilitas. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 terdiri atas permintaan biaya dan pengeluaran biaya. Permintaan biaya daerah yang sumbernya dari sisa lebih berhitung anggaran atau silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar 480.525.193.618.663 sen. Sampai sekarang, sampai dengan 31 Desember 2025, silpa tercatat sebesar 285.993.690.133.96 rupiah. Kelompok khusus afirmasi mencermati dengan memperhatikan mendalam besaran silpa ini, angka 285.993.690.133.96 rupiah. Merupakan jumlah yang sangat signifikan dan mengidentifikasikan adanya permasalahan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tingginya silpa bukan merupakan prestasi efisiensi, melainkan kegagalan dan merealisasikan program dan kegiatan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Setiap rupiah yang mengendap sebagai silpa adalah hak Papua Selatan yang tertunda pemenuhannya. Kami mendesak Gubernur Provinsi Papua Selatan melalui mekanisme pengawasan internal dan melakukan evaluasi penyeluruh terhadap penyebab tingginya silpa pada beberapa OPD. Indikasi apakah penyebabnya terletak pada lemahnya kapasitas perencanaan dan lambatnya proses pengadaan, ketidakpastian teknis, ataukah faktor-faktor lain. Hasil evaluasi ini harus dapat disampaikan kepada DPR beserta langkah konkret yang terukur. Penutup. Demikian pemandangan umum kelompok khusus afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan terhadap Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 ini. Kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud pengabdian dan perjuangan kami untuk kepentingan orang asli Papua. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekedar laporan, angka dan formalitas administratif tahunan. Ia adalah cermin keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya bagi Provinsi Papua Selatan. Ia adalah

0: Dan apakah semangat otonomi khusus dan pemekaran benar-benar membawa perubahan nyata bagi orang asli Papua, Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat? Ataukah untuk memindahkan struktur birokrasi tanpa mengubah substansi keberpihakan? Kelompok khusus afirmasi akan terus mengawal setiap rupiah anggaran daerah agar dapat dirasakan oleh masyarakat adat di kampung-kampung terpencil di belantaran sungai-sungai besar dan pesisir pantai dan di pedalaman hutan Papua Selatan. Kami tidak akan pernah lelah menyuarakan hak-hak orang asli Papua di forum yang mulia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan menyertai langkah kita semua dalam membangun Provinsi Papua Selatan yang bermartabat, adil, sejahtera, dan keadilan bagi seluruh orang Papua Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalve. Om Santi Santi Santi Om. Salam kebajikan. Selamat sore.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama laporan pemandangan umum dari Ketua Kelompok Khusus terkait dengan kelompok paripurna kedua dengan agenda pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Para dewan serta hadirin yang kami hormati, kita sama-sama telah mendengar dan mengikuti penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, agenda rapat paripurna pada siang hari ini akan kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat gubernur terhadap rancangan peraturan daerah provinsi inisiatif DPR Papua Selatan tentang komisi hukum ad hoc. Untuk itu, kepada saudara asisten sekretaris daerah kami persilakan.
1: Benar, setelah kita mengikuti pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, selanjutnya pada agenda rapat paripurna kedua ini kita juga akan mendengarkan pendapat gubernur terhadap rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang komisi hukum ad hoc yang disampaikan oleh asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno.
3: Gubernur tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena pada pagi hari ini juga beliau sedang bersama-sama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dan Direktur dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan beberapa OPD terkait untuk melakukan evaluasi daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan. Untuk itu beliau memerintahkan saya selaku asisten bidang pemerintah dan Kesra untuk mewakili untuk membacakan tanggapan Bapak Gubernur sebagai berikut. Gubernur Papua Selatan. Tanggapan Gubernur Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang komisi ad hoc dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pembicaraan tingkat pertama. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan, para anggota Forkompinda Provinsi Papua Selatan, para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta hadirin dan undangan, serta para pemirsa RRI Merauke yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Selatan atas perhatian, kerjasama, serta komitmen bersama dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc. Hadirin yang kami hormati, pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memandang bahwa rancangan peraturan daerah tentang Komisi Hukum Ad Hoc memiliki arti penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan dukungan terhadap penyelesaian berbagai persoalan hukum yang bersifat strategis, lintas sektor, dan memerlukan penanganan secara terkoordinasi. Keberadaan Komisi Hukum Ad Hoc diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat koordinasi, memberikan telahan dan rekomendasi hukum, serta mendorong penyelesaian persoalan hukum daerah, serta lebih terarah, profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin yang kami hormati, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencermati bahwa rancangan peraturan daerah ini telah melalui proses pembahasan secara internal bersama perangkat daerah terkait serta memperoleh proses pengharmonisasian pada kantor wilayah Kementerian Hukum Papua. Proses tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan agar materi muatan rancangan peraturan daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak terjadi tumpang tindih pengaturan serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan pada prinsipnya menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Komisi Hukum Ad Hoc untuk dapat dilanjutkan pada tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga berpandangan bahwa pembentukan peraturan daerah ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, profesional, serta memiliki kepastian hukum. Hadirin yang kami hormati, dalam proses pembahasan selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap terbuka dan berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi rancangan peraturan daerah, baik dari aspek substansi maupun aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Setiap masukan, pandangan, dan saran dari pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan tentunya akan menjadi bahan yang sangat berharga dalam rangka menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat Provinsi Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat dilaksanakan secara efektif, konstruktif, dan dalam semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan. Dengan memperhatikan seluruh proses yang telah dilalui, termasuk pembahasan internal dan pengharmonisasian pada Kementerian Hukum, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung
4: agar rancangan peraturan daerah tentang komisi hukum ad hoc dapat segera dilakukan pada tahapan fasilitasi pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami meyakini bahwa percepatan penetapan peraturan daerah ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum sekaligus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Selatan. Hadirin yang kami hormati, demikian tanggapan pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terbangun antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPR Papua Selatan dapat terus kita tingkatkan dalam rangka menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang aspiratif, efektif, bersih, partisipatif, dan afirmatif. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami menyatakan dukungan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Komisi Hukum ad hoc dan mendorong agar rancangan peraturan daerah ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi, Santi, Santi, Om Namo Buddhaya. Merauke, 10 Agustus 2026. Gubernur Papua Selatan, Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, ditandatangani cap. Sekian dan terima kasih.

0: Terima kasih, kami sampaikan kepada saudara asisten sekden telah menyampaikan pendapat gubernur terhadap rancangan perdas inisiatif DPR Papua Selatan tentang komisi hukum ad hoc. Sidang dewan serta hadirin yang kami hormati, kita sama-sama telah mengikuti penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan pendapat gubernur terhadap rancangan perdas inisiatif DPR Papua Selatan tentang komisi hukum ad hoc. Dengan demikian, acara rapat paripurna kedua pada pagi hingga siang hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri rapat paripurna kedua pada hari ini, saya mengajak kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum rapat paripurna hari ini kami skors, tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada sidang dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna kedua dari pagi hingga siang hari ini dengan penuh perhatian. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kehadiran saudara-saudari sekalian pada rapat paripurna ketiga dengan agenda tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan jawaban fraksi dan kelompok khusus terhadap pendapat gubernur terkait dengan rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan yang sesuai jadwal akan kita laksanakan pada siang hari ini pada pukul 13.00 atau jam 1. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna kedua kami nyatakan diskors. Terima kasih.
1: Mendengar dengan di ketuk palu sebanyak dua kali, maka rapat paripurna kedua diskors oleh Ketua DPR Papua Selatan dan selanjutnya nantinya akan dilanjutkan dengan paripurna ketiga dengan agenda tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, jawaban fraksi dan kelompok khusus terhadap pendapat gubernur terkait rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan yang akan berlangsung dan dijadwalkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan dengan ditutupnya skorsing oleh Ketua

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Mandi nishida nama isikai anim meda boleh makan mbaknya oleh.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ali genango veto kense mbakmu wikime mauta sasahimu kemahita ani motif nango.
0: Artinya masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

0: Indonesia, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Nyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and in the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: Amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul di Filoni.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat governance guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat governance guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Jakarta akan menjadi tourism. Jadi kita juga berpikir dari pengalaman yang panjang yang banyak misalnya kegiatan untuk sifatnya nasional, pastinya tidak hanya pelaksanaan gunungnya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur itu kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan lebih jauh.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau juga internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Rodi KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagunilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya. Di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim Likup lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang.

0: Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini, pendengar. Dan untuk Anda ya yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga ya dari Pro 3 RRI, saat ini sudah di pukul 13.36 menit, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, silakan yang ingin bergabung merequest lagu dangdut, kami nantikan ya di 0971-333-0745. Ya, 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda, ya kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung hingga nanti, ya, dan jangan lupa juga, program ini selalu kami hadirkan setiap harinya, pendengar. Oke, waktu terus berjalan dan menyapa untuk semuanya ya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga dimanapun itu, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Oke, terputus ya, bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Di 0971, oke, ada siapa ini? Kita sapa. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada lagi. Selamat siang, Bang Ari.
0: Selamat siang, Bang Luhut. Apa kabar?
1: Kabar-kabar ya di sini. Cuaca juga cerah.
0: Amin, cerah ya.
1: Iya, Bang. Sana gimana?
0: Ah, sama juga nih, Bang. Sini lagi cerahnya bukan main ini.
1: Waduh, sama.
0: Oke.
1: Yang penting kabar kita, kabar baik.
0: Betul, ya. Sehat. Oke, Bang Luhut silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Itu judulnya Terpesona.
0: Terpesona. Iya, aku terpesona.
1: Tapi yang nyanyi aku enggak tahu itu, Bang, tapi cewek yang nyanyi.
0: Vital Via atau Era Shakira?
1: Era Shakira.
0: Era Shakira.
1: Nah, pilih yang mana ini yang gue
0: ya? Atau Sri Devi?
1: Italia, Ira, Shakira,
0: atau Bulan Sutena. Banyak kalau versinya nih. Vita Alvia juga ada.
1: Ira, Shakira juga ada ya. Sri Devi. Terus mau pilih yang mana? Ya, Vita Alvia saja lah.
0: Vita?
1: Iya.
0: Oke, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Kayaknya pertama buat Bang Arif. Nah, bertemu sama Pak Jentas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Ada juga Ibu Putri, Bu Jati, ada Bunda Ina, Ibu Perida, Bu Natalia, ada Puja, Mama Ines, Ibu Siti, Wani, Bu Mas Dia, ada juga Pak Freddy, Bang Norki, Bang Putra Kami, Pak Bernat, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Sita Mami, ada Bang Iwan, Bang Anda Yusuf, Bang Putra Gaya, terus ada juga nama Sari sama Bayu Natali. Terus buat semua-semuanya saja lah yang lagi bantau saat ini.
0: Oke, okay.
1: Buat Bang Ari, nah, terima kasih Bang Ari, lagunya ditunggu.
0: Oke, okay. Ya. Selamat siang. Dangdut adalah kita, Horas juga Bang. Ya, terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah menjadi penelpon pertama kita. Dan satu buah lagu dari miliknya Vita Alvia dengan Terpesona sudah kami siapkan untuk Anda. Baik, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, Anda bisa bergabung bersama kami. Yang ada di Sumatera, kemudian lagi yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, kemudian yang lagi ada di Maluku juga, yang ada di Pulau Jawa juga ya, silakan Anda bergabung bersama kami di program Pro Dangdut siang hari ini. Karena tentunya program ini selalu kami hadirkan setiap harinya di ruang dengar Anda. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Oke, sepertinya satu buah lagu dulu ya, kami coba hadirkan dari miliknya Vita Alvia dengan Terpesona. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, setelah tadi ya, kami hadirkan satu buah lagu yang direquest oleh Bang Luhut. Dan juga satu buah persembahan tadi ya, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, silakan untuk Anda semuanya. Ya, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Saat ini sudah dipukul 13.48 menit ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu dangdut, kami masih menantikannya. Silakan di 0971-333-0745 ya, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, menyapa untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke dari ujung tabrak ujung ya, yang bisa mendengarkan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang. Sama-sama kita baik-baik selalu sehat.
0: Amin, Bang. Amin. Baik, silakan Pak Nasrun, lagu dangdutnya apa nih?
1: Ya, setangkai bunga padi.
0: Oh, Santa Oki ya?
1: Iya,
0: silakan.
1: Pertama-tama, Bang Aris, apa juga, sesuai bersyukur berumah. Pak Bernard, Bang Yunus, kita memiliki Jakarta, Rida, Bogor, Freddy, terus ada Aida, Mas Lia, Natalia, ada Ani juga di Kota Bagu, ada Bunda Ima, ada Abu Rahim, Hamzah Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, Pak Junaidi, Pak Mardan, semuanya tambah kocok sama saya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya, di alamatnya sana. Dan di belakangnya Pak Nasrun, silakan, kami masih menantikan. Oke, ini dia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kita yang punya Manado.
0: Oh, Ibu Ani, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik kabar, tapi panas.
0: Ah, panasnya tapi nggak sendiri Bu, di sini juga sangat panas nih.
2: Aduh, sangat panas ini, pokoknya so.
0: Apa?
2: Kipas angin ini suruh kiso.
0: Waduh, kalau kipas angin berarti nanti yang ada anginnya angin panas.
2: Iya. Angin panas, panas angin, wah.
0: Wah.
2: Nggak tahu lagu gimana ya.
0: Oke, silakan Bu Ani, lagu dangdutnya apa ini?
2: Inul Daratista boleh.
0: Apa judulnya?
2: Mawar putih, kalau sudah dapat mawar putih, nyesel cari mawar merah. Wee. Kalau saat yang cinta suci, jangan masuk cari masalah.
0: Oke.
2: Bercanda.
0: Betul. Silakan Bu, dikirim buat siapa?
2: Oke, pertama-tama buat yang tugas, salam sukses, salam bahagia. Pak Nasrun sudah gabung.
0: Barusan aja ini.
2: Aduh, gimana ya? Memang jago udah pejar-jar ya. Memang kalau udah pejar-jar, jago. Oke. Okay. Pertama-tama buat penasaran juga apa kabar. Adik terang si Ibarja juga. Selain apa kabar. Salam-salam adik terang si Bang Mus juga. Putra Teng, adik terang si Bunda Ima juga. Adik terang si... siapa? Pak...
0: Siapa?
2: Serba lupa ini. Ibu Dinda Bogor.
0: Oke.
2: Ah, bersama-sama aja pendengar apa? Soalnya kepanasan ini jadi lupa-lupa. Bersama-sama pendengar RRI apa? Merauke, okay. Tanpa terkecuali, salam sehat sukses. Kembali ke yang tugas.
0: Okay.
2: Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya, ya langsung saja dua buah persembahan kami hadirkan. Ada Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi, dan juga Inul Daratista, Mawar Putih, ya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Mairona dari Medan ini, Bang.
0: Oh, Bang Mairona di Medan. Apa kabar Medan nih?
1: Ah, sehat alhamdulillah.
0: Amin. Oke. Medan gimana nih? Semarak menjelang 17 Agustus ini gimana nih, Bang?
1: Wah, kalau 17 Agustus ini udah sangat antusias, Bang, penyambutan 17 Agustus ini.
0: Kayak apa aja di sana? Ada kegiatan-kegiatan apa?
1: Wah, sini udah kegiatan-kegiatan anak sekolah, para emak-emak lomba gendong-gendong.
0: Weh, baru Abang ikut yang mana nih?
1: Iya, Bang.
0: Kalau Abang sendiri ikut lomba yang apa nih, Bang?
1: Kalau lomba apa, Bang? Lomba panjat pinang.
0: Weh, masih kuat nih, Bang?
1: Iya.
0: Oke, Bang, Mairona silakan, lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya dari apa, Bang? Dari Vita Alfia, kecup-kecup, Bang.
0: Vita Alfia tadi udah diputer tuh, Bang. Vita Alfia.
1: Oh, jadi dari Onda Sutra aja, Bang. Taman Asmara.
0: Taman Asmara. Oke, Ona Sutra ya. Kita coba cari dulu di Bang. Silakan. Oke, okay, iya, ada. Silakan.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya. Pertama banyak ini Bang Ado.
0: Bang Ari.
1: Bang Ari. Oke. Okay. Pertama banyak Bang Ari, selamat untuk menjaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Baru banyak Putra Tenga. Ada Putra Sari. Ada Bunda Imah, ada Bunda Imah, ada Nasrun, okay. Ada Bintang Pertama, dan juga sesemuanya lah Bang Bara pecinta produk dari siang hari ini, Bang.
0: Baik.
1: Oke, banyak Bang Haris, selamat juga, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mairona di Medan. Ya, yang sudah bergabung ya, dan tadi juga sudah disampaikan kemeriahan di Medan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut kabar kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Tumben Bang Ari datang.
0: Purnamasari.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Purnamasari apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, Purnamasari, kalau di tempatnya sendiri nih, seperti apa kemeriahan menjelang 17 Agustus nih?
2: Kalau di tempatnya Purnamasari, alhamdulillah udah ramai ya. Banyak lomba di sini, udah ramai, alhamdulillah.
0: Oh, lomba-lombanya kayak apa aja tuh?
2: Kemarin ini, lombaan voli sih.
0: Voli? Voli ya? Ini ikut nggak nih lombanya?
2: Purnama nggak ikut karena Purnama kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat.
2: Jadinya tahun ini nggak bisa ikut.
0: Oh, nggak bisa ikut ya. Oke.
2: Iya.
0: Silakan, Purnamasari, lagu dangdutnya apa nih?
2: Purnama, lagunya Bang Hajar Rahmat.
0: Apa judulnya?
2: Purnama.
0: Purnama?
2: Bulan
0: Purnama. Oh, Bulan Purnama. Oke, iya. Kita coba cari dulu, silakan.
2: Ini sekarang kami yang baru lewat tadi kita ya.
0: Ada Bang Mairona.
2: Iya, Bang Mairona. Salam sehat. Terus ada Bang Rizky, ada Kak Bintang Pertama di Palu, ada Bang Andi di Batam sana. Ada Pak Masong, Ibu Farida, Kak Widi di Tokyo, dan semuanya ada tentang Tatar Kacari. Buat Kak Ari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnamasari ya di Sulbar yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan langsung saja dua buah persembahan ya kami hadirkan. Ada Haji Ona Sutra dan juga Bang Haji Roma Irama di ruang dengan Anda. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan kami masih menantikan deringan-deringan Anda selanjutnya ya di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745, pendengar. Dan siang hari ini ya, tentunya masih bersama saya Ari, yang masih akan terus menemani Anda di siaran untuk hari ini, yaitu di hari Selasa 11 Agustus 2026. Baik, untuk Anda semuanya, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Weh, Mama Rimba ada di mana nih?
1: Aduh, kita ada di rumahnya, ada matahari nyala-nyala, panas nih.
0: Ada suara-suara apa tuh di belakang kayak?
1: Ada giling padi.
0: Oh, ada pantas. Oke, berarti ini cuacanya pas sekali ya.
1: Lagi.
0: Oke, silakan Mama Rimba, lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya apa? Kayaknya bosan juga lagu itu saja, tapi aku hobi ya. Meja sama kursi saja lah, aduh kayaknya lagu favorit.
0: Meja dan kursi. Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Pertama untuk Bung yang penyiar, selamat menyiar, semoga sukses selalu sama keluarga nanti ya di rumah. Ya, untuk keluarga besar Semangga Satu tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini ya, semoga terhibur di siang hari ini. Mungkin ada yang minum cendol kah, ada yang minum sirup kayaknya di sana itu.
0: Oke, kayaknya tidak ada yang belikan begitu kah?
1: Itu lagi.
0: Oke, meja kursi Hamdan ATT ya.
1: Iya, dari Sabang sampai Merauke ya, tanpa kecuali yang sedang monitor Pro Dangdut ini, semoga mendengar lagu ini selalu terhibur di siang hari ini. Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih Bunda Marin ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke, oh Mama Rimba ternyata. Baik, terima kasih untuk Mama Rimba di kawasan SMS alias Mangga 1 ya, yang sudah bergabung. Baik, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami tunggu ya di 0971-333-0745. Dan juga perlu untuk kami informasikan di ruang dengar Anda ya, kami masih menantikan ya ini siaran langsung. Oke, ada siapa ini, kita terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita, Bang Ari.
0: Selamat siang Ibu Natalia, apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Oke.
2: Ari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat, Bu.
2: Sama dong.
0: Sekarang masih di mana nih? Palu ya?
2: Aduh, masih di Palu, tapi ya anak saya sudah datang sih, cuma dia belum kasih pulang toli-toli. Dia bilang katanya jangan dulu pulang, Mama. Sudah.
0: Tunggu 17-an lah.
2: Iya, nanti habis 17 Agustus baru saya pulang.
0: Oke. Kalau menurut Ibu di Palu ini seperti apa nih? Di tempat lingkungan Ibu untuk
2: 17-an? Oh, masih rame. Kalau di sini sudah pasang bendera, Bang Ari. Banyak kegiatan dia di sini, bikin pertandingan-pertandingan seperti apa, senam. Terus ada gerak jalan sebelum 17 Agustus, mereka sudah bikin pertandingan gerak jalan. Pokoknya banyak sih kegiatan.
0: Ini kalau Bunda Natalia sendiri nggak ada keinginan untuk ikut lomba apa begitu di situ?
2: Ada sih Mbak, Bang Ari, cuma kan saya mau ikut, saya bukan memang asli di sini, penduduk sini maksudnya. Jadi kalau di toli-toli pasti saya ikut senam, nanti ada ikut kegiatan jalan. Kalau saya ada di toli-toli ya, cuma karena di sini pasti anak saya ikut karena dia memang tinggalnya di Palu. Saya cuma anu aja Bang Adi, kalau itu senam biasa cuma pergi ikut-ikut campung dengan mereka, senam pagi gitu.
0: Oke, berarti
2: senam perapasan, senam anti stroke gitu. Tapi kalau kegiatan pertandingan anak saya yang ikut Bang Ari, karena saya kan memang tinggalnya di toli-toli. Kalau di toli-toli banyak kegiatan Bang Ari, karena tiap apa ya, lingkungan-lingkungan gitu
0: pertandingan. Oke. Silakan Bunda, lagu dangdutnya apa nih?
2: Saya mau suka nanti Bang Arif pilihkan Evita Mala aja yang penyanyinya ya.
0: Hmm, apa judulnya?
2: Nanti Bang Arif pilih, terserah aja. Yang penting Evita Mala.
0: Yang penting Evita Mala. Baik, silakan dikirim okay. Buat siapa ini?
2: Oke, okay, yang pertama tentunya buat senior saya Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Bang Cut, ada Cik Guria Jakarta, Ibu Sofia Saat yang ada di Makassar juga ya. Ada Bang Luhut, ada Pak Windy yang ada di Tokyo. Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun ya. Ada juga Pak Bernard, Pak Norki, Pak Joni, Pak Sanlalo ya. Central Street, Putra Maronin, Putra Tamir, Putra Belgi. Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Ibu Ani Kota Mobagu ya. Ibu Nda Ima juga ada, Kakak Puja. Terus ada Bang Ucan, terus ada siapa lagi? Bang Ari.
0: Pokoknya
2: satu rata saja ya.
0: Betul.
2: Yang tidak dapat disenggol satu persatu, pokoknya buat semua-semua sudah.
0: Baik.
2: Salam sehat semuanya ya, salam kompak selalu. Bang Ari tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu, doa terbaik buat Bang Ari dan keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
2: Makasih Bang Ari, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda Natalia ya yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan siaran kami, dan langsung saja ya kami hadirkan dua buah persembahan yang sudah di request di siang hari ini. Yang pertama tadi ada dari Hamdan ATT dengan Meja Kursi dan juga Evita Mala. Kami pilihkan satu buah lagu dengan lagu berjudul Cinta Ketok Magic, pendengar. Oke, untuk itu tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung, kami nantikan. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tuan rumahnya malah belakangan nih.
1: Iya, sepertinya tadi tuh ada kesibukan sedikit, Mas Ari.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kalau ada sibuk berarti terlambat main radio. Kalau tidak sibuk cepat-cepat main radio.
0: Itu lagi.
1: Begitu Mas Ari. Ya, kesibukannya itu biasa ibu-ibu di dapur.
0: Iya. Oke, Bu Tri. Nah, ini kalau di Seringgu sendiri di tempat ibu ada kegiatan-kegiatan apa nih untuk 17-an ini, Bu?
1: Sepertinya tidak ada berita kegiatannya, Mas Ari. Hanya kita mendengar dari RRI saja. Kegiatan apa seperti karnaval kemarin. Saya kan tidak nonton, tapi saya mendengar live dari RRI. Itu ya. Saya mendengar Mas Ari apa kesibukan di studio dan di juga. Itu yang saya dengar. Tapi untuk saya nonton karena panas, jadi takut panas, takut hitam, Mas Ari.
0: Oke, saya suka nih kalau yang jujur kayak begini nih.
1: Iya, kita tuh kan harus jujur, Mas Ari. Kalau tidak jujur kan dalam keluarga kita kan harus jujur.
0: Betul.
1: Kan. Tapi dengan di luar itu kita jujur yang mana kan yang ada rahasia yang jujur.
0: Oke. Baik, Putri silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Saya mau apa request lagu dangdutnya Selfiyama.
0: Selfiyama apa judulnya, Bu?
1: Judulnya bukan selembar tisu tapi selembar daun pisang.
0: Wih, bukan selembar
1: tisu.
0: Tisu ya. Selfiyama.
1: Selfiyama Mas Arif. Nah, saya tinggal bilang Mas Aril terus ini, tapi tidak apa-apa ya?
0: Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa.
1: Tinggal bilang Mas Aril, tidak apa-apa.
0: Oke, Bu Tri, silakan.
1: Kan saya yang sedikit pas Mas Aril.
0: Tidak apa-apa. Aman.
1: Yang penting, yang penting aman, tidak semenghina orangnya, kita happy saja ya. Oke, saya kirim dulu Mas Aril. Saya kirim untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga, semuanya saya selalu di siang hari ini. Dan juga Bude Emi, Pak Detio, Mama Ines, dan Bang Christian juga. Serta Bang Hasan Lalo, Ibu Siti di Kelapa Lima, Pak Bernard, Pak Norki juga. Dan keluarga di Sumota Lama, Ibu siapa ya?
0: Ibu siapa?
1: Ibu Yati ya, semoga Ibu Yati sehat di siang hari ini dan kembali ke luar daerah Mas Ari.
0: Okay.
1: Untuk Bang Sutamame, Kak Anies dan juga Ibu Natalia ya, terima kasih Ibu Natalia. Semoga Ibu Natalia betah bersama anak cucu di Toli-Toli ya, semoga. Okay. Sehat yang penting Ibu Natalia sehat dan berbahagia bersama keluarga di sana. Dan juga untuk Bang Nasrin, Bang Luhut, dan juga Ibu Farida, Bang Bintang Pratama, dan juga Ibu Masya bersama pasangannya. Serta untuk semuanya Mas Arif, dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Utri di Seringgu ya yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Mau Mere apa kabar?
2: Mau Mere kabarnya baik dan sehat selalu. Amin. Bung Ari.
0: Oke. Ya, Bunda Ima silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
2: Lagunya Sepiring Berdua deh, Bung.
0: Sepiring Berdua dari Ida Laila.
2: Iya, itu kesetiaan, menandakan itu kesetiaan ya, Sepiring Berdua.
0: Oke, silakan.
2: Oke. Salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Arya bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Bersama teman-teman semua yang sudah gabung maupun yang belum, selamat siang saja. Yang sudah menyapa Bunda, terima kasih atas salamnya. Semoga Tuhan memberkati. Buat Bunda Utri di Merauke ya bersama keluarga, terima kasih. Semua-semua saja Bung Arya tanpa terkecuali, selamat siang semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Ari, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang untuk Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung juga. Dan untuk Anda semuanya, ya masih di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan selepas dua buah lagu ini, kami akan terima penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selvi Ama dan juga Ida Laila kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita. Kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya ya, kami masih menantikan ya siapa yang akan menjadi penelpon terakhir kita di siang hari ini ya, menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Dan pastikan juga untuk Anda semuanya ya, kami masih nanti akan menyiarkan secara langsung juga ya, yaitu kegiatan terkait dengan rapat paripurna ya yang tadi sempat Anda dengarkan, begitu pendengar. Dan tentunya juga nanti kami masih akan menyiarkannya secara langsung di ruang dengar Anda.

Baik, masih dinantikan pendengar di 0971-333-0745. Satu orang penelpon terakhir, pendengar yang ingin bergabung, kami masih menantikan. Silahkan untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu, kami tunggu deringan-deringan Anda di siang hari ini. Ya, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sebelum kami akhiri perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, ya silahkan, kami masih menantikan deringan-deringan Anda ya di program Pro Dangdut di siang hari ini. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.49 menit, pendengar. Ya, di pukul 14.49 menit. Jadi silahkan untuk Anda yang masih ingin bergabung di program Pro Dangdut kali ini. Ya, di 0971-333-0745. Baik, sepertinya untuk kali ini ya kami sudahi ya kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah bergabung di siang hari ini, pendengar. Satu buah lagu dari miliknya Safar KDI dengan lagu berjudul 100 kali ya menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut, dan kita akan jumpa lagi di esok hari ya, tentunya di waktu yang sama. Selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung rapat paripurna ketiga terkait juga dengan tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama reporter RRI Dwi Juniarti. Silakan Juni.
1: Baik dan penuh semangat, bahkan tadi sambil menunggu ada Bapak Ibu anggota Dewan menampilkan dan memberikan suara emasnya untuk menghibur seisi gedung DPR, karena sampai di lantai 3 juga kita dengar. Nah, yang saya tidak duga itu ternyata Ketua Fraksi Nasdem juga punya suara emas bahaya sekali. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai rapat paripurna ketiga pada siang hari ini, saya persilakan Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir anggota Dewan.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, untuk rapat paripurna ketiga ini yang semula dijadwalkan pukul 13.00 namun mengalami pengunduran hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris Dewan.
3: Paripurna ketiga dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan rancangan perdasi Komisi Hukum Ad Hoc hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami laporkan bahwa jumlah anggota Dewan yang hadir sebanyak 30 orang anggota Dewan dari jumlah 44 orang anggota Dewan. Tidak hadir sebanyak 14 orang anggota Dewan dengan keterangan sebagai berikut. 3 orang berhalangan hadir karena sakit, 3 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan, 1 orang berhalangan tetap, 7 orang ditunggu kehadirannya. Demikian catatan daftar hadir anggota Dewan. Terima kasih.
2: Jadi kita dengarkan laporan atau pembacaan daftar hadir Dewan.
1: Berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna ketiga siang sore hari ini yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, sebanyak 30 orang yang hadir dari jumlah 44 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 137 ayat 1 huruf C peraturan tata tertib DPR Papua Selatan, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rapat paripurna ketiga pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dengan memanjatkan dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skorsing rapat paripurna kedua kami cabut dan rapat paripurna ketiga kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Asisten Sekda dan serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat paripurna sore hari ini akan mendengarkan tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, kepada Asisten Sekda kami persilakan.
2: Nantinya akan diadakan bersama pemandangan atas jawaban gubernur terkait dengan pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Asisten Satu Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno.
4: Saya akan permohon maaf dari Bapak Gubernur dan perkenankanlah saya membacakan jawaban Gubernur Papua Selatan terhadap satu, laporan Badan Anggaran DPRP Papua Selatan, dua, pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRP Papua Selatan sebagai berikut. Gubernur Papua Selatan. Jawaban Gubernur Papua Selatan terhadap satu, laporan Badan Anggaran DPRP Provinsi Papua Selatan, dua, pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRP Papua Selatan. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRP Papua Selatan. Yang kami hormati, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, para asisten sekda, staf ahli Gubernur Provinsi Papua Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua Selatan, dan instansi vertikal seprovinsi Papua Selatan. Salve, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali penyampaian jawaban Gubernur pada rapat paripurna tentang pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, perkenankanlah kami mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada sidang Dewan yang terhormat dan mulia ini dalam keadaan sehat. Sebelum kami menyampaikan jawaban atas laporan Badan Anggaran DPRP Papua Selatan dan pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRP Papua Selatan, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, yang telah membahas dan mengkaji materi persidangan ini secara teliti dan cermat. Semoga suasana seperti ini tetap terpelihara di antara kita untuk dapat terus melanjutkan kerjasama yang harmonis sebagai mitra kerja dalam menggumuli berbagai permasalahan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Sidang Dewan yang mulia dan hadirin yang kami hormati. Setelah mempelajari dan mengkaji secara cermat laporan pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRP Papua Selatan yang terhormat, terdapat rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka izinkanlah kami menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut. Satu, jawaban dan tanggapan atas pandangan umum Badan Anggaran DPRP Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Kami mengapresiasi atas diterimanya rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi Papua Selatan tahun 2026. Dua, jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRP Papua Selatan, Badan Anggaran DPRP Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang mulia dan hadirin yang kami hormati. Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap saran dan masukan untuk perbaikan yang lebih baik terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun mendatang. Satu, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat dengan seluruh catatan dan masukan fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah akan memastikan belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, terarah, dan berbasis kinerja dengan memprioritaskan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM serta IDM, pemerintah provinsi akan memperkuat program pemberdayaan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Di sisi pendapatan OPD penghasil, PAD akan didorong untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dan mengelola aset daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah akan terus diperkuat berdasarkan prinsip good governance dengan memastikan pemanfaatan dana otsus dan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Terkait pelaksanaan program strategis nasional, pemerintah provinsi berkomitmen memastikan setiap pembangunan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati prinsip free, prior and informed consent atau FPIC, serta melindungi hak masyarakat adat OAP atas tanah, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan. 2. Fraksi Partai Nasional Demokrat. Terkait tingginya silpa, pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa silpa tahun anggaran 2025 sebesar 285,99 miliar perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi. Pemerintah akan memperkuat sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar anggaran khususnya untuk program prioritas dan pelayanan dasar dapat direalisasikan secara optimal. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa silpa tidak seluruhnya menunjukkan kegagalan pengelolaan anggaran. Silpa dapat berhasil dari efisiensi dan belanja, pelampuan pendapatan maupun kegiatan yang belum terlaksana. Karena itu, analisis terhadap sumber silpa akan terus dilakukan sebagai dasar perbaikan. 1.2. Terkait rendahnya realisasi belanja daerah. Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 83,31% dengan sisa anggaran sebesar 298,50 miliar menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, evaluasi terhadap OPD dengan tingkat penyerahan rendah akan terus dilakukan. Pemerintah provinsi akan memperkuat pengendalian sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan agar kendala dapat diantisipasi lebih awal. Kami menegaskan bahwa peningkatan penyerapan anggaran bukan semata-mata mengejar presentasi realisasi, tetapi memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan output dan manfaat nyata bagi masyarakat. 1.3. Terkait penanganan stunting dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa stunting menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan hasil survei. Prevalensi stunting menurun dari 38,5% pada tahun 2022 menjadi 25,7% pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 tidak dilakukan survei prevalensi stunting oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan berdasarkan data rutin, SIGISI terpadu tercatat 19,57%. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan, namun masih memerlukan upaya yang lebih kuat untuk mencapai target nasional. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui pelayanan ibu dan anak. Pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian tablet tambah darah, penanganan masalah gizi, imunisasi, penguatan posyandu dan puskesmas, serta peningkatan akses air bersih, sanitasi, pangan dan edukasi pola asuh. Ke depan, pemerintah provinsi akan meningkatkan konvergensi program, ketepatan sasaran, monitoring dan evaluasi berbasis data, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, puskesmas, posyandu, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pemerintah tidak berpuas diri dengan capaian yang ada dan berkomitmen mempercepat penurunan stunting menuju target nasional, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas Papua Selatan 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. 1.4. Terkait kemiskinan dan pengangguran, pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa kemiskinan sebesar 11.31% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.35% perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, kebijakan pembangunan akan semakin diarahkan pada program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM dan sektor produktif, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah provinsi akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya agar APBD memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat. 1.5. Terkait temuan LHP, BPK RI, dan penguatan SPI, pemerintah provinsi Papua Selatan memberikan perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2025. Setiap temuan akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah provinsi akan memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kontrak, serta pertanggungjawaban belanja. Terhadap temuan yang memiliki konsekuensi keuangan, pemerintah provinsi akan memastikan penyelesaiannya sesuai ketentuan peran inspektorat garis miring APIP, juga akan terus diperkuat untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK RI tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD. 1.6. Terkait keterlambatan setoran pajak daerah, pemerintah provinsi akan melakukan pembenahan terhadap mekanisme penerimaan dan penyetoran pajak daerah, khususnya pada UPTP Samsat, agar seluruh penerimaan dapat distorkan ke rekening kas umum daerah atau RKUD sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap keterlambatan setoran pajak alat berat sebesar 71,68 juta sebagaimana menjadi temuan pemeriksaan, pemerintah provinsi akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai ketentuan, termasuk melakukan penelusuran penyebab keterlambatan, memastikan keseluruhan penerimaan telah distorkan, serta memperkuat pengawasan terhadap penerimaan yang dikelola oleh unit pelayanan. Kedepan akan dilakukan penguatan rekonsiliasi dan monitor penerimaan secara berkala sehingga potensi keterlambatan maupun penyalahgunaan penerimaan dapat diminimalkan. 1.7. terkait payung hukum sumbangan pihak ketiga pemerintah provinsi memahami pentingnya kepastian hukum dalam setiap penerimaan daerah terhadap penerimaan sumbangan dari dealer kendaraan sebesar 356,90 juta yang masih didasarkan pada kesepakatan tahun 2014. Pemerintah provinsi akan melakukan kajian terhadap dasar hukum dan mekanisme penerimaannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila diperlukan pengaturan melalui peraturan daerah, pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dengan DPR Papua Selatan dan perangkat daerah terkait untuk menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, transparansi, serta tidak menimbulkan praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Prinsipnya, setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.8. Terkait pengelolaan belanja dan proyek infrastruktur, terhadap temuan terkait belanja pengadaan kupon BBM sebesar 37,65 juta rupiah yang dinilai tidak sesuai ketentuan, pemerintah provinsi akan melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI. Pemerintah provinsi juga akan memperbaiki mekanisme perencanaan, pengadaan, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban belanja agar setiap pengeluaran memiliki dasar hukum, dokumen pendukung, serta sesuai dengan peruntukannya. Terhadap temuan kelebihan pembayaran pada 11 paket pekerjaan belanja modal, jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas PUPR sebesar 4,31 miliar, termasuk pekerjaan peningkatan jalan Wai Meaman, Heci, Singgo, Tisain, yang terdapat kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi sebesar 1,94 miliar. Pemerintah provinsi akan memastikan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI. Pemerintah provinsi akan meminta perangkat daerah dan pihak pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan kewajiban sesuai hasil pemeriksaan, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran apabila memang terbukti menjadi kewajiban pihak terkait. Selain itu, pengawasan terhadap pekerjaan fisik akan diperkuat melalui pemeriksaan volume, mutu, spesifikasi, teknis, serta penyesuaian antara progres pekerjaan dengan pembayaran. Terhadap denda keterlambatan pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar 1,01 miliar yang belum tertagih, pemerintah provinsi akan segera melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Kedepan, pengendalian kontrak akan diperkuat agar setiap keterlambatan pekerjaan dapat segera diidentifikasi dan denda yang menjadi hak pemerintah daerah dapat ditetapkan serta ditagihkan tepat waktu. Terhadap penggunaan BTT untuk bantuan hibah dan bantuan sosial sebesar 1,98 miliar yang dinilai tidak tepat sasaran, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedepan, penggunaan BTT akan diperketat dan diarahkan hanya untuk kondisi yang memenuhi kriteria penggunaan BTT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perencanaan hibah dan bantuan sosial akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang tepat dengan memperhatikan persyaratan, kriteria penerima, verifikasi, serta kelengkapan administrasi sehingga tidak terjadi penggunaan BTT untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan melalui mekanisme belanja reguler. 3. Fraksi Gerindra dan PKB. 1.1. Terkait defisit yang disinggung sebagai bom waktu, pemerintah Provinsi Papua Selatan memahami perhatian fraksi Gerindra dan PKB terhadap defisit anggaran perlu kami tegaskan bahwa defisit tidak serta-merta berarti pemerintah daerah akan mengalami gagal bayar

pandangan terhadap OPD yang realisasi penyerapan APBD-nya masih rendah, kami sependapat dan telah menindaklanjutinya melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan realisasi keuangan, capaian fisik, pencapaian output, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Terhadap OPD yang mengalami kendala, pemerintah provinsi akan memberikan pembinaan dan pendampingan serta meminta OPD terkait menyusun langkah tindak lanjut dan rencana percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.3. Terkait pelaporan progres pelaksanaan APBD oleh OPD. Terkait usulan agar setiap OPD diwajibkan penyampaian laporan progres pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. Setiap OPD diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulanan, dan semesteran. Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran, capaian fisik, serta pencapaian target program dan kegiatan. 1.4. Terkait perhatian terhadap sektor pendidikan. Menanggapi perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya masih ada anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal, pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20,29% atau telah memenuhi dan melampaui batas minimal 20% sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. 1.5. Terkait pengawasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program berbasis kinerja, menanggapi permintaan agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menerapkan pola pengawasan yang terstruktur. Pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara perencanaan, alokasi anggaran, target kinerja, dan realisasi pelaksanaan. Setiap OPD juga diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus mengoptimalkan agar APIP garing inspektorat dalam melaksanakan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian. Hasil monitoring dan pengawasan akan menjadi dasar untuk melakukan tindakan korektif serta perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan APBD diharapkan semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat. 1.6. Terkait evaluasi OPD dengan penyerapan rendah dan silpa tinggi. Menanggapi permintaan agar pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah dan berkontribusi terhadap tingginya silpa, dapat kami sampaikan bahwa langkah tersebut

0: dilakukan melalui evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan APBD pada masing-masing OPD. Evaluasi mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kesiapan pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, capaian fisik dan keuangan, serta berbagai kendala yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Berdasarkan hasil evaluasi, OPD terkait akan diminta menyusun langkah percepatan dan perbaikan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, termasuk dalam menentukan prioritas program dan alokasi anggaran. Terhadap OPD yang secara berulang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran dan pencapaian output yang rendah, pemerintah provinsi akan memberikan perhatian dan pengawasan lebih lanjut agar permasalahan yang sama tidak terus berulang. Oleh karena itu, tingginya silpa tidak semata-mata dipandang sebagai akibat rendahnya penyerapan anggaran, tetapi perlu dianalisis berdasarkan faktor penyebabnya. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD agar semakin efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 4. Fraksi Partai Golongan Karya 1.1. Terkait kualitas perencanaan dan silpa, pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran perlu terus diperbaiki agar program dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Pengendalian terhadap pelaksanaan APBD akan diperkuat sehingga setiap OPD dapat mengantisipasi kendala sejak awal. Kami juga memahami bahwa belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun demikian, silpa tidak selalu menunjukkan kegagalan pengelolaan anggaran karena dapat pula berasal dari efisiensi belanja maupun pelampuan pendapatan. Oleh karena itu, silpa akan dianalisis berdasarkan sumber dan penyebabnya agar dapat dikelola secara optimal untuk mendukung program prioritas. 1.2. Terkait indikator ekonomi makro, pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa perkembangan indikator ekonomi makro perlu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan. Program dan anggaran akan lebih diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan daya beli masyarakat. 1.3. Terkait mandatory spending pendidikan, dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20.29% atau telah memenuhi dan melampaui batas minimal 20%. Alokasi tersebut tidak hanya melalui dinas pendidikan, tetapi juga mencakup OPD lain yang melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan. Terkait dana otonomi khusus bagi OAP, pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa dana otonomi khusus harus memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua. Karena itu, pemanfaatannya diarahkan pada peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan ekonomi OAP, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan dan pemberdayaan hak masyarakat adat. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar dana otsus semakin tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. 1.5. Terkait penguatan kemandirian fiskal dan PAD pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa pengurangan transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan memperkuat kemandirian fiskal. peningkatan PAD akan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMKM. Pemerintah provinsi juga akan mengkaji peluang penyertaan modal pada badan usaha yang prospektif dan memberikan manfaat bagi daerah. Optimalisasi PAD akan ditempuh melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, perbaikan sistem pemungutan, dan pemanfaatan potensi daerah tanpa semata-mata meningkatkan tarif. 1.6. Terkait penanganan stunting, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat bahwa penanganan stunting membutuhkan perhatian serius dan terpadu. Rendahnya realisasi anggaran menjadi bahan evaluasi agar program ke depan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat, terutama dalam memastikan intervensi benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah provinsi juga menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi terutama dari hasil nyata berupa perbaikan status gizi dan penurunan prevalensi stunting ke depan. Pemerintah provinsi akan meningkatkan konvergensi program, ketepatan sasaran, monitoring dan evaluasi berbasis data, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, puskesmas, posyandu, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pemerintah tidak berpuas diri dengan capaian yang ada dan berkomitmen mempercepat penurunan stunting menuju target nasional sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas Papua Selatan 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. 5. Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan 1.1. Terkait strategi penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan mempercepat penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua melalui peningkatan keterampilan, pengembangan UMKM dan kewirausahaan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa. Pemerintah provinsi juga akan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan mendorong keterlibatan OAP dalam pembangunan daerah agar tidak hanya membuka lapangan kerja tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. 1.2. Terkait pengembalian kelebihan pembayaran dan denda hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara tepat waktu sesuai ketentuan. Kelebihan pembayaran dan denda yang menjadi kewajiban pihak terkait akan segera ditagihkan dan distorkan ke kas daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan. Monitoring dan pengawasan akan terus dilakukan sampai seluruh kewajiban tersebut dinyatakan selesai. 1.3. Terkait pencegahan temuan pekerjaan fisik, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan. Pemeriksaan volume, mutu, spesifikasi, dan kesesuaian pembayaran dengan progres pekerjaan yang akan diperketat. Temuan BPK juga akan menjadi bahan evaluasi dan pembinaan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada tahap anggaran berikutnya. 1.4. Terkait penguatan pengawasan inspektorat terhadap OPD, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan memperkuat peran inspektorat garing APIP melalui pengawasan berbasis risiko, review, audit, dan monitoring secara berkala. Pengawasan akan diprioritaskan pada kegiatan yang berisiko tinggi dan bernilai besar, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sampai selesai. Dengan demikian, kepatuhan dan pengendalian internal OPD dapat semakin efektif. 1.5. Terkait dasar hukum penerimaan sumbangan pihak ketiga. Penerimaan sumbangan pihak ketiga masih menggunakan dasar kesepakatan lama karena regulasi khusus di tingkat daerah belum terbentuk. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan melakukan penataan dan evaluasi terhadap dasar hukum penerimaan tersebut serta berkoordinasi dengan DPR Papua Selatan untuk membentuk regulasi yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Kedepan setiap penerimaan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.6. Terkait pemanfaatan dana otsus dan mandatory spending, pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan dana otsus dan mandatory spending diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya OAP. Pengelolaannya akan didukung dengan perencanaan berbasis data, target kinerja yang terukur, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian pembangunan daerah. 6. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera. 1.1. Terkait langkah konkret peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data dan potensi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan dan pemungutan, serta penguatan pengawasan penerimaan. Selain itu, pemerintah provinsi akan mengembangkan sumber-sumber PAD yang potensial dan mengoptimalkan aset serta investasi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Langkah tersebut dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2. Terkait realisasi belanja yang belum mencapai 100%. Realisasi belanja sebesar 83.31% belum mencapai 100% karena dipengaruhi antara lain oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan, kesiapan dokumen, kondisi geografis, kendala teknis di lapangan, serta adanya efisiensi dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sampai akhir tahun anggaran. Ke depan, pemerintah Provinsi Papua Selatan akan memperkuat perencanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi OPD agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan realisasi belanja semakin optimal, dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD. 7. Kelompok khusus POKSUS DPRP Papua Selatan. 1.1. Terkait faktor penyebab tidak tercapainya target pendapatan, Provinsi Papua Selatan menjelaskan bahwa belum optimalnya pencapaian PAD dipengaruhi oleh keterbatasan basis data dan objek pajak garing retribusi, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, serta belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi oleh OPD penghasil. Kedepan, pemerintah provinsi akan memperkuat pendapatan potensi PAD, digitalisasi pungutan, pemungutan, pengawasan, serta kinerja OPD penghasil agar target PAD dapat tercapai secara optimal tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha. 1.2. Terkait belanja daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sependapat dengan catatan kelompok khusus afirmasi. struktur belanja operasi akan dievaluasi agar lebih efisien dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya OAP di wilayah pedalaman dan pesisir. Terhadap belanja modal sebesar 269,43 miliar, evaluasi akan difokuskan pada pencapaian output, manfaat aset, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penggunaan BTT sebesar 5,69 miliar akan dipastikan sesuai peruntukan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedepan, pengelolaan APBD akan semakin diarahkan pada belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 1.3. Terkait Silpa sebesar 285,99 miliar, pemerintah Provinsi Papua Selatan memahami bahwa Silpa sebesar 285,99 miliar perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi, khususnya terhadap OPD dengan realisasi anggaran yang rendah. Pemerintah akan mengevaluasi penyebab Silpa, baik dari sisi perencanaan, kesiapan kegiatan, pengadaan, maupun pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan monitoring dan pengawasan OPD. Dengan langkah tersebut, Silpa dapat dikelola secara lebih proporsional, dan APBD dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Papua Selatan. Sidang Dewan yang mulia dan hadirin yang kami hormati. Demikian jawaban dan tanggapan yang dapat kami sampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Atas perhatian dan dukungan serta kerjasama yang baik dari segenap alat-alat kelengkapan Dewan yang terhormat, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menyertai segala upaya pengabdian kita dalam tugas kebersamaan dan kepentingan masyarakat demi kemajuan Provinsi Papua Selatan yang kita cintai. Demikian yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salve. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Papua Selatan. Maju negeriku. Merauke, 11 Agustus 2026. Gubernur Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT ditandatangani cap. Sekian dan terima kasih.
1: Nah, baru saja kita dengarkan bersama tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan juga jawaban fraksi dan kelompok khusus terhadap pendapat gubernur terkait rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan pada rapat paripurna ketiga.
2: Kita sama-sama telah mengikuti dan mendengarkan tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus. Selanjutnya, sesuai agenda, kita akan mendengarkan jawaban gabungan fraksi dan kelompok khusus terhadap pendapat gubernur terkait dengan rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan. Untuk itu, kepada anggota dewan yang terhormat yang telah ditunjuk yang mewakili untuk menyampaikan jawaban gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus.
1: Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama jawaban fraksi dan kelompok khusus terhadap pendapat gubernur terkait rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan dari 8 fraksi yang sudah menyampaikan fraksinya, maka diberikan kesempatan kepada salah satu perwakilan fraksi yang akan menyampaikan jawaban fraksi.
3: Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Bapak Asisten, yang terhormat Bapak Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Sekda yang diwakili oleh Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih, rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dan berkumpul dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang komisi hukum ad hoc. Gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia khusus DPR Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta seluruh tim ahli yang telah bekerja keras secara cermat, mendalam dan komprehensif dalam menyusun serta membahas rancangan perdasi inisiatif ini. A. Catatan dan pertimbangan gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus. Saudara pimpinan sidang Dewan yang kami hormati, setelah mencermati penjelasan pansus DPR Papua Selatan serta mendengar pendapat gubernur dan melakukan kajian mendalam terhadap substansi rancangan perdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc, gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus menyampaikan beberapa pokok pikiran dan pandangan strategis sebagai berikut. 1. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc merupakan wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional sebagaimana diamatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Fraksi-fraksi dan kelompok khusus menilai bahwa langkah ini sangat strategis untuk memastikan pelaksanaan desentralisasi asimetris di Provinsi Papua Selatan berjalan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. 2. Penguatan efektivitas dan kualitas produk hukum daerah. Penyusunan regulasi daerah dalam kurung perdasi dan perdasus membutuhkan kecermatan, penguasaan teknis, penyusunan hukum, serta analisis efektivitas yang matang. Fraksi-fraksi dan kelompok khusus menegaskan kembali bahwa keberadaan Komisi Hukum Ad Hoc berkedudukan sebagai mitra kerja strategis atau unit pendukung bagi Gubernur dan DPR Papua Selatan. Komisi ini tidak mengambil alih atau mengintervensi tugas, fungsi maupun wewenang konstitusional DPR Papua Selatan dan pemerintah daerah dalam pembentukan hukum. 3. Keberpihakan pada orang asli Papua dan prinsip profesionalisme. Fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Selatan menaruh perhatian besar pada komposisi keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc. Anggota yang terpilih wajib memiliki keahlian teknis hukum dan formulasi kebijakan yang mumpuni dengan tetap mengutamakan dan memperhatikan keterwakilan orang asli Papua. Hal ini krusial agar regulasi yang dihasilkan progresif, akomodatif, dan menjawab persoalan mendasar seperti hak ulayat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampung, dan penanganan kesenjangan sosial. 4. Penyelesaian kebutuhan lokal Papua Selatan. Fraksi-fraksi dan kelompok khusus mendukung penuh pendekatan pansus DPR Papua Selatan bahwa rancangan norma Komisi Hukum ad hoc di Papua Selatan dibentuk sesuai dengan kebutuhan sosiologis dan karakteristik daerah lokal serta tidak mereplikasi model dari provinsi induk atau provinsi lain. B. Pendapat akhir dan rekomendasi fraksi dan kelompok khusus. Berdasarkan seluruh pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana telah dipaparkan, maka dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Selatan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan perdasi tentang komisi hukum ad hoc yang ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi dalam kurung perdasi Papua Selatan. Sehubungan dengan persetujuan tersebut, gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus menyampaikan beberapa rekomendasi penting. Poin 1, menginstruksikan Biro Hukum Sekda Provinsi Papua Selatan untuk mengawal tahapan harmonisasi dan fasilitasi melalui sistem e-Perda Kementerian Dalam Negeri secara transparan dan tepat waktu. B. Memastikan proses seleksi dan rekrutmen anggota Komisi Hukum ad hoc dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, independen, serta menjunjung tinggi keterwakilan OAP dan kualifikasi profesionalisme. C. Memastikan dukungan alokasi anggaran dan sarana-prasarana operasional yang memadai agar Komisi Hukum ad hoc dapat bekerja secara optimal demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Ecum et bonum est lex lecum. C. Penutup. Saudara pimpinan sidang dewan yang kami hormati, demikian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Selatan ini kami sampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam membangun Provinsi Papua Selatan yang maju, adil, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Tertanda gabungan fraksi-fraksi kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat, fraksi PDI Perjuangan, Paskalis Letsoin SHMH, fraksi Nasdem Simon Saleh, fraksi Gerindra Moses Yeremius Kaibu, Maksi Golkar, Ferdinandus, Miti Kaka, ST Meng, Fraksi Keadilan dan Persatuan, Dr. Haji Saparudin, ST MT, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera, Insinyur Celcius Herman Ontoni, Kelompok Khusus Natalia Kalo. Demikian pendapat akhir kelompok khusus dan fraksi-fraksi DPR Papua Selatan.
1: Dengar, baru saja kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian jawaban gabungan fraksi terkait rancangan perdasi inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc dan juga pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.
2: Kakak yang telah menyampaikan jawaban gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Selatan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, kita sama-sama telah mengikuti dan mendengarkan tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta kita telah mengikuti dan mendengarkan jawaban gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap pendapat gubernur terkait dengan rancangan perat inisiatif DPR Papua Selatan tentang Komisi Hukum Ad Hoc. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, mengingat waktu kita yang sudah molor, maka rapat paripurna ketiga tidak kita skors, kita langsung melanjutkan dengan pembicaraan tingkat dua pada rapat paripurna keempat. Saudara Asisten Sekda dan Saudara Wakil Ketua II, Bapak Ibu Anggota Dewan, para asisten, para staf ahli gubernur, kepala OPD dan para kepala bagian di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan yang hadir, yang saya hormati, kita akan lanjutkan dengan paripurna keempat dengan agenda 1. Penyampaian laporan panitia khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. 2. Pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kita lanjutkan dengan permintaan persetujuan. Yang berikutnya, penandatanganan nota kesepakatan dan pendapat akhir gubernur. Yang selanjutnya akan kita skor sampai dengan sesuai jadwal pada tanggal 24 Agustus yang akan datang. Untuk itu, kepada
4: izin pimpinan untuk si,
2: ya silakan.
4: Mengingat sisa agenda itu memakan nanti kurang lebih ada sekitar 2 jam lebih karena ketebalan laporan di panitia khusus APBD ini, kemudian belum lagi terhapannya bagaimana kalau ini masukkan skor saja besok baru kita lanjut karena ini sudah sore, karena ada yang pakai motor, ada yang mobil. Terima kasih.
2: Baik, ya, terima kasih Pak Bernus Jokowi. Kita besok itu punya agenda RDP ada 3 dan kita mulai dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore dari hasil rapat BAMUS pada waktu yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, tentunya boleh disepakati oleh Bapak Ibu, tapi saran kami kalau bisa kita selesaikan sore ini dengan meminta kebijaksanaan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota pansus untuk boleh laporan lisannya disederhanakan, nanti laporan lengkap bisa disampaikan kepada pimpinan dan juga akan kita sampaikan kepada gubernur. Kalau berkenan, kita bisa beri kesempatan kepada pansus untuk merangkum kira-kira dari materi laporan pansus hal-hal pokok yang menjadi rekomendasi, saya kira itu yang mungkin bisa disampaikan pada paripurna saat ini, yang akan menjadi perhatian pemerintah provinsi sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan APBD tahun berikutnya. Saya persilakan Bapak-Ibu jika ada pendapat.
5: Silakan.
2: Ya, yang terhormat anggota Dewan Pak Aris Suprapto.
5: Baik, terima kasih pimpinan. Karena hasil rapat bamus kita sudah kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, saya berpikir bahwa untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita lanjut saja. Kita lanjut saja, nanti disesuaikan teman-teman yang dari pansus untuk bagaimana caranya mempercepat bacanya. Dengan waktu 2 jam kayak kita bisa selesaikan. Terima kasih, pimpinan.
2: Baik, terima kasih anggota Dewan terhormat Ari Suprapto. Apakah Bapak Ibu bisa sepakat untuk paripurna ini tidak kita skor, kita lanjutkan? Kita akan lanjut dengan meminta pimpinan dan anggota pansus untuk bisa merangkum laporan pansusnya.
6: Pak Ketua izin, karena saya pakai motor, jadi mohon izinkan saya duluan. Sebentar, karena dia, saya jalan malam, jadi terima kasih. Iya.
2: Baik, saya kira saya kembalikan ke fraksi saja. Fraksi Golkar nanti silakan disepakati. Saya kira izin dari ketua fraksi boleh.
6: Bisa.
2: Ya, karena baik, silakan. Pak Ketua.
7: Apa yang disampaikan Pak Ari tadi saya cuma melanjutkan saja. Mungkin kita selesaikan saja. Supaya besok kita jangan lagi datang lagi. Karena besok kan kita ada kegiatan lain. Mungkin teman-teman yang memang kasihan kendaraan mungkin bisa diizinkan kalau memang harus jalan kan kita ada yang lain. Mungkin begitu Pak.
2: Baik, saya kira demi keamanan bersama ya kita izinkan ya. Silakan.
5: Pimpinan, izin. Ya. Saya rasa teman-teman harus paham juga bahwa apa yang kita sudah sepakati di Bamus, jangan lagi kita rubah-rubah lagi. Jadi kita lanjutkan saja apa yang sudah diputuskan oleh Bamus. Ini kebiasaan kita biasa sudah harus seperti itu. Jadi kesepakatan di Bamus.
2: Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ya setuju ya.
8: Izin pimpinan mungkin saya. Ya, masalah lanjut tetap akan lanjut, tapi ini masalah keamanan pribadi, jadi kita harus menghargai apa yang disampaikan. Jadi saya kira mungkin Dewan yang terhormat mungkin sudah izin Pak Ketua Fraksi, ya silakan kita yang lanjut. Terima kasih.
2: Ya baik Bapak Ibu, saya kira ada hal yang khusus yang nanti kita bicarakan internal, tidak kita diskusikan dalam rapat paripurna. Tapi tadi saya sudah beri izin dan rapat paripurna tetap kita lanjutkan. Ya.
9: Izin pimpinan, ya, dari pansus sudah siapkan rangkumannya untuk dibacakan. Oleh sebab itu saya mohon kepada pimpinan sore ini juga kita selesaikan untuk pembahasan.
2: Baik, pansus. Terima kasih Ibu Ketua Pansus, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan pembicaraan tingkat 2 paripurna keempat dengan mendengarkan laporan panitia khusus. Untuk itu kepada Ibu Ketua Pansus atau yang mewakili dipersilakan.
10: Benar, untuk paripurna ketiga telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat paripurna keempat dengan agenda penyampaian panitia khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus terhadap raperdasi tentang APBD tahun anggaran 2025 serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat terkait dengan rapat paripurna keempat ini. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian laporan panitia khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
11: Tahun anggaran 2025. Yang terhormat pimpinan sidang dan Bapak Ibu anggota Dewan Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili Bapak Asisten Satu, yang terhormat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda, staf ahli, para kepala pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan, serta seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan yang mengikuti sidang rapat paripurna ini melalui siaran radio Republik Indonesia Regional 1 Merauke. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai insan yang beriman, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkah yang telah dilimpahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan pada hari ini, Selasa tanggal 11 bulan Agustus 2026. Untuk itu, berkenanlah kami mewakili pansus untuk menyampaikan laporan panitia khusus membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur, Bapak Ibu, tamu undangan dan para hadirin atas kesediaannya meluangkan waktu mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kembali kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bersama tim anggaran daerah atau TAPD pada seluruh staf teknis atas upaya dan kerja kerasnya dalam mempersiapkan materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pihak pemerintah telah menyerahkan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta penjabarannya. Dalam rangka peraturan Gubernur Papua Selatan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 terkait materi pergub tentang penjabaran ini, menurut pansus tidak perlu disampaikan kepada Dewan karena berdasarkan kewenangan konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan hanya berwenang untuk membahas dan menyetujui pembentukan peraturan daerah provinsi. Namun dalam hal ini pansus sangat memahami etikat baik dari pihak pemerintah, yaitu untuk memberi pemerintah tentunya menginginkan agar sejak awal kedua naskah ini baik raperdasu maupun rapergub telah disandingkan sehingga neraca substansional keduanya tetap berkesesuaian untuk tidak boleh berbeda. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini pula pansus ingin mengingatkan kepada kita semua agar dalam melaksanakan tugas-tugas kita baik pada badan eksekutif maupun badan legislatif di Provinsi Papua Selatan hendaklah selalu mengedepankan asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rapat paripurna yang digelar hari ini dalam rangka penetapan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sesungguhnya telah melewati batas waktu 7 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan ini telah diatur dengan tegas dalam pasal 120 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pansus berharap ke depan keterlambatan seperti ini tidak berulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Dan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD harus mendukung tugas-tugas kedewanan dengan lebih awal menyampaikan laporan atau raperdasi sebelum batas waktu 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 320 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan sangat memahami fungsi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahun anggaran, yaitu pertama sebagai bentuk akuntabilitas atau wujud nyata pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pengelolaan keuangan selama satu tahun. Kedua, sebagai alat evaluasi atau alat ukur untuk melihat efektivitas program capaian target serta pemanfaatan kegiatan bagi masyarakat. Ketiga, sebagai dasar perencanaan atau bahkan koreksi dan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas pembangunan serta pelayanan publik pada tahun berikutnya. Keempat, sebagai bentuk kepatuhan hukum atau bentuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan telah membentuk panitia khusus atau pansus yang bertugas untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam isi dari materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dengan menyusun laporan pansus yang akan kami sampaikan dalam sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Telaah terhadap kesesuaian LPJ APBD tahun anggaran 2025 dengan LHP BPKRI tahun anggaran 2025 dan raperdasi tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. 3. Hasil pembahasan dan temuan pansus. 4. Rekomendasi. 5. Penutup. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Sesuai ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah bahwa kepala daerah diamanatkan untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, Gubernur menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus. Untuk menunaikan amanat undang-undang, maka Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan telah membentuk panitia khusus membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 guna melakukan telaah dan pembahasan serta evaluasi serta mendalam terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. B. Dasar hukum atau pembentukan pansus. Pembentukan dan pelaksanaan tugas pansus membahas raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 didasarkan pada 1. Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Selatan sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan DPR Provinsi Papua Selatan tentang Tata Tertib DPRPS. Keputusan DPR Provinsi Papua Selatan nomor 10 garing KPTS garing DPRP strip PS garing 7 garing 2026 tentang penetapan susunan keanggotaan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Maksud dan tujuan laporan pansus ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil telah pembahasan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan terhadap LPJ pelaksanaan APBD Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dengan tujuan memberikan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja dan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan selama tahun anggaran 2025. Mengidentifikasi permasalahan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. B. Metode dan tahapan kerja pansus. Dalam pelaksanaan tugas ini, pansus mulai bekerja dengan menggunakan metode telah dokumen rapat dengar pendapat atau RDP dalam rangka menunaikan koordinasi dan konfirmasi yang secara detailnya dapat diuraikan sebagai berikut. Tahapan 1, waktu agenda rapat pansus dengan agenda menetapkan waktu dan langkah kerja. Tahapan kedua, telah terhadap kesesuaian rancangan perdasi laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2025. Tahap ketiga, dengan agenda rapat dengar pendapat RDP dengan mengundang tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Provinsi Papua Selatan, Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Empat, dengan agenda rapat pembahasan pansus dengan materi hasil telah terhadap kesesuaian rancangan perdasi dan lampiran laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2025, hasil rapat dengar pendapat RDP bersama TAPD dan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dan merumuskan dan menetapkan dan merekomendasikan. Bab 2, telah terhadap kesesuaian raperdasu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan LHP BPK RI tahun anggaran 2025. Setelah mempelajari dan melakukan telah dengan cermat mencakup keseluruhan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dalam bentuk rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 beserta lampirannya, maka panitia khusus DPR Papua Selatan menyampaikan laporan sebagai berikut. Adapun dasar hukum, yang kedua teknis penyusunannya, yang ketiga materi anggaran. Laporan realisasi anggaran, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 1.368.026.140.438.76 rupiah atau sebesar 99.15% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 1.489.715.574.313.43 rupiah atau sebesar 83.31% dari anggaran yang telah ditetapkan. Uraian pencapaian realisasi pendapatan dan belanja tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 terdapat defisit sebesar 121.689.843.874.67 rupiah. Sedangkan realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2025 sebesar
12: Rp407.708.823.124.008.63 sen. Dari penjelasan di atas, akhirnya terdapat selisih lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp285.993.190.133.96. Uren laporan realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut.

835.759.743.96 rupiah. De selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 842.069.610 rupiah. Laporan perubahan saldo anggaran akhir, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan selisih kurang pembiayaan anggaran atau SILPA atau SIKPA, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran akhir. A. Saldo anggaran lebih awal tahun anggaran 2025 sebesar 408.518.63 rupiah. B. Penggunaan tahun berjalan sebesar 407.683.124.008.63 rupiah. C. Sisa atau lebih kurang pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 sebesar 285.993.690.96 rupiah. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebesar sebelumnya sebesar 842.069.610.000 rupiah. E. Saldo anggaran lebih akhir tahun anggaran per 31 Desember 2025 sebesar 285.993.690.133.96 rupiah. Empat, laporan neraca. Neraca per 31 Desember tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Jumlah aktiva 1.519.010.399.138.79 rupiah. B. Jumlah utang 49.741.944.181.52 rupiah. C. Jumlah ekuitas dana 1.469.268.454.957 rupiah 27 sen. Laporan operasional tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. A. Pendapatan 2.793.643.162.087 rupiah 43 sen. Beban 1.421.491.384.074.70 rupiah 24 sen. C. Surplus atau defisit kegiatan 1.372.571.778.917 rupiah 19 sen. D. Surplus atau defisit dari kegiatan 1.538.515 rupiah. E. Surplus defisit sebelum pos luar 1.372.151.778.817 rupiah.

19 sen. Jumlah pos luar 3.487.636.600 rupiah. Surplus atau defisit laporan operasional 1.068.665.780.732 rupiah 19 sen. Laporan arus kas sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut. Saldo kas awal 403.317.440.222 rupiah 63 sen. B arus kas bersih dari aktivitas operasional operasi 147.743.904.492 rupiah 33 sen. 7. Laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. 1.451.256.853.724 rupiah. Bab 3, hasil pembahasan panitia khusus DPR Provinsi Papua Selatan memandang bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 adalah bahan evaluasi kinerja dalam satu tahun anggaran agar ke depan akan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Pembentukan pansus pembahasan raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR Provinsi Papua Selatan terhadap pertanggungjawaban gubernur terhadap pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran. Adapun beberapa hal penting yang pansus temukan dalam pembahasan raperdasi adalah bahwa dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan program pembangunan pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, sehingga penguatan tata kelola pemerintahan wajib untuk lebih diperhatikan dan dilaksanakan secara baik. Bahwa menurut pansus pertumbuhan ekonomi Papua Selatan di tahun 2025 mengalami kelambatan atau penurunan. Walaupun ada kenaikan nilai domestik atau bruto, produk domestik regional bruto, bahwa pansus menemukan angka tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Selatan di tahun 2025 31%, terus meningkat dari tahun 2023 10,01%, tahun 2024 10,16%. Bahwa pansus menemukan tingkat penderitaan stunting di Provinsi Papua Selatan tahun 2025 masih cukup tinggi, yaitu 20,25 per 21,00%. Bahwa dalam program intervensi stunting yang bertujuan pencegahan dan penanganan masalah gizi kronis pada balita untuk memastikan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak berjalan secara optimal, khusus intervensi gizi spesifik anggaran tersedia adalah 5.136.007.000 rupiah, hanya terrealisasi 1.808.146.056 rupiah. Sementara faktanya angka tingkat stunting
ada pada tahun pada 20,25% per 21,00%. Bahwa menurut pansus, angka tingkat pengangguran terbuka di Papua Selatan masih tinggi, 4,35%, karena belum mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, 5,07%. Bahwa pansus menyoroti terkait dengan pelaksanaan mandatory spending di tahun anggaran 2025, khusus pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Bahwa dalam rapat dengar pendapat pansus DPR Papua Selatan bersama tim anggaran TAPD dan Inspektorat Provinsi Papua Selatan, baru terungkap bahwa penyebab jumlah silpa yang cukup besar pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan adalah sebesar jumlah alokasi anggaran sesuai dengan mandatory spending, yaitu 20%, sementara kewenangan yang dimiliki OPD tersebut sangat kecil. Bahwa pansus DPR Provinsi Papua Selatan setelah menelaah dan membahas raperda beserta lampiran termasuk LHP BPKRI tahun anggaran 2025, maka menurut pansus masih terdapat kelemahan dalam hal sistem pengendalian internal dalam beberapa temuan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

0: Bab 4, rekomendasi. A, rekomendasi umum. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka panitia khusus membahas Raperdasi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berwakil wajiban untuk merekomendasi sebagai berikut. Satu, bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan wajib memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan berbasis kinerja yang terukur dan akuntabel. Dua, bahwa perlu mendorong peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Tiga, bahwa perlu segera merancang dan mengajukan raperdasi tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk dimasukkan dalam properdasi atau perdasus tahun 2027. Bahwa perlu, empat, bahwa perlu melakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Lima, OPD-OPD penghasil PAD belum bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu, mohon gubernur memperhatikan hal tersebut demi meningkatkan PAD. Enam, bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada prinsip-prinsip government dan berpihak kepada percepatan kesejahteraan orang asli Papua. Tujuh, bahwa perlu segera merancang dan mengajukan raperdasi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan, atau hanya dengan perdasi maka pengelolaan dan pemanfaatan dana CSR agar lebih efektif, terarah dan tepat dapat diawasi. Delapan, bahwa kepada saudara gubernur Provinsi Papua Selatan melalui mekanisme pengawasan internal segera melakukan evaluasi penyeluruhan terhadap penyebab tingginya silpa pada beberapa OPD. Bahwa saudara gubernur, sembilan, bahwa saudara gubernur dan OPD terkait perlu secara serius mengelola anggaran secara tepat, guna dan tepat sasaran terhadap penanganan stunting dan kualitas pelayanan melalui program penempatan dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah terpencil dengan insentif yang memadai. 10. Bahwa perlu melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan Papua bagi seluruh masyarakat orang asli Papua. 11. Bahwa DPR Provinsi Papua Selatan melalui pansus membahas raperdasi tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini saudara gubernur untuk segera menindaklanjuti setiap temuan BPKRI. Ini sangat perlu dilakukan sebagai langkah konstruktif, nyata dan terukur atas pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran. Tentunya diharapkan akan lebih memperkuat sistem pengendalian internal dan menggunakan anggaran secara terbuka, meningkatkan budaya integritas di kalangan aparatur sebagai poin penting agar kejadian tidak terjadi pengulangan penyalahgunaan anggaran. Bab 5, penutup. Demikian laporan panitia khusus pembahasan Raperdasi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ini disusun dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan. Hasil pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dengan memperkuat sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta senantiasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerimaan manfaat setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pansus berharap laporan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Akhirnya pansus menyerahkan keputusan atas laporan ini kepada rapat paripurna Papua Selatan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merauke 11 Agustus 2026, Panitia Khusus atau Pansus Pembahasan Rancangan Perdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Papua Selatan. Penanggung jawab Heribertus Silvanus Silibun SH, Ketua Natalia Kalo, Sekretaris Wahyu Mardika, Wakil Ketua Paskalis Letsoin SHMH, Anggota Rondong Sabara SEMM, Anggota Simon Saleh, Anggota Daniel Walinaulik Esos, Anggota Lisman, Anggota Dominikus Bulibagepse Esos, Anggota Ferdinandus Bokowi Esos, Anggota Dr. Sabarudin STMT, Anggota Victoria Diana Gepse SH, Anggota Supriya Luciana Kuampakai SPD. Sekian dan terima kasih.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian dari kelompok khusus yang telah menyampaikan pendapat akreditasi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan baru saja ketua kelompok khusus memberikan dokumen nota dengan rapat dalam hal ini ketua daerah Papua Selatan untuk selanjutnya diterima.
2: Yang telah menyampaikan laporan pansus. Saudara Asisten Sekda dan sidang dewan yang kami muliakan, kita telah sama-sama mendengarkan penyampaian laporan panitia khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, kita akan mengikuti pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, kepada anggota dewan yang terhormat yang telah ditugaskan, kami persilakan. Oh, masing-masing. Oh, siap. Baik, dengan demikian selanjutnya kami persilakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
1: Pendengar selanjutnya kita akan mengikuti pendapatan fraksi dan khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna 4, dan akan dimulai oleh fraksi PDIP Perjuangan yang akan menyampaikan pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
3: Selamat sore. Terima kasih, izinkan kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang laporan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran APBD tahun 2025. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Selatan terhadap penetapan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 yang kami hormati Pak Gubernur atau diwakili oleh asisten Pak Sekda, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Papua Selatan yang saya hormati. Shalom.
4: Shalom.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya dan berkat-Nya, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan tugas terlebih di rapat paripurna ini sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban moral dan kenegaraan kita kepada seluruh rakyat Papua Selatan yang memberikan kepercayaan dan amanah kedewanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Papua Selatan beserta seluruh jajarannya atas penyampaian materi yang dibahas dalam paripurna ini. Juga tentu kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan yang memberikan kesempatan dan menggunakan hak legislasi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap perancangan peraturan daerah provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang kami hormati dan kami muliakan, merujuk pada jawaban Gubernur Papua Selatan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, kelompok khusus dan laporan komisi-komisi DPR Papua Selatan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat akhir fraksi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada Saudara Gubernur Papua Selatan agar kedepannya semakin meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih menyentuh kehidupan masyarakat, seperti 1. Komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan agar memperbaiki sistem pendidikan mulai tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, terlebih kepada orang asli Papua Selatan. Yang kedua, komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap masalah kesehatan, baik sarana prasarana maupun tenaga kesehatan, dokter, dan rumah sakit rujukan. Yang ketiga, komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap masalah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua Selatan. 5. Komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 6. Komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia. Sidang Dewan yang kami hormati dan kami muliakan, selanjutnya, fraksi PD Perjuangan menyampaikan kembali dalam pendapat fraksi ini agar kedepannya lebih serius untuk memperhatikan soal waktu yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, dengan melihat kondisi keuangan daerah yang terbatas, maka fraksi PDI Perjuangan mempertegas bahwa pemanfaatan keuangan daerah dapat diprioritaskan pada layanan kebutuhan-kebutuhan dasar, infrastruktur dasar, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, sebagaimana tanggapan gubernur terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. sidang dewan yang berbahagia dan yang kami hormati, dengan memperhatikan dan mendalami seluruh materi laporan dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025, maka fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda menjadi peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan dalam paripurna ini. Merauke, 11 Agustus 2006, Ketua Fraksi Paskalis Letroin SHMH, Wakil Ketua adalah Yaluo AMG, anggota Heribertus Silubun SH, Dominikus Mulubagepse anggota, Ari Suprapto SH anggota, dan saya sendiri sebagai sekretaris Untung Gultom sebagai pembaca. Mereka!
5: Mereka!
1: Mereka bersama pendapat akhir dari fraksi PDIP Perjuangan, yang dimana dari pendapat akhir PDIP Perjuangan menerjui ada tanggung jawab anggaran dalam belajar tahun 2025 untuk dijatuhkan sebagai
2: kepada saudara Untung Gultom yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota dewan yang terhormat Ketua Fraksi Partai Nasdem atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem.
1: Selanjutnya kita juga akan mengikuti pendapat akhir fraksi dari Partai Nasdem terkait dengan rekomendasi yang sudah dibahas secara maraton dari mulai rapat tahun pertama hingga hari ini atau hari ini menjadi rapat tahun keempat.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, pendapat akhir fraksi Nasdem DPR Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPR Papua Selatan. Yang terhormat Gubernur atau yang diwakili oleh Bapak Asisten 1, para pimpinan perangkat daerah serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan serta seluruh hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Restorasi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme konstitusional pengawasan serta wujud akuntabilitas publik DPR Papua Selatan. Bagi fraksi Nasdem, APBD adalah instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat dan dampak langsung pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur,
5: penguatan ekonomi lokal serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok wilayah Papua Selatan. Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan sehingga pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang berhasil direalisasikan sebesar 1,368 triliun atau mencapai 99,15% dari target 1,379 triliun. Capaian sangat menonjol terlihat pada pendapatan asli daerah atau PAD yang terrealisasi sebesar 189,76 miliar atau mencapai 144,86% dari target awal sebesar 130,99 miliar. Namun demikian, fraksi Nasdem menegaskan catatan sebagai berikut. Ketergantungan transfer, keseimbangan struktur fiskal pada Papua Selatan masih sangat didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, mencapai 1,17 triliun atau 95,46% dari target. Dua, kualitas perencanaan PAD melonjak realisasi PAD melebihi 1,4% menunjukkan perlu adanya

0: 1,99 miliar memicu evaluasi penting. 1. Belanja operasional terrealisasi sebesar 1,119 triliun atau dalam kurung 81,72% dengan selisih belum terserap sebesar 250,59 miliar. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa efisiensi belanja operasional tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi masyarakat. 2. Belanja modal dan infrastruktur. Belanja modal yang tercapai sebesar 85,89% atau 269,43 miliar dari 313,70 miliar. Masih menyiapkan komponen dan penyerapan yang minimum atau bahkan 0% seperti belanja modal para dan belanja modal aset tetap lainnya. Sebagai provinsi baru, pembangunan fisik dan ketersediaan sarana dasar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak boleh tertunda. 3. Akuntabilitas Silpa. Pembentukan Silpa 285,99 miliar harus dipastikan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya, terutama untuk program-program selanjutnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Rekomendasi fraksi Nasdem. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada konstituen serta rakyat Papua Selatan, fraksi Nasdem menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. 1. Penguatan kemandirian fiskal, mendorong percepatan digitalisasi pemungutan pajak atau retribusi mistak investasi potensi ekonomi baru, penguatan BUMD serta penciptaan iklim investasi daerah yang eksklusif. 2. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, menyusun perencanaan APBD yang presisi guna meminimalisasi curang antara lokasi belanja, pelaksanaan kegiatan hingga dampak bagi masyarakat. 3. Pemerataan pembangunan berbasis kawasan, memastikan APBD memberi porsi keadilan yang nyata bagi Kabupaten Merauke, Kabupaten Provendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Khusus dalam pemenuhan hak masyarakat adat, orang asli Papua atau OAP, kelompok perempuan, anak, serta penyandang disabilitas di wilayah terisolir. 4. Optimalisasi penyerapan belanja modal, mengakselerasi proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan proyek fisik tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat. 5. Fraksi Nasdem mendorong pemerintah Provinsi Papua Selatan agar dana bagi hasil kendaraan bermotor untuk Kabupaten Merauke serta sebesar 27 miliar segera direalisasikan. 6. Fraksi Nasdem mendorong agar pemerintah provinsi wajib melaporkan penggunaan anggaran dana hibah yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Merauke untuk penyelenggaraan pemerintah DOP Provinsi Papua Selatan sesuai arahan PPK. Menutup, saudara pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, bagi fraksi Nasdem, ukuran keberhasilan mengelola APBD tidak semata-mata dinilai dari keberhasilan pencapaian angka administratif semata, melainkan dari sejauh mana APBD mampu menghadirkan sekolah yang layak, pelayanan kesehatan yang terjangkau, jalan dan jembatan yang terhubung, serta kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Papua Selatan. Dengan memberikan catatan kritis, saran serta rekomendasi strategis di atas, fraksi Nasdem DPR Papua Selatan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dengan semangat restorasi Indonesia. Mari kita melangkah bersama mewujudkan Provinsi Papua Selatan yang semakin maju, mandiri, sejahtera, adil, dan bermartabat. Demikian pendapat akhir fraksi Nasdem Provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan fraksi Nasdem, Ketua Simon Saleh, Wakil Ketua Rusmianto MDKU, Sekretaris Ambrosius Paulus Wogan SIP, Anggota Julianus Charles Kumar SHMH, Anggota Insinyur Fadli Burhan STMD, Anggota Faujun Kurniawan, Anggota Rondong Sabara SEMA.
1: Dengan baru saja kita ikuti pendapat akhir fraksi Partai Nasdem yang sudah menyampaikan bahwa dari pendapat akhir fraksi Nasdem menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2: Menyampaikan pendapat akhir fraksi Nasdem. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota dewan yang terhormat Ketua Fraksi Partai Gerindra atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti pendapat akhir fraksi Partai Gerindra yang juga akan menyampaikan bahwa pendapat akhir pada rapat paripurna ke-4. Pendengar, kita ikuti pendapat akhir fraksi Gerindra.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Anggota Dewan Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Sekretaris Daerah atau yang mewakili Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Biro, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita masih dianugerahi kesempatan untuk hadir dalam ruang sidang Dewan yang terhormat ini guna mengikuti rapat paripurna Dewan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB DPR Papua Selatan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami kasihi. Fraksi Gerindra dan PKB menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan Saudara Gubernur beserta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang telah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama ini. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, baik melalui rapat-rapat internal, fraksi rapat kerja komisi-komisi dengan organisasi perangkat daerah OPD maupun pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah DAPD, maka fraksi Gerindra dan PKB menyampaikan catatan sebagai berikut. A. Rekomendasi. Walau berbagai kemajuan telah dicapai, namun fraksi Gerindra dan PKB memandang masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk masa yang akan datang. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih cepat sasaran berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, percepatan realisasi anggaran khususnya pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Masih terdapat beberapa OPD yang serapan anggarannya belum mencapai target. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan di awal. Kami meminta ke depannya perencanaan harus lebih matang, terukur dan berbasis data. Meminta kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir dan merealisasikan pokok-pokok pikiran Dewan. B. Kesimpulan dan keputusan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami kasihi, berdasarkan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, maka fraksi Gerindra dan PKB menyatakan menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan pada sidang Dewan saat ini. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB. Kami sampaikan segala catatan dan rekomendasi yang kami berikan kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, Sadu, Sadu. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Merauke 11 Agustus 2026. Juru bicara, Mesana Mawikin. Ketua, Moses Yeremias Kaibu, Sekretaris. Mesana Mawikin. Fraksi Gerindra dan PKB. Ketua, Moses Yeremias Kaibu. Wakil Ketua Lisman, Sekretaris Mesana Mawikin, anggota Hasriyadi, anggota Almaratus Soleha, SH, IMAP, anggota Daniel Walinaulik, SOS, anggota Siti Susanti, SE, anggota Victorianus Ohiwutun, SOS. Demikian.
1: Rapat akhir fraksi Gerindra dan PKB baru saja disampaikan dan saat ini dokumen dari pendapat akhir fraksi Gerindra dan PKB sudah diserahkan kepada pimpinan rapat. Untuk selanjutnya perwakilan dari fraksi Gerindra dan PKB akan kembali ke tempat duduk bergabung bersama dengan anggota dewan lainnya. Dan masih dilakukan pendapat akhir fraksi untuk selanjutnya, yaitu dari fraksi Partai Golkar yang juga akan menyampaikan pendapat akhir fraksi.
2: Partai Golkar atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar.
1: Sudah rapi. Akan disampaikan oleh Dominikus Lukianan yang juga sebagai salah satu anggota Dewan DPR Papua Selatan. Dan saat ini Dominikus Lukianan sedang berada di mimbar untuk selanjutnya menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar.
3: Gubernur Papua Selatan, dalam hal ini pejabat yang mewakili, Pak Asisten yang kami hormati, Pak Sikda, dalam hal ini pejabat yang mewakili yang kami hormati, Pak Ketua DPR selaku pimpinan rapat, juga Pak Wakil, Wakil Dua, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, Ibu Sekwan, kami dari fraksi Partai Golkar sebenarnya menggunakan ini karena kita tidak ada keputusan akhir, pendapat akhir. Jadi kami menggunakan ruangan ini untuk mengucapkan terima kasih saja. Jadi sebelum kami menyampaikan pendapat akhir ya, fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan tentang rancangan perdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025, kami mengajak seluruh hadirin untuk mengambil waktu sejenak dalam hati, memanjatkan puji dan sujud syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih setianya, kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan perdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, pada hari ini fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan bersyukur bahwa fraksi kami diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir akan rancangan perdasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 yang antara lain adalah: 1. Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan terima kasih atas jawaban Pak Gubernur yang tadi disampaikan, atas pandangan umum yang telah kami sampaikan sebelumnya di awal sidang paripurna ini. Dan pada prinsipnya, fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan menyetujui dan dapat menerima untuk rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Dapat ditetapkan menjadi perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Dua, fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan tetap menekankan agar pemerintah Papua Provinsi Papua Selatan melakukan usaha lebih keras menggali sumber-sumber pembiayaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita menuju daerah yang mandiri secara fiskal dalam pengertian berkeadilan dan tidak memberikan beban yang berlebih kepada setiap pelaku usaha. Di sisi yang lain, secara berimbang membuka peluang-peluang usaha dengan memberikan iklim usaha yang sehat dan dapat berkembang dengan baik. Juga diharapkan pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui perbaikan-perbaikan SPM agar tercapai kepuasan dari masyarakat memberikan pajak dan retribusi, sekaligus memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Fraksi Partai Golongan Karya DPR Provinsi Papua Selatan juga menyarankan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melakukan penyertaan modal pada badan-badan usaha pemerintah atau swasta yang dapat memberikan pendapatan yang sah. Dengan demikian, perkuatan fiskal di tahun mendatang akan semakin baik dan mengurangi sedikit ketergantungan kepada pemerintah pusat. Fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua Selatan meminta perhatian lebih dalam proses perencanaan hingga eksekusi program dalam dilaksanakan dengan tidak menimbulkan sejumlah silpa situasi yang dapat menyebabkan kerugian pembangunan di daerah. Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya DPR Provinsi Papua Selatan terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Sekali lagi, kami tegaskan Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui dan menerima untuk ditetapkan menjadi perdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang kami sampaikan dalam sidang paripurna yang terhormat ini. Untuk itu disampaikan sekali lagi, banyak terima kasih. Fraksi Partai Golongan Karya, Ferdinandus Mitikaka, Ketua, Ferdinando Bokowi, Wakil Ketua, Dominikus Lukianan, Sekretaris, Christian Pierre Keichen, anggota. Terima kasih.
4: Jawaban yang sama dari fraksi Partai Golkar yang menyampaikan bahwa menyetujui dan menerima untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah terkait dengan raperdasi atau rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Saudara Lucianan Dominikus yang telah menyampaikan pendapat akhir Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat anggota Dewan Ketua Fraksi Keadilan dan Persatuan atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan.
4: Dan selanjutnya kita akan ikuti pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan yang akan disampaikan oleh anggota Dewan Saparudin.

Pendapat akhir, Fraksi Keadilan dan Persatuan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang dan seluruh anggota DPR Papua Selatan, yang kami hormati Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten 1, yang kami hormati para kepala OPD dan seluruh hadirin yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini serta pendengar RRI Merauke di mana saja. Pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat mengikuti seluruh rangkaian pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025. Penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPR Papua Selatan dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, Fraksi Keadilan dan Persatuan memandang bahwa pertanggungjawaban APBD bukan semata-mata proses administratif untuk mengakhiri satu siklus anggaran, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral, politik, hukum, dan konstitusional pemerintah daerah kepada masyarakat Papua Selatan. Sidang Dewan serta hadirin yang kami muliakan, sebagai daerah otonomi khusus, pembangunan Papua Selatan harus memiliki keberpihakan yang nyata kepada orang asli Papua. Fraksi Keadilan dan Persatuan berpandangan bahwa anggaran daerah harus mampu menjadi instrumen untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sidang Dewan serta hadirin yang kami hormati, setelah mencermati seluruh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, mengikuti semua proses pembahasan, memperhatikan penjelasan pemerintah daerah dan juga pansus, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat Papua Selatan, maka Fraksi Keadilan dan Persatuan DPR Papua Selatan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan. Kami menegaskan bahwa persetujuan ini bukanlah akhir dari proses pengawasan, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan APBD benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Sidang Dewan serta hadirin yang kami hormati, demikian pendapat akhir Fraksi Keadilan dan Persatuan DPR Papua Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Semoga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan senantiasa mendapatkan

0: pendapat akhir juga sudah diserahkan kepada pimpinan dewan, dan anggota dewan akan kembali bergabung bersama dengan anggota dewan lainnya. Dan selanjutnya pendengar, kita juga masih akan mendengarkan pendapat akhir fraksi dari Fraksi Transformasi Papua Sejahtera.
1: Fraksi Transformasi Papua Sejahtera atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Transformasi Papua Sejahtera.
0: Dan pendapat akhir Fraksi Transformasi Papua Sejahtera merupakan fraksi terakhir yang akan menyampaikan pendapat akhir fraksi setelah fraksi-fraksi lainnya yang sudah menetapkan atau menerima dan menyetujui rapordasi ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2: Pendapat akhir fraksi, pendapat akhir fraksi Transformasi Papua Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan terhadap Rapordasi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan Selasa 11 Agustus 2026. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna serta unsur pimpinan dewan, yang kami hormati Gubernur Papua Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati seluruh anggota DPR Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten serta Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan yang kami hormati seluruh hadirin tamu undangan serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Selamat sore untuk kita semua.
1: Sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan pernyataannya kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini kami Fraksi Transformasi Papua Sejahtera menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dewan atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, setelah mencermati dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, mendengarkan penjelasan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta memperhatikan hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh panitia khusus Pansus, maka Fraksi Transformasi Papua Sejahtera menyampaikan apresiasi dan dalam beberapa pandangan sebagai berikut. Satu, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan atas penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Fraksi Transformasi Papua Sejahtera, pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR Papua Selatan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dua, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan hasil pembahasan pansus, realisasi pendapatan daerah mencapai 1.368.026.140.438 rupiah. 76 sen atau 99.15%. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 1.489.715.574.313 rupiah 43 sen atau 83.31% dengan selisih lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 sebesar 285.

0: Rp5.993.690.133.96. Terhadap kondisi tersebut, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera memandang bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan program, serta penyerapan anggaran pada setiap OPD, sehingga penggunaan anggaran ke depan dapat semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. 3. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera memahami bahwa sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus terus diarahkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Sehingga anggaran daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Selatan. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera memberikan perhatian terhadap SIPA pada beberapa OPD, serta pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi kinerja OPD, penghasil PAD, dan pengelolaan aset daerah. Fraksi memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah, serta mendorong penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah serta transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Lima, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh catatan dan rekomendasi panitia khusus serta hasil pemeriksaan BPK RI. Berdasarkan catatan tersebut, hendaknya menjadi bahan refleksi dan perbaikan bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam meningkatkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan program berbasis kinerja yang terukur dan akuntabel. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera berharap ke depan kualitas tata kelola keuangan daerah, pengawasan internal, pengelolaan aset, serta pelaksanaan program pembangunan dapat terus ditingkatkan sehingga setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Selatan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hasil pembahasan kajian serta kerja-kerja yang telah disampaikan oleh panitia khusus, maka Fraksi Transformasi Papua Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui tanpa pengecualian rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan, dengan catatan agar seluruh rekomendasi dan hasil pembahasan panitia khusus dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Dengan demikian, maka Fraksi Transformasi Papua Sejahtera berharap persetujuan terhadap rekomendasi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk terus membenahi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Fraksi juga berharap hubungan kerja yang baik antara DPR Papua Selatan dan pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat terus diperkuat dalam mengawal pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel. Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, demikian pendapat akhir Fraksi Papua Transformasi Papua Sejahtera. Ini kami sampaikan untuk diketahui dan terima kasih. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati seluruh ikhtiar dan pengabdian kita. Disampaikan di Merauke pada tanggal 11 Agustus 2026, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera. 1. Insinyur Celcius Herman Ontoni, Ketua ditandatangani. 2. Yosep Wanan, Wakil Ketua ditandatangani. 3. Robertus Maximus Sumagai SH, Sekretaris ditandatangani. 4. Wahyu Mahardika, anggota ditandatangani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, selesai.
1: Pendengar, Fraksi Transformasi Papua Sejahtera juga baru saja menyampaikan pendapat akhir fraksi dan menyampaikan bahwa menerima dan menyetujui raperdasi pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2: Menyampaikan pendapat akhir fraksi Transformasi Papua Sejahtera. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota dewan yang terhormat Ketua Kelompok Khusus atau yang mewakili untuk menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti pendapat akhir dari kelompok khusus yang akan menyampaikan pendapat akhir kelompok khusus pada rapat paripurna keempat yang digelar pada sore hari ini.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Kelompok Khusus Afirmasi. Pendapat akhir Kelompok Khusus Afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Shalom salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPR dan Wakil Ketua II, yang kami hormati Saudara Gubernur yang diwakili oleh Asisten 1 Provinsi Papua Selatan, Ibu Anggota DPR Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, para kepala organisasi atau perangkat daerah, para undangan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertanya. Kelompok khusus afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan dapat menyampaikan pandangan akhir terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Pendapat akhir ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian pembahasan, pengalaman materi, dan evaluasi komprehensif yang telah dilakukan oleh Kelompok Khusus Afirmasi.
4: Saatnya kita ikut.

0: دعوة تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Selatan harus dipastikan sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat adat di kampung-kampung, bukan hanya diserap di level birokrasi. Prinsip keberpihakan kepada orang asli Papua harus menjadi root dan jiwa dalam setiap pos anggaran. 3. Penanganan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi persoalan serius di Provinsi Papua Selatan. OPD terkait terus secara serius mengelola anggaran secara tepat, guna, dan tepat sasaran melalui program penempatan dokter, bidan, dan perawat di daerah terpencil dengan insentif yang memadai. Tanpa tenaga kesehatan yang mencukupi di tingkat kampung dan distrik, program penurunan stunting hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata bagi anak-anak orang asli Papua. 4. Kelompok khusus afirmasi melesak optimalisasi program jaminan kesehatan Papua bagi seluruh masyarakat orang asli Papua. Cakupan kepesertaan, kualitas layanan, dan aksesibilitas program ini masih belum memenuhi harapan. Banyak orang asli Papua di wilayah pedalaman, Asmat, Mati, Boven, yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan. Kami menegaskan tidak boleh ada satupun orang asli Papua yang tidak tercover oleh program ini. 5. Tata kelola aset daerah yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Aset-aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya harus diinventarisir secara menyeluruh, disertifikasi, dan dimanfaatkan secara produktif. Aset yang ideal merupakan potensi pendapatan yang terbuang, yang tergabung, dan merugikan kepentingan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan aset daerah menjadi kunci peningkatan pendapatan asli daerah. Rekomendasi berdasarkan seluruh catatan kritis dan evaluasi yang telah disampaikan kelompok khusus afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah Provinsi Papua Selatan wajib memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan melalui penerapan e-planning dan e-budding yang terintegrasi serta penetapan indikator kinerja utama yang diukur pada setiap orang asli Papua. 2. Peningkatan tata kelola keuangan dan optimalisasi PAD mendorong peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan PAD melalui penyusunan raperdap kemandirian fiskal 5 tahun, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan serta pengalian potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat kecil. 3. Pembentukan raperdasi tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar merancang dan mengajukan raperdasi tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah atau Open Perda atau Perdasus tahun 2027 sebagai payung hukum pengelolaan sumbangan hibah dan bantuan dari pihak ketiga secara transparan dan akuntabel. 4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah. Melakukan inventarisasi seluruh sertifikasi seluruh aset, kemanfaatan aset melalui mekanisme sewa atau kerjasama, pemanfaatan serta penertiban aset yang dikuasai pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. 5. Evaluasi kinerja OPD. Menghasil PAD, Gubernur Papua Selatan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD-OPD penghasil PAD yang belum kerja secara maksimal dan menetapkan indikator sebagai berikut.

0: enam uji keberpihakan terhadap orang asli Papua. Pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada prinsip-prinsip good government dan secara tegas berpihak pada percepatan kesejahteraan orang asli Papua. Setiap kebijakan anggaran harus melalui uji keberpihakan terhadap orang asli Papua sebelum disahkan. 7. Pembentukan raperdasi tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kelompok khusus afirmasi menegaskan bahwa hanya dengan peraturan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan dana CSR akan lebih efektif, terarah dan dapat diawasi. Perasi akan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas arah pemanfaatan yang selaras dengan RPJMD, dasar hukum bagi DPRP untuk melakukan fungsi pengawasan, ruang partisipasi masyarakat adat, serta sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban. 8. Evaluasi Silpa Gubernur Papua Selatan melalui mekanisme pengawasan internal agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab tingginya Silpa sebesar 285.993.630.133 rupiah 90 sen. Pada beberapa OPD dan menyampaikan hasil evaluasi serta langkah korektif terhadap DPR Provinsi Papua Selatan dalam waktu paling lambat 60 hari. Kerja sejak pandangan akhir ini disampaikan. Penanganan stunting dan pelayanan kesehatan OPD terkait perlu mengelola anggaran secara tepat, guna dan tepat sasaran melalui program penempatan dokter, bidan, dan perawat di daerah terpencil dengan insentif memadai, menyediakan fasilitas perumahan dan transportasi serta jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan di wilayah pedalaman. Optimalisasi jaminan kesehatan Papua. Melakukan pemutakhiran data kepesertaan secara berkala. Perluasan jangkauan layanan ke kampung-kampung terpencil dan 4 kabupaten. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama serta penambahan tenaga kesehatan di wilayah yang masih kekurangan. Sikap politik kelompok khusus afirmasi berdasarkan seluruh catatan kritis, evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pandangan akhir ini, kelompok khusus afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Menerima dengan catatan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan Provinsi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan berikutnya dengan syarat dan ketentuan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam pendapat akhir ini menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret, terukur dan terjangkau waktu oleh pemerintah Provinsi Selatan, Provinsi Papua Selatan, sorry. Kelompok khusus afirmasi menegaskan bahwa apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius, kami akan menggunakan hak-hak konstitusional untuk yang melekat pada lembaga DPR Provinsi Papua Selatan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan orang asli Papua. Sikap politik ini bukan sekedar formalitas prosedural, melainkan wujud tanggung jawab moral dan politik kelompok khusus afirmasi kepada masyarakat adat Papua Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengawal setiap rupiah anggaran agar benar-benar bermuara pada kesejahteraan mereka. Untuk hadirin yang terhormat, pendapat akhir ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan orang asli Papua. Kami menyadari bahwa membangun Papua Selatan bukanlah tugas yang mudah, terlebih dengan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kompleksitas sosial budaya yang kita hadapi bersama. Namun justru karena tantangan itulah, setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, kejujuran, dan keberpihakan. Tidak boleh ada lagi anak Papua Selatan yang tumbuh dalam bayang-bayang stunting karena ketiadaan tenaga kesehatan di kampung. Tidak boleh ada lagi masyarakat adat yang tidak tercover jaminan kesehatan. Tidak boleh ada lagi dana otonomi khusus yang menguap di meja birokrasi tanpa pernah menyentuh tangan rakyat di pedalaman. Kelompok khusus afirmasi akan terus mengawal, mengawasi dan memastikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2025 bukan sekedar dokumen administrasi yang disahkan, melainkan menjadi cermin jujur di atas apa yang telah dan belum dilakukan untuk rakyat Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam membangun tanah Papua Selatan yang bermartabat, adil, sejahtera bagi orang asli Papua. Demikian. Merauke, 11 Agustus 2026, Kelompok Khusus Afirmasi DPR Provinsi Papua Selatan, Ketua Natalia Kalo, Sekretaris Matius Senakawen, SPDK, anggota Sabinus Aino Jukjo, Antonius Takawa, Victoria Diana Gepse SA, Joseph Albin Gepse SIP, Sophia Luciana Wantakai SPD, Elizabeth Ahare, Dr. Andus Aloysius Chopeng NPD. Demikian laporan dari pandangan akhir dari kelompok khusus. Bermohon.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pandangan akhir dari kelompok khusus pada rapat paripurna keempat pembicaraan tingkat 2 terkait dengan penyampaian rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan juga pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Pendapat akhir kelompok khusus. Selanjutnya kita akan masuk pada pengambilan keputusan terhadap rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah dibahas bersama pada masa sidang saat ini sesuai peraturan tata tertib DPR Papua Selatan nomor 1 tahun 2025 pasal 137 ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa keputusan dalam rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan sebagaimana diatur dalam pasal 137 ayat 1 C tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. Untuk itu kami akan meminta persetujuan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat yang hadir dari pendapat umum, dari pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus, ada satu berpendapat persetujuan dengan catatan, ada yang setuju dengan tanpa pengecualian, dan yang lainnya setuju. Namun pun demikian, kita akan menawarkan kepada Bapak Ibu, apakah rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 dapat diterima? Setuju? Setuju? Dengan demikian, atas persetujuan Bapak Ibu yang telah menerima rancangan perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan dengan persetujuan Dewan. Persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan Dewan. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan DPR Papua Selatan.
1: Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah disetujui oleh keputusan Dewan dan selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan rancangan surat keputusan DPR Papua Selatan, surat keputusan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan.
3: Rakyat Papua Selatan, nomor keputusan garis miring DPR garis datar PS garis miring Romawi 8 garis miring 2026 tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menimbang A. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Pasal 99 Ayat 2 Huruf D tentang membahas rancangan Perda Provinsi Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Ayat 1 dan 2. B. Bahwa peraturan daerah Provinsi Papua Selatan harus disetujui bersama antara DPR Papua Selatan dan Gubernur Papua Selatan dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu dirumuskan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2026. Mengingat nomor 1 sampai 14 memperhatikan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan tanggal 10 Agustus 2026 memutuskan menetapkan kesatu menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2026 dengan struktur anggaran sebagai berikut. 1. Pendapatan realisasi sebesar Rp 1.368.026.340.348.76. 2. Belanja realisasi sebesar 1.489.715.000
4: berapa?
3: 574.313.43 sen. 3. Penerimaan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp 408.525.193.618.63 sen. 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 285.995.133.96 sen. Kedua, Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, persetujuan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Keempat, persetujuan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 berlaku setelah ditetapkan oleh Gubernur Papua Selatan dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Papua Selatan. Kelima, keputusan DPR Papua Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Salor pada tanggal 11 Agustus 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Ketua Heribertus Silvinus Silubun.
5: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan atau rancangan surat keputusan DPR Papua Selatan yang disampaikan oleh Des Sekretaris Dewan pada hari Purnomo, di mana sudah disampaikan bahwa rancangan surat keputusan untuk keputusan jalan
2: dari rancangan SK yang sudah dibagikan. Sebelum saya meminta persetujuan, apakah ada saran, koreksi, perbaikan? Kalau Bapak Ibu lihat di lembaran keempat, memperhatikan rapat paripurna DPR Papua Selatan tanggal 10 Agustus, apakah tidak lebih baik kita dari tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2026? Setuju, Bapak Ibu? Setuju ya, karena kita melaksanakan paripurnanya 2 hari. Ada lagi atau cukup? Cukup, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk itu saya menawarkan kepada Bapak Ibu anggota Dewan, apakah rancangan keputusan Dewan tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan? Setuju? Terima kasih. Selanjutnya saya memberikan waktu kepada pembawa acara untuk memandu acara penandatanganan nota kesepakatan dan agenda selanjutnya.
5: Setuju oleh anggota Dewan terkait dengan surat keputusan anggota Dewan, keputusan Dewan terhadap PNI yang ditetapkan menjadi peraturan daerah tahun 2026, maka selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara SPU Nova Kesepakatan antara pimpinan DPR Papua Selatan dengan Gubernur Papua Selatan terhadap rekomendasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan nantinya penandatanganan berita acara persetujuan nota kesepakatan ini akan dilakukan oleh pimpinan DPR Papua Selatan, gubernur didampingi oleh gubernur yang diwakili oleh Asisten 1 Pemda Provinsi Papua Selatan. Dan saat ini dengan pimpinan DPR Papua Selatan serta Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Kuno akan melakukan penandatanganan berita acara.

0: Desi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan saat ini penandatanganan berita acara sedang dilakukan oleh gubernur yang diwakili oleh pimpinan desa yang disaksikan langsung oleh sekretaris dewan Provinsi Papua Selatan. Selain dari ketua kita juga dilakukan oleh wakil ketua satu dan usai melakukan penandatanganan berita acara persetujuan untuk para pimpinan daerah Papua Selatan dan Gubernur Provinsi Papua Selatan dilakukan untuk pertama dan setelah mengikuti rangkaian kegiatan rapat paripurna dari rapat paripurna pertama hingga rapat paripurna keempat maka persetujuan juga sudah selesai dilakukan antara pimpinan DPR Papua Selatan dan Gubernur Papua Selatan terhadap berdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan saat ini pimpinan DPR Papua Selatan serta asisten satu sudah kembali ke Papua setelah melakukan penandatanganan berita acara nota kesepakatan.
1: Ikuti dengan seksama pendapat akhir Gubernur Provinsi Papua Selatan yang akan disampaikan oleh Saudara Asisten Sekda kepada asisten kami. Silakan.
0: Asisten Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno.
2: Gubernur Papua Selatan dalam rangka pendapat akhir Gubernur dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2025 Selasa 11 Agustus tahun 2026. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPR Provinsi Papua Selatan, yang mewakili Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli, para asisten sekda, kepala OPD se-Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan yang telah mengawal proses penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 ini, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan program secara efektif, efisien, tepat sasaran. Setelah laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 disahkan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan untuk memastikan anggaran yang digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di Papua Selatan. Mengawali pendapat akhir ini, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemimpin, pimpinan, dan seluruh anggota DPR Papua Selatan atas pandangan, saran, kritik, serta catatan masukan yang konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Seluruh pandangan fraksi telah menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa pendapatan daerah terrealisasi sebesar 1,368 triliun atau 99,15% dan belanja daerah terrealisasi sebesar 1,489 triliun atau 83,31%. Dengan pembiayaan neto sebesar 407,68 miliar rupiah sehingga silpa sebesar 285,99 miliar. Terhadap capaian tersebut, pemerintah provinsi mengakui masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya terkait belum optimalnya realisasi belanja, tingginya silpa, peningkatan PAD, kualitas pelaksanaan program, serta tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI. Pemerintah provinsi berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD, memperkuat perencanaan berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian pelaksanaan APBD, mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat fungsi pengawasan Inspektorat Garing APIP. Pengelolaan belanja daerah akan diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada output, outcome, efektivitas, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam aspek pendapatan, pemerintah provinsi akan terus melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemutakhiran basis data, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan pengawasan penerimaan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah provinsi juga memberikan perhatian khusus terhadap penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Dana otsus dan mandatory spending akan diarahkan secara lebih tepat sasaran dan berbasis hasil agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Terhadap temuan dan rekomendasi BPK RI, pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan, termasuk penyelesaian kelebihan pembayaran denda keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan, serta perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal atau SPI. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyadari bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekedar pertanggungjawaban atas angka-angka keuangan, tetapi merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap rupiah uang daerah yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan masukan DPR Papua Selatan akan menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen menjadikan APBD sebagai instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan sekali lagi apresiasi atas kerjasama dan sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan. Semoga seluruh proses pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan Papua Selatan yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua dan dapat melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salve, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Selesai.
0: Dengar, baru saja kita dengarkan bersama pendapat akhir Gubernur Provinsi Papua Selatan yang disampaikan oleh Asisten Satu Sekda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno pada rapat paripurna keempat
1: Sekda yang telah menyampaikan pendapat akhir Gubernur dalam paripurna malam hari ini.
0: Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Toharun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Disilahkan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Agama, Bimas Islam, pada penutupan atau rapat paripurna keempat di sore hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Provinsi Papua Selatan, dengan berakhirnya acara pada sore hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. والحمد لله رب العالمين حمدا لائمين وحمدا شاكرين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا مها بلاسي kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjukmu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban di tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karuniamu, pada malam hari ini kami berkumpul di ruangan rapat utama DPR Papua Selatan dalam rangka melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ya Allah, lindungilah kami dalam melaksanakan tugas. Jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan, serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami. Berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan tanggung jawab.

0: Tuhan yang tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin kami, dan penghuni kami, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ikuti pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustaz Toharun, perwakilan dari Kementerian Agama Bimas Islam, pada acara rapat paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dengan agenda penyampaian panitia khusus terhadap raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Saudara Hasin dan Sekda, sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan, kita bersama telah mengikuti penyampaian panitia khusus terhadap rancangan perdasi, pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus, serta persetujuan sidang paripurna, dan yang telah kita akhiri dengan penyampaian pendapat akhir gubernur. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara rapat paripurna keempat pada sore hingga malam hari ini telah selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara gubernur, kepada saudara Sisen Sekda dan pimpinan OPD yang hadir sampai dengan malam hari ini. Jumlahnya semakin berkurang, tapi terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia. Kali ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang menjadi pendengar itu tidak enak, tapi menjadi pembicara juga kita capek. Tapi kali ini tugas bersama, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk kita semua yang sudah setia sejak dari hari kemarin sampai dengan malam hari ini. Kita telah menyelesaikan rangkaian paripurna sampai dengan paripurna keempat. Dan paripurna keempat ini kita akan skors, kita akan lanjutkan untuk agenda berikut sesuai jadwal yang tetap telah disepakati dalam rapat paripurna ini. Kita akan kembali pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 10 pagi bertempat di ruang sidang DPR saat ini untuk mengikuti agenda rapat paripurna kelima. Untuk itu, pembicaraan tingkat dua pada rapat paripurna keempat ini kami nyatakan di skors. Terima kasih, selamat sore.
1: Ini ketuk palu dua kali oleh pimpinan rapat, maka rapat paripurna keempat di skor dan nantinya akan dilanjutkan pada rapat paripurna kelima yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang DPR Papua Selatan. Dan dengan diskorsinya rapat paripurna keempat, maka berakhir pula siaran langsung Radio Republik Indonesia. Kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab, Kepala LRM Roke, produser pelaksana Bambang Hermawan, reporter Dwi Juniarti, teknik Markus Korwa, Daniel, dan juga Lisa Pat menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam kembali ke studio.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Broken Happy Mami Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang adalah hasil dari perjuangan para pendahulu kita. Tapi, kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu. Hari ini, kemerdekaan adalah tentang Anda. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan berkarya. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda adalah motor penggerak bangsa. Teruslah berkarya, teruslah berprestasi. Kemerdekaan ada di genggaman kita.

0: 2019.
1: Berani be, berani.
2: Tahukah kamu, kemerdekaan tidak didapat dengan mudah. Butuh puluhan tahun perjuangan, ratusan pertempuran, dan jutaan air mata. Hari ini, kita bisa menikmati kebebasan berkat mereka. Berkat para pahlawan yang namanya mungkin tidak pernah kita dengar. Di hari spesial ini, mari kita luangkan waktu sejenak, baca kembali sejarah bangsa kita. Tonton film tentang perjuangan, dengarkan kisah-kisah heroik dari para orang tua kita. Kemerdekaan adalah harta yang paling berharga. Mari kita jaga dan kita isi dengan hal-hal positif. Teruslah belajar dari sejarah.

0: usa tú.
1: Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Untuk kebersamaan malam hari ini, produksi dari RRI Serui disiarkan langsung untuk Anda dengarkan di malam hari ini dari Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Dengan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, JW mengalami luka pada bagian tubuhnya. Setelah itu, yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Serta tetap berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, JW mengalami luka pada bagian tubuhnya. Setelah itu, yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, JW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personil gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi JW.
3: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Solila melaporkan.
4: Berita berikutnya, gunakan dana Otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
6: Kegiatan ini adalah menggunakan dana khusus. Ya, saya ada itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani yang sakit yang mengalami sakit ini. Karena ini menggunakan dari kita dengan kita khusus secara yang lain ya, dengan kebetulan asli Papua tapi tidak kebetulan secara yang lain bisa yang mengalami kita.
5: Menurut Adolf, penggunaan dana Otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita berikutnya, Anggota DPR RI Tony Tesar gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa Diapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
0: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
7: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
0: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat terkhusus juga para mahasiswa agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesar Esos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat terkhusus mahasiswa mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
7: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke-5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai.
0: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP Pegeri Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesar Esos maupun dari Ketua STKIP Pegeri Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
8: Baik, terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI, salah Komisi 13, yaitu Bapak Tony Tesar, atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagian mengerti akan sosialisasi ini, yaitu menunjukkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
0: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Kita beralih pada berita berikutnya. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Siklop. Laporan selengkapnya bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
9: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
10: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ONDOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
9: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
10: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
9: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
11: Pendengar berita berikutnya, Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, diikuti 9 tim sekolah binaan, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi. Laporan selengkapnya bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
12: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi, menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
13: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik, karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Rumsram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini: di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar ada jiwa mensana incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan struktural yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya? Cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat? Kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
12: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Munsram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah, waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan biak inform memanen generasi yang berkualitas.
14: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, bapak tua, mama tua, om, tanpa sampai kekenen ya insannya yang punya cucu-cucu itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak ibu guru mengajar pada waktu guru yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama bapak mama, ayah hebat, anak kuat. Itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Bogor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
12: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah. Ririn Arini melaporkan.
11: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan.

Jika aku lahir di masa penjajahan, mungkin aku tak akan seberani mereka berjuang tanpa jaminan hidup, hanya berbekal keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Apakah aku sanggup menahan lapar di hutan, berjalan ratusan kilometer untuk menyampaikan pesan rahasia, atau menatap lara senapan dan tetap melangkah? Tapi hari ini, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan orang lain. Tapi bukan berarti kita bebas dari perjuangan itu. Kini, musuh kita bukan hanya tentara asing, melainkan kemalasan, korupsi, dan juga perpecahan. Jika aku lahir di masa itu, aku ingin menjadi bagian dari mereka yang percaya bahwa bangsa ini pantas untuk diperjuangkan. Tapi karena aku lahir di hari ini, di tahun-tahun yang sudah diperjuangkan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang telah menjaga negara ini agar perjuangan itu tidak sia-sia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa, ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya, ndak. Kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

sama kita untuk edisi siar di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Beberapa referensi informasinya yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan, diantaranya terkait dengan informasi nasional yang mana Mensesnek menyampaikan undangan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diprioritaskan bagi pendaftar baru. Iya, dan juga beberapa informasi lainnya ya yang

Ya, informasinya untuk Anda updatekan, yaitu pemerintah memprioritaskan masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Kebijakan tersebut diterapkan dalam pembagian undangan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus di tahun 2026 ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebijakan itu diterapkan setelah pemerintah melihat data pendaftar. Pemerintah menemukan sejumlah masyarakat yang sebelumnya pernah mengikuti upacara kembali mendaftar pada tahun ini. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Prasetyo, keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa ini, tanggal 11 Agustus 2026, bahwa yang kedua, berdasarkan analisa data, kami juga ingin menyampaikan bahwa tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Prasetyo mengatakan masyarakat yang pernah mengikuti upacara di istana tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Namun, pemerintah akan mengatur pembagian undangan dengan memberikan prioritas kepada pendaftar yang belum pernah hadir. Ya, karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi. Ya, sebelumnya pemerintah menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat melalui mekanisme mendapatkan tiket. Jumlah pendaftar selama 5 hari itu mencapai lebih dari 336.000 orang. Dan tingginya antusiasme masyarakat membuat pemerintah menambah satu blok undangan dengan kapasitas sekitar 3.400 kursi. Tambahan kapasitas tersebut akan dibagi untuk pelaksanaan upacara pagi dan juga upacara penurunan bendera pada sore hari. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Ini berkaitan dengan digitalisasi penerbitan akta kelahiran. Mudahkan masyarakat buat akta untuk anak. Dan tentunya semua informasi yang Anda updatekan bersama kami Pro1 RRI Merauke, semuanya dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, selengkapnya bahwa masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi tersebut milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Dengan sistem baru tersebut, dokumen kependudukan bayi dapat langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan juga bahwa pengembangan layanan digital ini merupakan bagian dari memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dan menurutnya,

Kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Mendagri menambahkan pemanfaatan data kependudukan saat ini juga berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, kemudian akurat dan tepat sasaran. Mendagri juga mengatakan salah satu pemanfaatannya dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial.

dipadankan dengan berbagai sumber data sehingga pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi penerima manfaat. Ya, itu dua informasi untuk Anda update-kan. Tentunya informasi brand lainnya masih akan terus Anda ikuti atau dengarkan di rangkaian program malam ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Dan untuk kebersamaan kita di malam hari ini juga ya, Anda nanti akan dengarkan paket drama radio untuk malam hari ini di edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026, produksi RRI Padang dengan judulnya Langkah Kecil Untuk Ibu. Anda akan dengarkan di Pro 1 RRI Merauke sesaat lagi.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sama mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

0: bulan Agustus datang lagi. Gimana nih persiapannya? Udah siap ikut lomba balap karung, makan kerupuk, atau panjat pinang?
1: Wah, pasti seru sekali. Yang paling penting, pastikan tim kamu kompak dan semangatnya membara. Lomba Agustusan bukan cuma soal menang atau kalah loh, tapi soal kebersamaan.
0: Jangan cuma nonton saja, ikut berpartisipasi dan meriahkan suasana di lingkunganmu. Ajak teman-teman, keluarga, dan tetangga untuk seru-seruan bersama.
1: Jadi, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Tapi, jangan lupa ya, makna sejarahnya.
2: Pro 1.

0: 01.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus menetapkan channel radio Anda di frekuensi terestrial kami FM 94,8 MHz. Ataupun juga Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, serta streaming kami di www.rri.co.id. Buat semua pendengar se-Nusantara, ataupun juga Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, Sota, dan sekitarnya. Ya, untuk spesial malam hari ini ya, dalam program acara Ngobras Kita Ngobrol Bersama Komunitas, kita akan membahas terkait dengan kegiatan yang juga direncanakan dihadirkan untuk memaknai hari ulang tahun ke-81 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tajuknya adalah Harmoni Nada Cinta untuk Negeri. Ya, terkait dengan konsep kegiatannya seperti apa dan juga yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta tujuannya, kita akan ngobrol langsung bersama dengan Ketua Ikatan Musisi Papua Selatan, Bapak Sulaiman Jambermias, SPDMKes, yang sudah tersambung di jalur telepon untuk malam hari ini. Iya, kita sapa dulu untuk bintang tamu kita di jalur telepon program acara Ngobras malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Sulaiman, apa kabar untuk malam hari ini dengan Desi?
1: Ya, selamat malam, kabar baik, salam hormat, salam kasih untuk pendengar RRI di mana saja berada.
0: Oke, baik. Ini dengar-dengar juga informasi bahwa baru saja ada adakan pertemuan ini apa ya? Khususnya
1: benar.
0: Untuk Ikatan Musisi Papua Selatan. Oke, dan juga sedang dalam kegiatan tersebut juga dibahas nih ya, berkaitan dengan agenda yang diprogramkan untuk memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Oke, mungkin bisa digambarkan juga untuk kita ya, selaku Ketua Umum Ikatan Musisi Papua Selatan, berkaitan dengan dipilihnya tema Harmoni Nada Cinta untuk Negeri, lalu juga yang nanti akan terlibat konsep mungkin sedikit daripada kegiatan itu dan tujuannya nih Pak.
1: Iya. Jadi yang kami angkat dalam Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan yaitu Harmoni Nada Cinta untuk Negeri. Kita akan buat sebuah panggung hiburan khusus dengan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu masyarakat yang akan dinyanyikan oleh sekitar 30 penyanyi yang sudah disiapkan, dan ada 10 grup band di Papua Selatan yang akan mengisi acara ini. Okay. Tujuan utamanya bagaimana lewat nada, lewat lagu, masyarakat memahami betapa pentingnya kehadiran bangsa dan negara Indonesia di tanah air tercinta ini. Jadi semakin lewat musik, lewat lagu juga menggugah setiap kita untuk mencintai bangsa dan negara ini.
0: Oke, gitu. Kurang lebih seperti itu ya, dari ya, pembahasan dalam pertemuan tadi ya yang barusan berlangsung ya Pak ya?
1: Ya benar, jadi kegiatannya akan dilaksanakan tepat tanggal 15 Agustus.
0: Hari Sabtu besok berarti ya?
1: Hari Sabtu itu di lapangan Mandala. Okay. Masyarakat boleh datang hadir, kita bersama-sama bergembira, bernyanyi bersama dalam hiburan ini, dalam menyambut kemerdekaan bangsa tercinta kita.
0: Oke, okay, baik. Jadi nanti kegiatannya akan berlangsung di lapangan Taman Mandala Merauke ya. Iya, mungkin ya, bisa disampaikan juga nih Pak ya kepada masyarakat Merauke terkait dengan agenda yang nanti akan berlangsung tanggal 15, diperkirakan mulai dari jam berapa nih Pak? Apakah konsep acaranya full untuk panggung hiburan saja, atau mungkin ada beberapa pesan-pesan yang disampaikan terkait dengan pesan-pesan kemerdekaan atau nasionalisme seperti itu Pak?
1: Tidak, jadi tema kita jelas bahwa lewat nada ada cinta untuk negeri. Oleh sebab itu semua, tidak ada perlu pesan dari pejabat, pesan dari siapapun. Kami mau supaya hiburan murni, tapi lewat lagu-lagu ini sudah memberikan pesan damai kepada seluruh masyarakat bahwa hadirnya bangsa dan negara lewat kemerdekaan ini menghadirkan kemakmuran, keadilan bagi semua. Jadi berupa hiburan yang kita akan mulai dari jam 5 sore dan akan berakhir sampai jam 11 malam. Kita akan bekerja sama dengan semua komponen kolaboratif, mulai dari keamanan, kemudian untuk pemusik, penyanyi, ini semua lokal, lokal Papua Selatan. Bahkan 10 band yang kita pilih ini adalah grup-grup band anak-anak asli Papua Selatan yang akan kita tampilkan. Bagaimana menggugah hati mereka untuk menyambut hari kemerdekaan ini, menggugah hati mereka bahwa sesungguhnya kita rakyat Indonesia benar-benar mencintai bangsa Indonesia ini. Begitu.
0: Oke, baik. Iya, dan juga mungkin ajakan kepada semua masyarakat Merauke ya, semua masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan, baik dari Merauke, Asmat, Mapi, Wapendigul, untuk memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini, terutamanya dalam organisasi di Ikatan Musisi Penyanyi Papua Selatan sendiri nih Pak, sebagai ketua umum.
1: Ya benar, jadi gini, perjuangan bangsa meraih kemerdekaan di 1945 itu bagian perjuangan juga dari musisi penyanyi yang ada di Republik ini. Oleh sebab itu, untuk mengisi kemerdekaan dengan talenta yang sudah diberikan, juga kita nampakkan itu lewat perjuangan kita di saat ini. Bahwa perjuangan kita saat ini kan bukan pegang bambu runcing, pegang senjata sesungguhnya, tapi bagaimana karya-karya kita sebagai anak bangsa, khususnya yang berada di Papua Selatan, itu kita nampakkan, apalagi dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan syukur bahwa teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan, IMPA, semua menyambut baik dan semua siap untuk hadir mengisi malam hiburan ada cinta dari IMPA untuk bangsa dan negara, khususnya masyarakat Papua Selatan.
0: Oke, baik, itu juga sekaligus informasi bagi semua masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan ya, terlebih lagi mungkin yang datang dari Asmat, Mapi, Bovendigul, dan kebetulan mungkin ada di ibu kota provinsi ya, di Merauke. Oke, benar, bisa terlibat juga seperti itu ya Pak ya,
1: ya pada boleh saat bergabung. Siapa tahu kan, walaupun tidak terjadwal, tapi mungkin dari Boven pas ada di sini penyanyinya, kemudian dari Mapi atau Asmat penyanyi pemain musiknya pas tidak terdata di kami di sini, lalu mau malam itu melapor diri untuk tampil, ya kita dengan senang hati. Bagaimana semua musisi yang kita persatukan dalam kebersamaan IMPAS ini, kita bersatu menyatakan kecintaan kita untuk bangsa dan negara lewat malam melodi cinta untuk negeri ini, begitu.
0: Oke, baik. Iya, dan mungkin juga sedikit sounding lah ya untuk masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan terkait dengan organisasi atau komunitas Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan ya, yang tentu juga jadi kabar baik ini ya, berkaitan dengan legalitas hukumnya sendiri yang mana sudah sah juga nih Pak ya.
1: Benar. Bisa disampaikan jadi sedikit. Selama ini kan kita belum banyak pergerakan karena kita belum punya legalitas hukum. Sekarang setelah kita sudah punya legalitas, yaitu SK Menkumham, kemudian sudah punya akta notaris tetap, lalu kami sudah terima tanda terdaftar, tanda sah dari Kemenkumham, kita mulai bagaimana menginisiasi perkembangan teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Musisi dan Penyanyi ini. Bagaimana penyanyi-penyanyi ini dihargai? Bagaimana musisi-musisi kita ini dihargai? Yang tadinya kita hargai mereka dengan 300 ribu, mereka nyanyi untuk menghibur lain sebagainya. Mungkin kita mulai kasih naik dengan 1 juta, 2 juta. Kita datangkan penyanyi dari luar kan bisa mencapai 40 atau 50 jutaan. Kenapa sih kita tidak berdayakan, kita punya penyanyi-penyanyi lokal Oleh sebab itu, ketika kita mendapat hasil legalitas kita, legalitas kami sebagai organisasi yang sudah sah di Republik ini, nah, kami mulai menampakkan lewat 17 Agustus.
0: Oke, baik. Ini juga tentunya bagian daripada perjuangan untuk mengangkat ya bagaimana talent musisi dan penyanyi itu betul-betul dihargai.

langsung ya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 yang bertajuk Harmoni Dada Cinta untuk Negeri, spesial kegiatan dari Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan.

0: Ya, kita sudah tersambung kembali bersama dengan Ketua Umum Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan, IMPAS Papua Selatan, Bapak Sulaiman Jambor Mias di jalur telepon untuk malam hari ini. Halo, Pak Sulaiman.
1: Ya, okay. Mohon maaf tadi terputus jaringan karena hanya lewat telepon. Terima kasih, kita masih tersambung. Okay. Salam hormat, salam hangat untuk seluruh pendengar RRI. RRI ini kita harus berbangga bahwa salah satu media pejuang utama untuk hadirnya Republik Indonesia ini adalah RRI.
0: Betul sekali. Betul. Nah, kemerdekaan RRI juga ada korelasinya dengan media RRI ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, baik ya. Pak. Ini terkait dengan apa yang tadi Bapak juga sampaikan, sedikit juga sounding kepada semua masyarakat di Papua Selatan ya, berkaitan dengan legalisasi daripada komunitas atau organisasi Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan ini sendiri ya. Ya, ya. Mana bisa jadi juga kita sampaikan bahwa ini kado juga gitu ya untuk para musisi dan penyanyi Papua Selatan. Khususnya.
1: Benar.
0: Oke, dan juga
1: kado di hari kemerdekaan yang ke-81 untuk para musisi dan penyanyi di Papua Selatan.
0: Oke.
1: Tapi begini, kita bersyukur bahwa lewat organisasi mungkin selama ini karena kita punya kebatasan saling mengenal, saling membantu dalam suka, dalam duka, dan perkumpulan ini cukup membantu teman-teman untuk kita saling mensupport bagaimana mereka bisa bernyanyi, mengupdate diri sehingga bisa mengikuti perkembangan yang ada, bagaimana kami bersatu dalam wadah perjuangan. Jadi ini wadah perjuangan khusus untuk para musisi dan penyanyi di Papua Selatan.
0: Oke, baik. Dan di akhir untuk obrolan kita untuk malam hari ini, Pak, mungkin ada juga ajakan kepada masyarakat ya, sama-sama menyukseskan berbagai agenda penting juga yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten, atau juga sama halnya dengan organisasi salah satunya IMPAS Papua Selatan ini sendiri ya, untuk memaknai hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 nih, Pak.
1: Setuju. Jadi sebagai Ketua Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan, kami mendukung sepenuhnya program pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun kabupaten, organisasi apapun, distrik, kelurahan, tingkat RT, semua yang punya hati, ketulusan, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, karena sesungguhnya kita sudah hadir dalam cahaya kemerdekaan ini, tapi ingat bahwa pejuang-pejuang kita dulu berguguran, ditombak, ditembak, dan lain sebagainya. Inilah kita maknai ini dengan mengisi kemerdekaan ini dengan membangun di segala bidang. Itu hanya bisa terjadi jika kita menjaga kedamaian, kebersamaan, sesama kita bangsa dan negara, khususnya anak-anak negeri yang ada di Papua Selatan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman untuk waktunya malam hari ini.
1: Terima kasih, jangan lupa masyarakat ya, semua hadir di lapangan Mandala ya. Kita bergoyang bersama dengan IMPAS Papua Selatan.
0: Baik, sukses untuk semua programnya nanti Pak ya, dan juga agenda ke depan. Ya. Iya, selamat malam.
1: Terima kasih, salam semangat, Tuhan berkati kita semua.
0: Amin. Selamat malam. Baik, terima kasih dan pendengar, demikian untuk program acara Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas. Kita juga sudah mengetahui informasi yang sudah disampaikan langsung oleh Ketua Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan, IMPAS Papua Selatan, Bapak Sulaiman Jambor Mias, S.Pd., M.Kes, berkaitan dengan kegiatan yang nanti akan digelar juga ya untuk memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya, yang mana akan digelar kegiatan panggung hiburan Harmoni Nada Cinta.

untuk negeri. Tepatnya nanti di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 yang akan diagendakan start mulai dari pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 5 sore sampai selesai. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan juga ya untuk Anda pendengar. Untuk rangkaian Merauke malam ini sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda pun juga akan updatekan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menepas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya, dok. Saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

26 menit dari pukul 20, beberapa informasi lain yang akan kami updatekan untuk Anda ya dari laman portal berita rri.co.id. Beberapa informasi nasional yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan, dan juga informasi regional untuk malam hari ini.

nasional lebih dulu. Yaitu terkait dengan Menteri UMKM menyampaikan bahwa pembiayaan UMKM harus diikuti dengan akses pasar. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun, Maman menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produknya. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Maman, di kegiatan UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bahwa UMKM sudah diberikan modal, kemudian pelatihan dan didorong untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar mampu untuk menghasilkan barang dengan kualitas sebaik mungkin. Ya, namun ketika barang tersebut sudah diproduksi dan hendak dijual ke pasar, muncul persoalan baru, barangnya tidak laku. Menurut Maman, kondisi pasar domestik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan produk UMKM. Pasar dalam negeri saat ini juga dipenuhi berbagai produk impor yang menjadi tantangan bagi produk lokal. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara masuknya produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri. Terutama untuk barang yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar produk UMKM memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu juga, pelaku usaha membutuhkan akses pasar yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, pemerintah juga menargetkan sekitar 25% alokasi pembiayaan perbankan itu disalurkan kepada UMKM. Namun realisasinya saat ini baru sekitar 16,8% atau masih terdapat selisih sekitar 8%. Maman mengatakan bahwa persoalan UMKM tidak selalu berkaitan dengan kredit ketika berhadapan dengan pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut juga mencakup aspek sosial dan keberlangsungan usaha. Ya, karena itu, Maman menilai pembiayaan harus disertai dengan peningkatan kapasitas dan akses pasar. Penguatan produksi dalam negeri ini juga diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Papua Selatan dorong penguatan pembangunan. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id, yang mana informasinya untuk Anda bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Kabupaten Merauke terus berkembang dan menjadi salah satu daerah maju di tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, saat menerima kunjungan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otsus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumule Tumbo bersama Komisi 2 DPR RI di kantor Bupati Merauke pada Senin 10 Agustus 2026.

Ya, Ferdinandus mengatakan bahwa Merauke selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Provinsi Papua Selatan, khususnya melalui sektor pertanian serta berbagai sektor lainnya. Karena itu, pemerintah provinsi berharap perkembangan yang telah dicapai Merauke dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Merauke saat ini. Dan menurut Ferdinandus, sejumlah indikator pembangunan Merauke menunjukkan capaian yang cukup baik, termasuk indikator pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan yang dinilai relatif rendah. Kondisi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan. Ya, Ferdinandus menilai kunjungan pemerintah pusat dan Komisi 2 DPR RI menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Merauke untuk menyampaikan berbagai masukan maupun juga kendala yang masih dihadapi daerah. Ya, terlebih pertemuan tersebut dihadiri langsung perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR RI dari Papua Selatan. Ia juga mendorong agar berbagai sektor pelayanan dasar di Merauke termasuk kesehatan dan pendidikan terus mendapat perhatian. Ferdinandus menyebutkan bahwa keberadaan rumah sakit umum daerah, kemudian pembangunan di wilayah perbatasan Sota serta kebutuhan masyarakat di kampung-kampung ini menjadi bagian yang perlu terus dibenahi. Ferdinandus berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dapat memperkuat pembangunan Merauke, sekaligus juga meningkatkan kontribusinya bagi Papua Selatan dan pembangunan nasional. Menurutnya, capaian yang telah diraih saat ini masih menjadi pijakan untuk membawa Merauke semakin maju ke depannya. Ya, itu informasi untuk Anda update-kan dan nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, Anda akan juga mengikuti berbagai informasi terupdate langsung dari Pro 3 RRI ya. Ya, untuk malam hari ini warta berita sentral dan juga informasi hiburan lain masih akan terus kami hadirkan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
1: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing berlatih sendiri, tim upacara berlatih sendiri, pasti berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
4: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Yang sampai tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam kesarangan itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
4: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhyi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
6: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
7: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
6: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
9: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangnya secara bertahap. Sedang kita kaji sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
8: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
10: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi.
8: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
11: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
12: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
11: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
12: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
13: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya, nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
12: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
15: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
14: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
16: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
14: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
17: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sara Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sara, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sara juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
18: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
17: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
19: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
17: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
21: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar on China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
21: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Wei Xiao, yang mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
22: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
21: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
23: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
24: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor AIMIC Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama AIMIC akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
23: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
24: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirkan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
0: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
24: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi

0: kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Selamat malam bagi Anda sekalian, kebersamaan kita untuk segmen hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini ya, Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya setelah tadi Anda juga sudah mendengarkan berbagai program informasi dan hiburan lainnya yang sudah hadir ya, untuk melengkapi ruang dengar Anda. Rangkaian Merauke malam hari ini ya, terlebih khusus. Dan waktunya untuk boleh gabung ya, request lagu dan juga sapa salam serta berbagi informasi terkait dengan kegiatan di tempat Anda ataupun juga mungkin berkaitan dengan informasi terbaru dari daerah Anda ya, boleh untuk di-sharekan atau bagikan malam hari ini. Jalur telepon kita di 0971 333 0745. Dan juga boleh mampir di SMS WhatsApp kita 0852 75 11 2433. Oke. Dan tentunya malam hari ini kita spesial di program Ruang Rindu edisi Selasa malam Rabu. Temanya adalah, atau kategorinya adalah mancanegara. Mancanegara tahun 2000-an ya. Oke, yang tentu kategori oldies atau tembang lawasnya ya. Oke. Sudah disiapkan 10 daftar lagunya yang boleh di request di malam hari ini. Ada punya Alter Bridge dengan Open Your Eyes nomor 1, ada Daido Thank You, Black Eyed Peas dengan My Homes, Garrett Kids dengan Any One of Us, Ever Loving dengan When You're Gone, Michael and Stroke Take Me to Your Heart, ada Kelly Clarkson dengan Since You Begun, Rod Stewart, I Will Be Seeing You, terus The Corrs, Summer Sunshine, dan ada Westlife dengan I Will Be There. Oke. Itu daftar lagu kita untuk malam hari ini yang boleh sekali untuk di request di jalur telepon ataupun juga Anda yang mau mampir sapa salamnya SMS WhatsApp kita.

0: Sudah ada yang berdering, saya terima dulu nih ya penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Deng Dong.
0: Deng Dong, akhirnya gabung gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana hari ini Bang Luhut kabarnya dan juga di sana di Tapanuli? Update dan informasi kabar. Cuaca di sana bagaimana?
1: Informasi cuacanya cerah satu hari ini.
0: Wih, kabar baik dong kalau begitu ya.
1: Iya, kabar baik juga. Gimana gimana?
0: Kita di sini seharian cukup lumayan, cuacanya sangat cerah sekali. Jadi jemuran di luar cepat kering.
1: Cepat kering ya. Kalau kabar orangnya gimana?
0: Oh, baik juga dong tentunya ya. Iyalah, puji Tuhan sehat semua. Gimana?
1: Biar tambah semangat.
0: Iya dong. Gimana Tapanuli? Suasana 17-annya bagaimana?
1: Iya, gimana lagi bilangnya? Tidak, cuman perlombaannya masih sedikit.
0: Masih sedikit. Oke. Iya. Tapi di sana pernak-pernik merah putih sudah dipasangkan?
1: Oh, kalau itu sih sudah.
0: Sudah. Oh, di rumahnya Bang Luhut gimana?
1: Wah, semuanya tuh udah bersih-bersih, mana enggak merah putih.
0: Iya, tinggal orangnya yang harus ikut lagi kegiatan lomba ya kan, iya, kalau ada.
1: Kalau sama kamu, ayo.
0: Oh, oke, okay. Lomba ini lari jarak jauh dari Tapanuli ke Merauke gitu ya.
1: Waduh.
0: Jauh sekali.
1: Terus bawa kamu pulang ke Tapanuli lah.
0: Oke. Siap, Bang Luhut. Lagunya siapa yang mau di request nih dari daftar kita mancanegara?
1: Westlife.
0: Oke, baiklah. Mau di spesialkan buat siapa Westlife-nya?
1: Selamat pertama buat Bendy, sangat bertugas dan tetap semangat.
0: Oke.
1: Terus ada juga Ibu Ani, Bu Maslia, ada Puja, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bu Ima. Mm-hmm. Ibu Ijati, ada Cici Mama ini, ada juga Pak Freddy, Bu Putri, ada juga Bang Putra Tamir, mm-hmm. Bang Norki Bernat, Bang Anda Yusuf, Bang Sudha Mami, Bang Putra Jaya, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan, terus buat ada Purnama Sari, ada juga Bayu Lima Tau, dan buat semuanya saja lah yang lagi tangkap.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Dazu. Terima kasih. Bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut di Tapanuli yang sudah gabung untuk malam hari ini. Ditunggu lagunya yang sudah di-request. Oke. Okay. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Purnama Sari.
0: Purnama Sari. Purnama Sari di mana ya? Lupa saya.
2: Sulbar.
0: Sulbar.
2: Iya.
0: Oke, baik. Sulbar gimana kabarnya hari ini, Purnama Sari?
2: Kabarnya alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Sekali, iya.
0: Amin. Gimana suasana 17-an di sana?
2: Di sini tuh cukup ramai sekali ya. Tadi sore tuh Purnama pergi nonton lomba karung.
0: Rame.
2: Rame sekali.
0: Oke, kirain rame sekali karena Purnama juga ikut gabung, ikut jadi pesertanya.
2: Ya. Nggak ikut sih.
0: Oh, tidak ikut.
2: Cuma ibu aja tuh yang ikut. Ibu-ibu yang gemuk-gemuk itu nggak ikut.
0: Supaya cepat turun banyak lemaknya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Wah, yang pastinya ini ya, semua yang nonton juga ikutan gregetan ya. Wih, siapa yang juara gitu kan?
2: Iya, apalagi itu yang kemungkinan itu mah
0: nggak bisa. Oke, okay. Purnama Sari mau request lagunya siapa ini? Kita punya lagu mancanegara di daftar.
2: yang di situ apa yang ada?
0: Yang ada di sini masih cukup lumayan banyak karena kan ini penelpon kedua ya. Ada nomor satu Alter Bridge dengan Open Your Eyes, Daido Thank You. Ada
2: ya, itu aja,
0: thank you. Oke, baik. Silahkan.
2: Dan salamnya yang baru lewat tadi ada
0: Bang Luhut.
2: Bang Luhut. Mm-hmm. Ya, terus ada Abang Andi di Batam sama yang lagi menikah. Enggak saya halo. Ada Ida, Pak Widi, Pak Benito, Kak Bintang Beratama di Palu, Kak Yunus, Kak Sari juga, dan semuanya ada Jintan, Katara Kak Sari.
0: Oke.
2: Okay. Semoga kita selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Pernama Sari di Sulbar yang sudah gabung ke sini, sudah mengabari kita di sini, sapa salam juga, dan tentunya berbagi informasi buat kita juga ya. Oke, okay. Terkait dengan keadaan di Sulbar, Sulawesi Barat. Kita sudah punya 2 daftar lagu di list Ruang Rindu untuk malam hari ini, kategori mancanegara. Ada Westlife dengan I Will Be There, dan juga Daido Thank You spesial buat Bang Luhut di Tapanuli dan juga Purnama Sari di Solbar, dan juga Anda yang masih terus monitor untuk malam hari ini, baik yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, Distrik Sota, Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing, atau juga yang sedang memantau siarannya Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan ya. Semoga juga ikut memeriahkan suasana untuk Anda.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Ya, kita ke penelpon selanjutnya lagi ya pendengar untuk malam hari ini. Segmen hiburan Ruang Rindu kita di jalur telepon sudah ada. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Lewat lagu, selamat malam juga.
0: Oke, selamat malam juga. Bagaimana kabar hari ini?
1: Kabar hari ini, puji Tuhan, baik, sehat, cuaca juga bagus, semuanya baik-baik saja.
0: Amin. Oke, baiklah.
1: Sebaliknya, apa kabar?
0: Baik sekali.
1: Oh, puji Tuhan, baik sekali ya. Yang penting
0: sangat
1: tetap
0: baik.
1: Sehat gitu. Jangan terlambat makan. Ya, kalau makan jam 11, jam 12 kurang bagus.
0: Jam 11, jam 12 apa dulu nih? Malam atau siang?
1: Ya malam lah. Kalau siang itu waktunya makan itu.
0: Okay,
1: kalau malam
0: baik.
1: Jangan. Terus juga harus hindari yang apa? Kadar purin tinggi kalau makan biar tetap sehat. Tuh. Tapi mungkin tidak asam urat ya.
0: Oh kalau, jelas. Aminkan dulu.
1: Aminkan ya. Iya. Soalnya okay. Kalau bebek, jeroan itu biasanya purinnya.
0: Oh jelas aman dong, aman itu.
1: Iya, meningkatkan apa asam urat.
0: Oke, baik. Okay. Lagunya siapa yang mau di request nih malam hari ini?
1: Take me to your heart.
0: Oke, okay, lagu dari miliknya okay. MLTR. Oke, okay, siap. Yeah.
1: Oke, okay, really? Are you sure?
0: Itu judul lagunya.
1: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Berarti to the past, toh, betul ya? Betul kan?
0: Itu judul lagunya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi saya nggak bisa ganggu-gugat gitu ya, nggak bisa komentar juga gitu ya. Oke, okay, siap.
1: Okay, ya, yang pertama salamnya, saya salam untuk Kakak Deji yang sedang bertugas. Semoga tetap sehat dan juga sukses, diberkati selalu, bahagia bersama keluarga, dan pokoknya semua yang terbaik.
0: Amin. Ya. Oke.
1: Okay. Okay, tadi di awal ada Bang Luhut, terus juga itu Purnama Sari.
0: Nah, betul. Purnama Sari.
1: Cantik sekali namanya, Purnama Sari.

0: Juga Caca Ayu Manise, Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Masliah, Bang Yunus di Buton, juga ada siapa lagi ya? Oh, Bang Putra Tengah yang di Pakpak, Bang Le yang di Kalimantan Utara sana, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, anak yang terlewat ya, sudah lama tidak dengar suara ini, Cut Abang Ita Mame, mana suaranya, wali kelas kita, kayaknya libur panjang ini. Oke, semoga sehat, dan untuk semuanya saja ya, dari Sabang sampai Merauke, sampai semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
1: Oke,
0: Kak Deci, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Hawanya sekarang dingin ya. Semalam lumayan, tidak terlalu dingin. Tapi malam ini kembali dingin. Oke, Tuhan berkati selalu. Bye-bye.
1: Amin. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Seringkum Roke yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Bahagia bersama keluarga dan ditunggu lagu yang sudah di request. Oke. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Desi.
1: Selamat malam juga Bunda Ima. Apa kabar?
2: Kabarnya Bunda selalu baik. Setelah apa dengar suaranya Ade Desi, langsung semangat.
1: Asik.
2: Iya, soalnya malam ini rasanya Ade Desi semangat sih.
1: Wih.
2: Mungkin mau apa ya, mau menyongsong 17 Agustus ya, kita harus semangat merdeka.
1: Merdeka. Ya, sudah tanggal belasan nih ya, belas-belas nih.
2: Iya dong, besok 12 Bunda punya ulang tahun besok.
1: Wih, luar biasa. Aduh, yang pastinya doa terbaik buat Bunda ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Bahagia bersama keluarga yang paling penting sehat. Dan,
2: sehat itulah ya, itu yang
1: kado istimewa.
2: Itu yang kita harapkan ya, Tuhan masih kasih umur panjang, kesehatan.
1: Amin. Oke, yang pasti berlimpah berkatnya terus ya.
2: Amin.
1: Oke, Bunda mau request lagunya siapa ini dari daftar kita untuk kategori mancanegara? Tadi sempat dengar?
2: Enggak dengar, baru baru turun dari Fat-Fat.
1: Oh, begitu. Kita punya daftar lagu mancanegaranya, masih ada Alter Bridge dengan Open Your Eyes, ada Black Eyed Peas dengan My Humps, ada Garrett Gates dengan Any One of Us, Avril Lavigne When You're Gone, ada Kelly Clarkson dengan Since You Began, Rod Stewart dengan I Will Be Seeing You, ada The Corrs dengan Summer Sunshine.
2: Nomor 2 tadi kalau nggak salah.
1: Oke, nomor 2 tadi Black Eyed Peas dengan My Humps ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, silahkan Bunda mau diskusikan buat siapa.
2: Salam pertama tentunya buat Adik Desi ya, bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, dan sehat selalu. Semoga kita merayakan 17 Agustus dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan kebahagiaan kita ya, luar biasa kalau kita masih mengikuti Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Amin. Oke.
2: Salam buat semua ya, para pendengar semua tanpa terkecuali, dari Nabire, Jayapura, Serui, Merauke, Pakpak, Bopen, dan semua yang ada bergabung di Merauke, semuanya selamat malam, salam sehat dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan selalu menyertai kita malam ini.
1: Amin.
2: Buat Ade Desi, tetap semangat dan selamat malam. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Bunda Ima di Maumere ya. NTT. Dadah. Oke, sampai ketemu besok lagi. Dan sudah ada 2 daftar lagu manca untuk malam hari ini. Semoga juga terhibur, terobati kangennya, apalagi yang juga suka sama lagu-lagunya Michael and Stroke atau mungkin Black Eyed Peas yang sudah lama tidak pernah didengarkan, kita dengarkan malam hari ini ya. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati dalam mengendarai kendaraannya, tiba di tempat tujuan dengan selamat.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

7 menit dari pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita ke penelpon selanjutnya lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam. Terputus, boleh dicoba lagi ya di 0971 333 0745. Untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini, kategori kita adalah mancanegara tahun 2000-an ya. Oke, masih ada di daftar kita untuk malam hari ini. Lagu masih ada sekitar 6 ya, lagu lagi. 6 lagu lagi yang bisa di-request di jalur telepon kita ya. Oke, ada Alter Bridge dengan Open Your Eyes, Jared Kids dengan Any One of Us, Avril Lavigne When You're Gone, Kelly Clarkson dengan Since You've Been Gone, terus juga ada Rod Stewart I Will Be Seeing You, dan The Corrs dengan Summer Sunshine. Boleh di request ataupun juga siapa soalnya di jalur SMS WhatsApp kita 085275112433.

Okay, dari yang terputus tadi kita coba lagi terima untuk penelpon berikutnya. Halo, terputus juga ya. What happened? Apa yang terjadi? Bolehlah dicoba lagi. Mudah-mudahan sih jaringannya baik-baik saja gitu ya. Okay. Dan hanya mungkin kesalahan teknis mungkin jempolnya yang salah tekan gitu ya, akhirnya terputus lagi. Okay, dan jangan lupa nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur kita punya program kisah inspirasi dan lagu yang tentu juga akan Anda dengarkan. Dua cerita singkat yang berkaitan dengan kisah inspiratif yang tentu juga memberikan edukasi buat kita semuanya ya di setiap hari. Okay, dan untuk segmen hiburan ruang rindu kita untuk malam hari ini ya, thank you buat semua yang sudah gabung. Ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Purnama Sari di Sulbar, ada Pak Freddy di Seringgung Merauke. Ya, terus juga ada Bunda Ima di Maumere NTT, dan juga mungkin ada yang sementara lagi mencoba untuk berkomunikasi ya atau kontak kesini mungkin. Tapi kurang tahu juga kenapa tiba-tiba jadi sunyi senyap ya. Tapi mudah-mudahan sih aman terkendali untuk besok ya komunikasinya lagi. Spesial untuk segmen hiburan yang menggunakan jalur telepon. Okay, saya akan jumpa Anda lagi nanti di program kisah inspirasi dan lagu ya untuk malam hari ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kemerdekaan adalah anugerah. Kita bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan bekerja tanpa rasa takut. Ini semua berkat perjuangan para pahlawan. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh rasa syukur. Syukur atas kemerdekaan, syukur atas persatuan, dan syukur atas keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk negara. Dirgahayu Republik Indonesia.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

sisa inspirasi dan lagu kita untuk malam hari ini, program Suara Pamungkas yang tentunya selalu hadir di akhir dari seluruh rangkaian acara Pro 1 RRI Merauke. Dan hari ini kita akan mendengarkan ya dua cerita singkat yang sudah disiapkan ya untuk Anda dengarkan. Dan yang pertama ini berkaitan dengan sebuah kepercayaan ya, atau yang melekat kepada diri kita adalah integritas kita. Ya, kepercayaan orang lain terhadap diri kita adalah aset yang tidak ternilai, yang juga merupakan sebuah sebuah kepercayaan, atau juga boleh dibilang sesuatu hal yang tidak ternilai dan sulit dibangun ya, tapi juga sangat mudah untuk hancur. Ya, kita menjaga kepercayaan orang lain itu menunjukkan integritas sejati terhadap diri kita. Dan ini berkaitan dengan cerita singkat yang nanti akan saya bacakan ya untuk Anda dengarkan, yaitu kisah kurir dan juga dompet yang tertinggal. Ya, cerita inspiratifnya untuk kita dengarkan adalah Budi ini selalu bekerja ya. Ia bekerja sebagai seorang kurir yang mengantar paket di sebuah kota kecil. Jadi otomatis aktivitasnya sehari-hari ya akan bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan suatu hari dia mengantarkan paket ke rumah seorang pengusaha tua yang sedang terburu-buru. Tanpa disengaja ya, sebuah dompet berisi uang tunai dalam jumlah yang cukup lumayan besar dan kartu penting itu jatuh di teras rumah tersebut. Dan Budi melihat dompet itu saat hendak pulang dan langsung kembali untuk menyerahkannya. Sang pemilik rumah itu sangat terkejut dan juga sangat bersyukur karena tidak menyadari bahwa dompetnya itu hilang. Sebagai bentuk terima kasih ya, ucapan terima kasih pengusaha itu tidak hanya memberikan imbalan tetapi juga mengangkat Budi sebagai staf kepercayaan di kantornya karena mengetahui bahwa Budi ini memiliki karakter atau integritas yang sangat baik ya, khususnya berkaitan dengan kejujuran. Pelajaran hidup yang bisa kita petik ataupun juga kita dapatkan ya daripada kisah inspiratif cerita singkat untuk malam hari ini, kejujuran yang kecil itu selalu membawa dampak besar bagi masa depan kita. Kepercayaan orang lain itu jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat ya yang kita bisa saja dapatkan dengan segala cara. Lalu integritas itu diuji saat tidak ada orang yang melihat kita. Jadi walaupun mungkin di suatu momen atau di suatu masa ya, kita dipertemukan ya dengan hal-hal yang mungkin menuntut kita untuk selalu berlaku jujur ya. Bahkan mungkin dari hal yang sangat kecil sekali yang kita anggap bahwa itu hal yang sangat sepele. Dan tetap kita berlaku jujur ya, punya nilai integritas yang sangat mahal. Walau mungkin ya, itu punya kemungkinan yang sangat besar tidak akan mungkin ketahuan secepatnya ya.
karena tidak ada orang di sekitar tempat itu dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, sekalipun ya, mungkin kita dalam situasi yang sangat mudah untuk mendapatkan banyak keuntungan, tetap kita berlaku jujur dan punya integritas yang tinggi ya, terkait dengan kepercayaan. Oke, kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Ya, itu cerita inspiratif yang pertama, cerita singkatnya. Tentu masih ada lagi satu cerita inspiratif berikutnya yang akan saya juga bacakan buat Anda dengarkan malam hari ini, yang tentu juga sekaligus memberikan nilai edukasi untuk kita menutup hari Selasa ini. Dan selamat menikmati waktu istirahat. Mungkin buat Anda yang baru tiba di rumah ya, baru selesaikan beberapa rutinitas di tempat kerja, semoga saja lelah Anda hari ini pun juga berbuah hasil yang baik, menjadi berkat bagi Anda.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya pendengar, kita ke cerita inspiratif yang berikutnya, yang terakhir ya. Ini berkaitan dengan sikap sopan santun yang mencerminkan bagaimana ketulusan dan sikap rendah hati itu kita miliki dan tidak tanpa batasan ya, tanpa batasan, kemudian juga tidak membeda-bedakan kepada siapa sikap tersebut kita tujukan atau kita tunjukkan ya. Ya, ini berkaitan dengan cerita inspiratif singkat pelajaran di lobi kantor. Cerita singkatnya adalah Rian ini adalah seorang pemuda yang biasanya bekerja sebagai staf administrasi. Ia punya kebiasaan untuk menyapa siapa saja dengan ramah, termasuk juga petugas kebersihan dan juga security ya. Pokoknya siapapun yang dia temui, mau itu orang dengan jabatan yang tinggi atau bahkan juga tidak punya profesi tertentu ya, yang pasti tetap ia menyapanya dengan baik. Suatu hari Rian melihat seorang pria parubaya berpakaian sederhana. Dia tampak kebingungan di lobi gedung. Tanpa dia tahu siapa orang tersebut, Rian menghampirinya dengan santun, membungkuk sedikit lalu berkata, "Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria tersebut tersenyum dan memuji tutur kata Rian yang halus. Keesokan harinya saat rapat besar perusahaan, Rian terkejut ketika pria sederhana itu hadir sebagai direktur utama baru yang sedang melakukan inspeksi diam-diam. Dan berkat sopan santun serta kejujuran Rian hari itu, ia mendapatkan promosi langsung karena dinilai memiliki karakter dan juga adab kerja yang luar biasa. Nilai penting dari cerita singkat tersebut ya adalah kita selalu sebisa mungkin memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa harus memandang status sosialnya. Lalu yang berikutnya, tutur kata yang santun menciptakan rasa aman dan juga nyaman bagi lawan bicara kita. Kemudian kebaikan kecil lewat tindakan sapaan atau senyuman ya, sikap attitude sopan santun ini seringkali akan berbalik menjadi kebaikan besar bagi diri kita sendiri. Ya, itu dua cerita singkat kita untuk hari ini. Semoga juga akan menginspirasi kita semuanya sebelum beristirahat atau sebagian dari kita yang masih terus melanjutkan aktivitasnya ya sampai di jam kerja Anda usai. Ya, dan akhirnya saya Dici pamit ya dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati waktu istirahat bagi Anda yang sudah bergegas untuk menuju ke pembaringan masing-masing. Ada yang masih menjalankan berbagai aktivitas malam hari ini, tetap semangat. Semoga aktivitas Anda pun juga terlaksana dengan baik ya untuk hari ini. Yang pastinya juga Anda selalu sehat bersama dengan semua orang tercinta Anda di sepanjang aktivitas yang Anda kerjakan malam hari ini dan juga esok hari. Ya, selamat malam bagi Anda semuanya ya pendengar, dan sampai berjumpa lagi di edisi siar esok hari. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semuanya.

Jangan takut memulai lagi. Terkadang hidup akan membuat kita jatuh. Kadang kita gagal, kehilangan arah, atau merasa semuanya sia-sia. Dalam momen itu, mudah untuk menyerah dan berpikir bahwa memulai lagi akan terlalu sulit. Padahal memulai lagi adalah tanda keberanian kita dan kekuatan sejati. Setiap kali kamu bangkit dan mau mencoba lagi, kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, melainkan bagian dari proses itu. Memulai lagi tidak berarti mengulang kesalahan yang sama. Ini berarti belajar dari pengalaman, memperbaiki langkah, dan melangkah dengan lebih bijak. Tidak ada yang memulai dari awal dan langsung sempurna. Tapi setiap langkah baru akan membawa peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Ingat, orang yang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang berani untuk memulai lagi setiap kali terjatuh. Jadi, jangan takut untuk bangkit. Jangan takut untuk mencoba lagi, karena di sanalah kesempatan terbesar menunggumu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara, demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar ya pada hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Nah, pendengar, di siaran pada pagi hari ini ya hingga siang hari nanti, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Dan saat ini ya sudah di pukul 5 lebih 9 menit. Ya, mengawali jumpa kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda yaitu Renungan Agama Buddha yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Kehidupan Berkeluarga. Selamat mendengarkan.

bagi para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke yang berbahagia. Bersama saya, Eko Purwanto, dalam acara Religi Pagi. Sebelumnya, salam, namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke, pada hakikatnya, semua makhluk mendambakan kehidupan keluarga yang sejahtera. Tetapi, bagi setiap individu, rumusan atau pengertian kehidupan berkeluarga yang sejahtera adalah tidak sama. Karena apa? Karena batasan atau kecenderungan setiap orang adalah berbeda-beda. Begitu pula semua ajaran agama memberikan rumusan dan cara untuk merealisasikan kehidupan berkeluarga yang sejahtera dengan uraian metodenya masing-masing. Sehubungan dengan hidup sejahtera ini, maka pada kesempatan ini saya hanya membicarakan hal ini dari pandangan atau menurut ajaran agama Buddha. Pembahasan tentang kehidupan sejahtera ini dikaitkan dengan kehidupan berumah tangga dan pribadi-pribadi yang membentuk rumah tangga atau keluarga. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, tentang hubungan antara suami istri, kita harus saling memahami. Karena inti dalam suatu keluarga adalah dimulai dengan terwujudnya suatu perkawinan antara dua insan. Dan selanjutnya akan menguraikan tentang hal-hal penyokong terbentuknya sebuah keluarga sejahtera. Jadi semua saling memahami dulu baru terwujud perkawinan. Hubungan antara suami istri, hubungan perkawinan dan kehidupan keluarga sebagai satuan dasar dari masyarakat sangat ditekankan dalam agama Buddha. Buddha menitikberatkan anjurannya pada pembentukan kepribadian yang baik melalui pelaksanaan sila atau peraturan latihan moral, saling mengerti, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan ini ya, Buddha juga menasihatkan dalam Anguttara Nikaya 2 halaman 62. Bila suami dan istri ingin saling memandang tetap bersama-sama dalam hidup ini dan dalam kehidupan yang akan datang, maka keduanya harus seimbang dalam keyakinan, dalam perilaku atau sila atau moral, dan jaga kemurahan hati juga banyak kebijaksanaan. Itu harus memiliki yang sama. Jadi selain tujuan perkawinan itu untuk membentuk rumah tangga yang aman, damai, rukun, dan sejahtera pada kehidupan sekarang ini, juga masing-masing individu mengharapkan agar perkawinan mereka masih dapat berlanjut hingga pada kehidupan yang berikut. Setelah mereka dipisahkan oleh maut pada kehidupan sekarang, maksudnya pada kehidupan sekarang sudah meninggal salah satu. Nah itu, faktor-faktor yang dapat melestarikan cita-cita keluarga bahagia ini adalah 4 hal yang harus sebanding dan sama-sama dimiliki oleh suami istri, yaitu keyakinan. Nah, sama gitu loh keyakinannya ya. Atau keyakinan dikatakan demikian apabila ia percaya pada penerangan agung dari Buddha. Namun keyakinan ini harus masuk akal dan berdasarkan pada pengertian. Dengan demikian, ia diharapkan untuk menyelidiki dan menguji apa yang ia yakini. Seorang biku yang memiliki pengertian mendasarkan keyakinannya sesuai dengan pengertian. Jadi tidaknya sangat betok ya, tidaknya percaya tok. Nah, gitu loh. Dalam kehidupan sehari-hari, sadda atau keyakinan umat Buddha adalah kepada Triratana atau Buddha Dharma dan Sangha sebagai pengejawantahan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan adanya Triratana ini, maka kita dapat mengetahui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan tentang Dhamma Niyama, hukum universal yang mengatur seluruh alam semesta di jagat raya ini beserta isinya. Untuk memperkuat sadda seseorang pada Triratna, ia harus sering melakukan perenungan tentang hukum karma. Aku adalah pemilik, pewaris terlahir
dari bersaudara dengan karma yang aku lakukan. Jadi saya hidup ini terlahir oleh karma hasil perbuatan masa lalu dan dilindungi oleh hasil perbuatan yang telah aku lakukan. Itulah, apapun karma yang diperbuat baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi. Yang kedua, sila atau pelaksanaan latihan peraturan moral. Sila bukan peraturan larangan, tetapi suatu ajaran moral dengan tujuan agar umat Buddha menyadari akan akibat baik bila melaksanakannya dan akibat buruk bila tidak melaksanakannya. Jadi dengan demikian, seseorang adalah bertanggung jawab penuh pada setiap perbuatannya. Jadi sehingga menurut Buddha, setiap individu adalah harus bertindak dewasa dan bijaksana dalam perilakunya. Adapun sila yang dilaksanakan oleh umat awam ada banyak sekali, namun sebagai dasar pelaksanaan sila diwajibkan kurang-kurangnya hanya 5 buah. Yang pertama, bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila, berzinah itu dihindari. Bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, bagi seseorang yang melaksanakan sila atau aturan moral, berarti ia telah membuat orang lain merasa aman bergaul dengannya dan ia sendiri merasa tenteram, sehingga dengan mudah ia akan mendapatkan kawan atau teman. Mengenai tujuan dan manfaat dari melaksanakan aturan moral, sila ini menghasilkan kebebasan dari penyesalan. Kebebasan ini membawa sukacita, ketenangan, kebahagiaan, juga pemusatan batin. Melihat dan mengetahui hal-hal sebagaimana apa adanya, penolakan dan surutnya minat pada hal-hal duniawi. Pembebasan sebagai tujuan terakhir, sila membawa berangsur-angsur ke puncak pencapaian kebahagiaan. Lalu yang ketiga, jaga atau kemurahan hati. Ini suami istri harus memiliki sama-sama jaga, sama-sama memiliki kemurahan hati, kedermawanan, kasih sayang yang dinyatakan dalam bentuk pertolongan melalui perbuatan atau kata-kata, serta tanpa ada perasaan bermusuhan dan iri hati. Dengan demikian, ia selalu memiliki kedermawanan batin untuk membahagiakan orang lain. Jika pada waktu ia menolong atau membantu orang lain, ia akan merasa gembira dan senang karena melihat orang yang ditolongnya nampak bahagia. Jadi rasa simpati itu langsung alami muncul dalam hati kita. Yang keempat, banyak. Jadi suami istri ini juga sama memiliki kebijaksanaan atau banyak. Sebagai hasil dari pengalaman, banyak ini adalah kebijaksanaan itu hasil dari pengalaman, penalaran, dan pengetahuan pribadi. Kebijakan ini merupakan dasar dari perkembangan mental, moral, spiritual, dan intelektual seseorang. Banyak muncul bukan hanya didasarkan pada teori, tetapi yang terpenting adalah pengalaman dalam pengamalan ajaran Buddha secara ideal. Yang dimaksudkan dengan panya kebijaksanaan adalah pengertian benar, penembusan tentang anicca, ketidakkekalan. Dunia ini selalu berubah. Apa yang kita miliki tidak bisa kita pertahankan. Kita harus siap menerimakan itu, menyadari itu. Lalu duka, sulit mempertahankan sesuatu karena sesuatu itu tidak kekal. Dan anatta, tanpa inti atau jiwa yang kekal, sampai mencapai penerangan sempurna. Dan dengan demikian ia mencapai kesucian serta mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah ada, mutlak, dan tidak dapat digambarkan atau dipersamakan dengan apapun. Dengan penerangan sempurnanya, Buddha tahu dan mengerti bahwa alam semesta ini dengan segala isinya
diatur oleh sebuah hukum universal yaitu dhamma niyama atau dhammanta. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia, jadi untuk pasangan suami istri, alangkah bahagianya bila kita sama-sama memiliki rasa sadar atau keyakinan, sama-sama memiliki moral yang baik, dan sama-sama memiliki sifat atau dalam batin kita selalu tertanam kemurahan hati dan suka membantu kedermawanan. Dari situlah timbul suatu kebijakan, secara otomatis keluarga kita akan bahagia. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, selamat pagi dan salam sehat. Salam, namo sayang di budaya, namo budaya. Om Santi Santi Hum, salam kebajikan. Terima kasih dan selamat pagi.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar dalam pada 6.

Segala keadaan batin didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Dapat pada ayat 2.

bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik. Demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhamma Pada

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair-syair kembar.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: PKBM Mahut Wetok Manggo. PKBM ini warga belajar yang terdaftar di Dapodik ada sebanyak 255 warga belajar. Tetapi kondisi yang kita bisa lihat sama-sama ada sekitar 10% lah warga belajar yang hadir.
2: Tidak bisa manual, semuanya dengan era globalisasi dan semuanya sudah dengan menggunakan IT, sehingga pelatihan yang dilaksanakan ini memberikan, saya harapkan bisa memberikan manfaat besar kepada.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal di sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat, Dinas Pendidikan Merauke melakukan inspeksi mendadak. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, pendengar. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan daerah. Penyampaian tersebut dilakukan dalam sidang DPR Papua Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Selatan atas dukungan serta kerjasama dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 telah disusun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Papua Selatan, atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Gubernur menjelaskan, berdasarkan laporan pelaksanaan APBD, pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 1,3 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1 triliun. Ia berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua Selatan. Dan sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPR Papua Selatan menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal di sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM, Dinas Pendidikan Merauke melakukan inspeksi mendadak. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
4: Inspeksi mendadak pada sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat untuk memastikan kesesuaian antara data warga belajar yang tercatat dalam sistem dengan kondisi peserta didik di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Merauke Romanus Kandika Hol menyampaikan dalam sidak di salah satu PKBM, berdasarkan data, tercatat memiliki 255 warga belajar dalam data pokok pendidikan. Namun, saat sidak berlangsung, jumlah warga belajar yang hadir hanya sebagian kecil dari data yang tercatat. Ia menegaskan, pemerintah akan memetakan kembali kondisi warga belajar di sejumlah PKBM untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Dan bila ditemukan data warga belajar yang masuk kategori fiktif, pihaknya akan melakukan penertiban dan mengeluarkannya dari data. Selain persoalan data, pihaknya juga mengevaluasi kelayakan fasilitas PKBM, termasuk ketersediaan sekretariat, tempat kegiatan belajar mengajar, serta sarana pendukung lainnya. Menurut Romanus, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal harus memastikan fasilitas yang digunakan mampu mendukung proses pembelajaran secara layak.
1: PKBM Mahut Wetok Manggo.
5: PKBM ini warga belajar yang terdaftar di Dapodik ada sebanyak 255 warga belajar. Tetapi kondisi yang kita bisa lihat sama-sama ada sekitar 10% lah warga belajar yang hadir. Dan memang pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan memberikan dukungan operasional juga sama seperti pendidikan informal yang ada, bentuk dana bantuan operasional sekolah. Ukurannya adalah jumlah warga belajar.
4: Sementara, salah satu warga belajar PKBM Del Kilia Navi mengaku baru mendaftarkan diri pada tahun ajaran baru dan berharap dapat menyelesaikan pendidikan di PKBM. Menurutnya, keinginannya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA formal menjadi salah satu alasan mengikuti kegiatan belajar di PKBM. Ia juga berharap proses pembelajaran yang dijalaninya saat ini dapat membantunya memperoleh ijazah dan membuka kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan formal.
6: Baru mendaftar
7: di tahun ajaran baru ini ya?
6: Iya, belajar IPS IPS MTK itu aja ya, baik-baik aja ya, mudah-mudahan lulus lah, bisa dapat ijazah terus sekolah formal SMA. Buku sama ibu guru, bisa tambah ibu guru lagi satu.
4: Dengan kondisi PKBM saat ini, Del Kilia secara khusus berharap adanya tambahan buku dan tenaga pengajar, mengingat penambahan fasilitas belajar serta guru dapat membantu warga belajar mendapatkan pendampingan dan materi pembelajaran yang lebih optimal. Keberadaan PKBM menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan non-formal, termasuk melalui program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Bagi Del Kilia, kesempatan belajar tersebut menjadi jalan untuk mengejar ijazah sekaligus mewujudkan keinginan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Jessica Ardana melaporkan.
3: Ribuan masyarakat Senin kemarin memadati kawasan Markas Kodam 24 Mandala Trikora untuk mengikuti rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Puncak peringatan HUT ke-1 tersebut diisi dengan acara syukuran dan panggung hiburan yang melibatkan prajurit TNI dan masyarakat. Dalam sambutannya, Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayjen TNI Fritz Pelamonia menyampaikan, perjalanan satu tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora merupakan proses pembentukan organisasi yang masih berada pada tahap awal. Menurutnya, perjalanan tersebut dapat diibaratkan seperti seorang anak yang baru belajar berjalan. Terkadang terjatuh, namun kembali berdiri dan terus belajar untuk melangkah lebih baik. Pangdam menegaskan, komitmennya untuk membangun sinergi bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kemajuan Papua Selatan. Ia meyakini, Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi salah satu provinsi yang maju, terlebih dengan besarnya perhatian pemerintah pusat melalui berbagai program strategis nasional. Pangdam mengajak seluruh prajurit Kodam 24 Mandala Trikora untuk bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Papua Selatan yang lebih sejahtera, dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam menguasai teknologi, proses pelatihan pengembangan kapasitas sistem informasi dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
4: Sejumlah aparatur perangkat daerah dan unit pelaksana teknis mengikuti pelatihan sistem informasi untuk memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pekerjaan di era globalisasi dan proses pengolahan informasi saat tidak lagi dapat sepenuhnya dilakukan secara manual, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Juju Irianto menyampaikan, pelatihan itu memberikan pemahaman dasar terkait pemetaan serta identifikasi potensi yang terdapat pada setiap lokasi yang akan dipantau. Kemampuan tersebut dinilai penting agar mereka dapat mengolah dan memanfaatkan informasi secara lebih efektif dalam mendukung pekerjaan di lapangan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi diharapkan dapat mendukung pekerjaan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi lingkungan di Papua Selatan.
2: Tidak bisa manual, semuanya dengan era globalisasi dan semuanya sudah dengan menggunakan IT, sehingga pelatihan yang dilaksanakan ini memberikan, saya harapkan bisa memberikan manfaat besar kepada seluruh peserta pelatihan. Peserta pelatihan ini berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan.
4: Peserta pelatihan pengembangan kapasitas melalui sistem informasi di Papua Selatan menilai kegiatan itu menjadi kesempatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya bagi aparatur yang bekerja di bidang lingkungan hidup. Salah satu peserta, Immanuela Ella, mengatakan pelatihan memberikan pengetahuan baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, materi yang didapat juga membantu peserta yang masih tergolong baru dalam dunia pemerintahan untuk memahami penggunaan sistem informasi.
7: Menurut saya ini penting ya, karena kita di bidang di Dinas Lingkungan Hidup itu perlu dengan pelatihan seperti ini. Dan saya rasa pelatihan yang dikasih oleh BRI ini sangat membantu kita. Bahkan ada beberapa kami juga yang baru masuk ya, calon PNS, kami belum tahu apa-apa. Bahkan dengan pelatihan yang sudah diberikan di ini saat ini, dan saya rasa itu cukup membantu kami, bisa mengajar kami, bahkan menjadi awal baru buat kami bisa meningkatkan pengetahuan kita lagi.
4: Immanuela menjelaskan salah satu materi yang menarik untuk dipelajari adalah sistem informasi geografis, di mana peserta mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana sistem informasi geografis dapat digunakan, termasuk dalam pengelolaan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Menurutnya, pelatihan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pertama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Pelantikan dilakukan untuk memenuhi struktur organisasi perangkat daerah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Marta Bayu Wahyuni Wijaya yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, dilantik sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, David Tomtuok yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Merauke, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Sementara itu, Thomas Kimko yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse mengatakan, perpindahan jabatan merupakan hal yang biasa dalam tradisi pemerintahan daerah melalui mekanisme tour of duty. Setiap penugasan dan perpindahan pejabatan merupakan bagian dari proses untuk memberikan pengalaman serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia minta pejabat yang dilantik tidak memandang perpindahan sebagai sesuatu yang negatif atau sebagai bentuk pembuangan, dan menurutnya, evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat akan terus dilakukan, termasuk melalui sistem yang diterapkan dalam pemerintahan. Bupati Yosep Gepse menegaskan, perpindahan maupun penyegaran jabatan merupakan bagian dari evaluasi pemerintahan dan tidak perlu menimbulkan kegaduhan. Kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan saat musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Jojo Krianto, mengatakan sejumlah titik kebakaran terpantau di wilayah Salor dan sekitarnya, dan penanganan dilakukan secara bersama dengan menyesuaikan wilayah kerja serta tingkat keterjangkauan masing-masing instansi. Menurutnya, musim kemarau saat ini kerap terjadi kebakaran hutan maupun lahan, dan ada beberapa spot titik api yang sulit terjangkau. Pemerintah provinsi melalui Damkar memiliki unit truk penyemprot dan unit suplai untuk mendukung pemadaman di sejumlah titik, termasuk kawasan Salor dan sekitarnya. Sementara itu, Damkar dan BPBD Kabupaten melakukan penanganan berdasarkan wilayah kerja agar api dapat dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tim PKSDA turut menangani titik-titik kebakaran tertentu sesuai wilayah konservasi, sedangkan Balai Taman Nasional Wasur menangani kebakaran yang terjadi di kawasan Wasur dan wilayah Taman Nasional. Jujuk mengatakan, kolaborasi lintas instansi dinilai penting, mengingat terdapat sejumlah titik yang sulit dijangkau secara bersamaan. Tingginya kejadian kebakaran lahan turut terlihat dari posisi Papua Selatan dalam data pemantauan nasional. Dan berdasarkan data pada pekan sebelumnya, Papua Selatan berada di posisi ketiga secara nasional dalam tingkat kebakaran. Sehingga diperlukan upaya bersama untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya titik api selama musim kemarau. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ya, Anda ikuti Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia. Saat ini mendengar sudah dipukul 6:34 dan kami sampaikan ruang informasi di ruang dengar Anda. Ya, yang pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya disampaikan informasi dari Ketua Panitia Maba Tia Karya Dharma Merauke tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran atau juga tahun akademik 2026-2027 dan mahasiswa semester ganjil yang belum mengikuti PKKMB. Ya, disampaikan bahwa bagi mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus tes hasil seleksi, segera melakukan HR registrasi. Dan bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa semester ganjil yang belum mengikuti PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus, bagi mahasiswa baru dapat berkumpul pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di Aula Kampus Tia Karya Dharma Merauke, Jalan Kuprik, Kelapa 5. Ya, demikian pendengar informasinya untuk Anda dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin nih, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini juga sudah dipukul 6:57. Dan saat lagi juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI. Tapi sebelum itu kami coba mengupdatekan informasi-informasi yang kami kutip ya di laman rri.co.id. Dan informasi-informasi ini menjadi berita headline ya di laman rri.co.id. Ya, ini dari dunia olahraga sepak bola, ada informasi UEFA, CONCACAF dan AFC kritik kepemimpinan Infantino. Ya, selain itu juga ada informasi ya, pengangguran muda tinggi, kesenjangan keterampilan menjadi tantangan. Ya, itu dia beberapa informasi yang menjadi headline ya di pagi hari ini. Ya, selain itu juga di tanggal 12 Agustus ini, ya ini ada informasi terkait juga dengan gerhana atau juga fenomena gerhana matahari total. Ya, ini akan terjadi pada hari ini, yaitu di tanggal 12 Agustus 2026. Ya, di mana BMKG mengatakan gerhana matahari total kali ini tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia, pendengar. Ya, itu dia informasinya. Dan tentunya juga pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program makan bergizi gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
2: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
2: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
2: Setiap hari apa? Setiap jam berapa dapat MBG?
3: Setiap jam...
2: Siang ya?
3: Iya, siang.
2: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
4: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
5: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terlanjur hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu, semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Jadi programnya sangat baik, cuma perasaanannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
4: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
6: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
8: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar dalam bentuknya inflasi sebesar 4,32%.
7: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
10: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adi Wijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
9: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267 ribu ton setara beras.
10: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
11: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
10: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rakyat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan
12: dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
13: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
14: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
13: Petani desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
15: Bagus, bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini. Ada sisa untung. Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk tahun ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
13: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
16: Sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran Gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Ops, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Ops BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
16: Ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya, kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
17: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update dua kali sehari.
18: Untuk kering kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber
17: airnya. Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
1: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
20: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
19: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time. Nah, dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek di Play Store, bisa.
20: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
19: Kami bisa
21: binatang bisa.
19: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya.
21: Ya. Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh, Pak. Oh. Ini JNE bisa.
19: Bisa. Gitu. Oh. Saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu, Pak. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah aja ini masih bisa bertahan.
20: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
1: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
22: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
23: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kerut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
22: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
0: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
22: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arum Sumar melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar sudah di program Halo RRI. Ya, waktunya untuk Anda bergabung ya bersama kami, memberikan masukan-masukan ataupun juga hal-hal yang pernah Anda alami ya terkait juga dengan masalah-masalah pelayanan publik pendengar. Ya, tentu untuk pelayanan publik banyak sekali halnya pendengar. Ya, mulai dari jalan, kemudian lagi pendidikan atau juga yang lainnya pun Anda bisa bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, di pagi hari ini ya masih terkait juga dengan bulan Agustus. Ya, tentu ini adalah bulan kemerdekaan. Nah, tentu untuk Anda semuanya yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan ya mungkin terkait juga dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan Anda ataupun juga yang lainnya pun bisa Anda sampaikan pendengar. Ya, silakan di 0971 333 0745. Ya, di 0971 333 0745 pendengar. Kami akan nantikan pendengar atensi-atensi dari Anda semuanya ya di pagi hari ini hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif ya dengan topik 121 tahun Gereja Katolik di Papua Selatan merawat iman dan persaudaraan pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kami nantikan di program Halo RRI.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Ya, pendengar masih di program Halo RRI ya di pagi hari ini. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik ya. Kami nantikan di 0971 333 0745. Ya, kita sapa, ada siapa ini? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Ya, selamat pagi Ibu Tri, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mas Ari, hari ini saya bersama keluarga selalu sehat. Di lingkungan saya panas Mas Ari.
0: Iya. Oke, Ibu Tri, apa yang ingin disampaikan di pagi hari ini?
1: Mas Ari, saya tidak sampaikan apa-apa, saya hanya mengucapkan dulu ya. Okay. Kita kan sudah berapa hari lagi ini menyongsong hari ulang tahun RI.
0: Okay.
1: Bisa kan?
0: Silakan.
1: Ya, oke. Okay. Saya ucapkan dulu ya kepada Dirgahayu RI ke-81, jiwa merah putih selalu dalam setiap anak bangsa. Semoga Indonesia semakin maju, rakyatnya sejahtera, aman, damai, makmur, dan penuh keberkahan.
0: Baik.
1: Indonesia berdaulat, adil, makmur, amin ya rabbal alamin. Semoga ucapan saya dan doa ini semoga negara kita selalu aman,
0: amin.
1: Terutama harga-harganya semoga bisa diturunkan. Mungkin itu saja Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tri ya yang sudah bergabung. Dan ini adalah harapan dari Ibu Tri terkait juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Ya, semoga tambah maju dan juga harga-harga barang ya. Ini bisa turun seperti itu. Baik, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini ingin bergabung ya, memberikan masukan-masukan ataupun juga hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya terkait juga dengan masalah-masalah pelayanan publik. Kami nantikan ya deringan-deringan Anda tersebut di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745, pendengar. Ya, saat ini sudah di pukul 7:49 ya, dan nanti di pukul 8 kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif dengan topik 121 tahun Gereja Katolik di Papua Selatan, merawat iman dan persaudaraan, pendengar. Ya, tentunya nanti dengan narasumber ya yang sudah yang akan dihadirkan yaitu Uskup Agung Merauke, kemudian ada Vikaris Judisial ya pada Pengadilan Gereja Katolik, dan juga Pastor Vikaris Episkopal Keuskupan Agung Merauke, pendengar. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di program Halo RRI.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif ya dengan topik 121 tahun Gereja Katolik di Papua Selatan merawat iman dan persaudaraan. Ya, di dialog interaktif tersebut Anda akan ditemani dengan presenter Desi Ratnawati. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam dialog interaktif. Pendengar dan pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bermakna, yaitu 121 tahun Agama Katolik di Papua Selatan merawat iman dan juga persaudaraan. Perjalanan 121 tahun Agama Katolik masuk di tanah Papua Selatan bukan hanya berbicara tentang perjalanan sejarah saja, tetapi ada karya perwataan iman dan juga tentang bagaimana nilai kasih, persaudaraan dan juga pelayanan perdamaian dan juga kepedulian terhadap sesama yang akan terus dirawat dari generasi ke generasi. Dalam perjalanan panjang tersebut tentu ada banyak pengalaman, tantangan, sukacita serta pembelajaran yang dapat menjadikan refleksi bagi kita semua di kali ini, dan terlebih juga di Papua Selatan yang merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama dan juga tradisi yang ada. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita ada ketiga narasumber kita, dan kesempatan kali ini saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mandagi. Selamat pagi Bapak Uskup.
4: Selamat pagi Desi ya. Dan ya, selamat kepada para pemirsa dan pendengar yang berbahagia.
3: Baik, terima kasih Bapak Uskup sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Baik, narasumber kedua kita ada Pastor Sony Walewawan. Selamat pagi Pastor.
5: Ibu Desi, selamat pagi. Selamat pagi juga pemirsa dan juga pendengar RRI yang berbahagia. Terima kasih.
3: Iya, baik. Narasumber selanjutnya ada Pastor Donatus Wea. Selamat pagi Pastor.
6: Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang berbahagia.
3: Baik, saya langsung saja ke Bapak Uskup. Baik, Bapak Uskup, ketika kita berbicara mengenai 121 tahun agama Katolik di Papua Selatan, maka sebenarnya apa makna yang paling mendalam dari perjalanan panjang tersebut bagi kehidupan umat Katolik dan juga masyarakat Papua Selatan saat ini?
4: Tentu pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena hadirnya Gereja Katolik di Papua Selatan bukan karena kehebatan orang Papua Selatan, tetapi itu karena karunia Tuhan. Tuhan mau hadir mewartakan di Papua Selatan cintanya supaya orang Papua Selatan tidak masuk neraka tapi masuk surga karena bahagia dan karena beriman, percaya kepada Tuhan dan bersaudara. Merawat iman tidak cukup, tapi merawat persaudaraan, buktikanlah imanmu. Mungkin akan ditanya lagi, tapi ini yang saya katakan.
3: Iya. Baik Bapak Uskup, itu yang kita harapkan ya Bapak Uskup. Namun seiring perkembangan zaman yang ada, kita tidak memungkiri bahwa banyak tantangan sekali yang ada di era sekarang ini. Kemudian bagaimana Gereja Katolik ini dapat tumbuh dan juga berkembang sampai saat ini?
4: Ya, tantangan yang terbesar tentu bukan hanya untuk Gereja Katolik, tetapi kemunafikan dalam hidup beragama. Ya, kelihatannya masuk gereja, kelihatannya berdoa, tetapi banyak akhirnya hidup melawan iman, korupsi, melawan iman, bikin kekerasan, fitnah, hoax di mana-mana. Ini tantangan dalam zaman modern sekarang. Paus Leo ke-14, dia mengatakan kepada orang muda, kini dunia sedang berjalan di dalam luka. Luka-luka dunia, terlebih kekerasan, perang, dan sebagainya. Manusia sudah mulai beriman, tapi tidak buktikan iman dalam hidup.
3: Iya, namun untuk mungkin kita flashback kembali ya, Bapak Uskup, kalau di tahun sebelumnya, 121 tahun yang lalu, para misionaris datang di Papua Selatan tentunya dengan tujuan tertentu. Nah, apakah dampak ataupun tujuan itu masih sangat terasa untuk di tahun sekarang ini, Bapak Uskup? Dan apa yang harus diperbaharui dan apa yang harus dipertahankan untuk wilayah Kabupaten Merauke?
4: Ya,
3: ataupun sangat, mungkin Papua Selatan nih, Bapak Uskup?
4: Sangat terasa karena iman Katolik masuk terlebih melalui para misionaris Hati Kudus, para MSC. Dan semangat Hati Kudus adalah semangat cinta. Dan inilah yang pertama-tama dibawa di sini, ya, di tengah-tengah masyarakat yang barangkali masih berkelahi, ada perang suku dan sebagainya. Para misionaris datang, wartakan cinta. Dan ini masih terasa sekarang, ya, kalau di kalangan Katolik, kita boleh bangga umat Katolik Papua Selatan. Masih ada damai dan sukacita. Bandingkan, maaf ya, di bagian-bagian lain dari Papua. Sini damai, sejahtera. Memang ada perkelahian, ada apa, tapi belum apa kedengaran orang saling membunuh, saling tembak satu dengan yang lain. Kekerasan. Tapi itu karena apa? Misionaris dulu membawa cinta di Papua Selatan. Dan ini Mas, bertumbuh dan berkembang apa semangat cinta kasih ini.
3: Iya, Bapak Uskup, mungkin bisa dijabarkan kira-kira seperti apa yang memang ada peran dari gereja sendiri dalam erat persaudaraan dan juga toleransi yang ada di wilayah Merauke dan juga Papua Selatan.
4: Ya, gereja Katolik tentu ya lewat apa ibadah-ibadah ya, perayaan Ekaristi dan ibadah lain ya, itu mewartakan cinta. Tapi bukan hanya mewartakan cinta saja, tapi membuktikan apa arti cinta itu lewat pendidikan, lewat kesehatan ya, perhatian pada kesehatan, dan juga ya membuktikan hidup dalam cinta kasih lewat perhatian pada keluarga, karena sekarang banyak keluarga yang mulai rusak ya, mabuk dan sebagainya, sehingga anak-anak berkeliaran ya. Gereja Katolik sangat memperhatikan itu juga, keluarga, karena keluarga adalah gereja kecil ya. Ada gereja besar, tapi gereja besar terdiri dari keluarga. Jadi kita cinta, kita mulai wartakan mulai juga dari keluarga. Dari situ dia melebar ke seluruh masyarakat ya.
3: Iya, menarik sekali ketika Bapak Uskup menyampaikan bahwa semuanya adalah dari keluarga lagi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan atau peran dari keluarga sendiri sehingga ini semua dapat bisa dijaga agar iman Katolik ini dapat bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk para generasi muda yang ada nih, Bapak Uskup?
4: Ya, pertama-tama keluarga sadar bahwa perkawinan itu perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Jadi jangan hancurkan ya. Ya, Allah yang apa membentuk keluarga itu. Jadi kalau manusia hancurkan keluarga misalnya dengan berselingkuh, misalnya dengan mabuk-mabuk ya, Tuhan Allah marah pasti. Karena itu keluarga adalah milik Tuhan, tanda kehadiran Tuhan ya. Itu sangat jelas ya. Jadi keluarga itu memang harus dirawat. Nah, cara merawat bagaimana? Ya, keluarga diwarnai dengan doa. Ya, dalam hidup keluarga ada doa dan sebagainya. Ada juga pendidikan cinta kasih di sana. Jangan
7: kekerasan-kekerasan. Kalau saya lihat banyak anak-anak sekarang mulai minum, mabuk-mabuk, ada lem abon dan sebagainya. Di mana peran orang tua? Mereka kasih biar saja anak-anak berkeliaran, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi syukurlah ada banyak keluarga-keluarga Katolik yang baik. Saya bangga melihat banyak keluarga Katolik yang baik. Itu saja.
3: Iya, Bapak Uskup, terkait dengan 121 tahun Gereja Katolik berada di tanah Papua atau Papua Selatan, ini tentu ada makna tersendiri seperti yang tadi di awal Bapak Uskup sampaikan bahwa kita harus adanya kasih. Nah, apakah menurut Bapak Uskup sendiri untuk generasi muda sendiri, apakah kasih itu memang sudah ada berakar sendiri sampai saat ini atau masih harus dibenahi?
7: Ya, mau bilang berakar tentu sudah berakar juga, sudah 121 tahun. Tapi barangkali akar-akar sudah mulai rusak-rusak juga. Jadi perlu dirawat, dipupuk. Dan cara merawat dan memupuk itu sederhana saja. Mereka berdoa, baca kitab suci, ya itu cara merawat, merayakan Ekaristi, ya. Dan itu terjadi juga, ya. Memang ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Nah, itu tantangan kita di masa mendatang, terlebih untuk generasi muda, ya. Itu Paus Leo ke-14 sangat memperhatikan generasi muda karena katanya selalu generasi muda bermimpilah, harus bermimpi dan bawa pengharapan kepada dunia yang sekarang makin diwarnai dengan kekerasan-kekerasan, perang dan sebagainya, apalagi dengan adanya media, ya. Seringkali bagus media tapi merusak. Apalagi dia menyebut AI itu, kalau tidak sungguh-sungguh diperhatikan bisa merusak hubungan antar manusia itu, karena tipu-tipu banyak di situ, ya, ya. Saya juga pernah ada AI saya mencekik seorang pastor, padahal tipu semua itu, omong kosong. Saya tersinggung juga, seolah-olah usku menagih pencekik.
3: Iya, berarti ada sisi positif dan negatifnya juga ya Bapak Uskup, yeah, terkait dengan AI dan, yeah, ataupun juga perkembangan zaman yang ada. Tapi bagaimana kita generasi muda dapat mau berkembang dengan hal-hal yang positif ya Bapak, yeah, Uskup, yeah. Nah, melihat hal ini Bapak Uskup, namun kan kita tidak bisa meninggalkan bahwa apakah nilai-nilai para misionaris terdahulu sekarang ini masih terus digaungkan oleh gereja sehingga generasi muda ini dapat mengetahui perjuangan mereka itu seperti apa?
7: Oh, tetap kita tiap hari Minggu kita misa, ya, misa lingkungan-lingkungan, ya. Ini yang digaungkan lewat itu adalah nilai-nilai yang sudah tentu saja diwartakan oleh para misionaris dulu, terutama yang nilai cinta kasih, keadilan, sabar, murah hati, ya, terlebih juga pengampunan, ya. Seringkali dendam satu dengan yang lain akhirnya berkelahi. Harus ada pengampunan juga. Itu bagi Paus Francisco misalnya katakan pengampunan adalah obat yang menyembuhkan dunia, ya. Memang betul, ya. Jadi itulah ada generasi muda sudah melaksanakan, tapi harus lagi dikembangkan, karena kalau tidak akhirnya kita jatuh di dalam segala masalah diputuskan dengan kekerasan seperti yang terjadi sekarang. Mau selesaikan masalah berkelahi, padahal selesaikan masalah marilah kita berdialog satu dengan yang lain, saling mengampuni, dan tapi juga mau bertobat, berubah menjadi orang yang baik di dunia ini, ya.
3: Iya, baik Bapak Uskup, mungkin saya beralih ke Pastor Sony. Iya, Pastor, 121 tahun agama Katolik masuk di Papua Selatan. Nah, ini kan dari tahun ke tahun nih Pastor ada kegiatan ataupun mungkin misa ya yang memang dibuat. Nah, untuk tahun ini seperti apa, mungkin bisa diberikan gambaran kepada masyarakat. Silakan.
5: Baik, Ibu Desi, terima kasih banyak. Pertama, kita tentu bersyukur, ya, kepada Tuhan karena para misionaris, ya, Hati Kudus, para pastor MSC telah menanamkan, ya, 121 tahun lalu soal iman, tapi juga persaudaraan yang sungguh-sungguh ya bertumbuh di wilayah selatan Papua ya, secara khusus di Keuskupan Agung Merauke, dan saya melihat lebih khusus dalam konteks Kevikepan Merauke. Setiap tahun kami dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk menyelenggarakan kegiatan untuk menyukseskan perayaan Gereja Katolik Masuk Papua Selatan Merauke. Dan syukur pada Tuhan tahun ini kami juga tetap melaksanakan dengan perayaan Ekaristi Kudus yang dipusatkan di areal Patung Hati Kudus Bandara, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 besok pada jam 9 pagi. Dan itu melibatkan seluruh umat di wilayah Kevikepan Merauke.
3: Iya, Pastor Sony, apakah memang ada sesuatu yang berbeda untuk di tahun ini?
5: Ya, memang setiap tahun selalu ada perayaan Ekaristi Kudus. Memang tahun ini karena katakanlah di tahun ganjil 121 tahun, jadi kita tetap merayakannya dalam bentuk Ekaristi Kudus. Tahun lalu karena bertepatan 120 tahun, ada kegiatan-kegiatan lain yang mendahului sebelum perayaan Ekaristi Kudus sendiri, seperti ada kegiatan Long March. Dalam rangka menunjang itu, masing-masing paroki berjalan dari paroki masing-masing dengan semua persiapan, tapi juga dengan atribut-atribut, tapi juga dengan keramaian mereka. Mereka berjalan dari paroki menuju ke Patung Hati Kudus. Sementara tahun ini memang hanya masing-masing dari paroki ya diarahkan untuk datang, dan hanya dalam perayaan Ekaristi Kudus.
3: Iya, izin Bapak Uskup, apakah nanti untuk misalnya sendiri Bapak Uskup yang akan memimpinnya?
7: Sudah pasti ya.
3: Siap.
7: Kecuali uskup mati sebentar ya. Karena apa? Wajib. Kalau uskup tidak pimpin, bukan uskup Papua Selatan ya dia.
3: Iya. Ya. Karena Bapak Uskup wajib, jadi umat Katolik yang ada di wilayah Papua Selatan, terlebih lagi untuk di Kabupaten Merauke, wajib juga hadir ya Bapak Uskup.
7: Ya, soal mereka ya tergantung. Kalau mereka mau hadir ya bagus. Kalau tidak mau hadir ya sudah, mereka pergi ke neraka saja ya.
3: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pastor Sony ya. Terkait untuk misa yang ada nih, Pastor Sony, apakah juga nanti di dalamnya juga ada sesuatu yang akan dibuat untuk memperkuat kembali momentum iman yang ada di masyarakat untuk bisa dalam dikategorikan dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari?
5: Nah, tentu misa itu sendiri kita syukuri ya, karena itu satu bagian penting dalam liturgi Gereja Katolik. Tetapi di dalam misa itu sendiri juga ditampilkan tarian-tarian dari beberapa suku, tarian pengantar penjemput, tapi juga tarian pada saat mengantar persembahan, dan juga ada kelompok-kelompok kor ya. Jadi kelompok kor dari juga saudara-saudara kita Pulau Kimam yang sudah dipersiapkan untuk juga terlibat aktif mengambil bagian. Jadi melibatkan semua, terutama mereka yang ada di paroki-paroki di wilayah Kevikepan Merauke. Nah, tentu di sana kita berharap bahwa kebersamaan tapi juga persaudaraan itu dinampakkan melalui perayaan Ekaristi Kudus itu.
3: Iya, ada pesan yang ingin Pastor sampaikan terkait dengan untuk misa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti, Pastor?
5: Baik, untuk seluruh umat Kevikepan Merauke tentu sudah disampaikan melalui para pastor paroki supaya kita semua datang dan mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa ini untuk umat di Kevikepan Merauke. Lalu diharapkan bahwa semua datang dalam keadaan tenang, tertib, masing-masing membawa diri, lalu diperhatikan oleh pastor paroki masing-masing, supaya kemudian perayaan itu sungguh-sungguh berjalan dengan baik, dan kemudian orang pun menimba ya kekuatan lewat perayaan itu sendiri. Kita bekerja sama dengan semua pihak, terutama pihak kepolisian, untuk juga menjaga ya suasana pada saat perayaan itu sendiri berlangsung.
3: Iya, sesuai dengan topik kita adalah merawat iman dan juga persaudaraan yang ada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, Pastor, seringkali umat menghadapi kesibukan dan juga tantangan ekonomi ataupun juga ya perkembangan teknologi dan berbagai pengaruh lingkungan yang ada nih, Pastor. Nah, bagaimana umat yang ada ini dapat memiliki kehidupan iman yang kuat? Apa yang harus dilakukan nih, Pastor?
5: Ya, memang pertama-tama kita sadari bahwa kesadaran umat untuk merawat imannya itu amat sangat penting. Tetapi bahwa kita selalu membantu, misalnya di konteks Kevikepan Merauke, ya. Kita selalu bekerja sama dengan semua pastor paroki, tapi juga pastor-pastor yang ada di dalam kefikepan ini, entah mereka yang berkarya di lembaga atau misalnya karya-karya khusus, kita tetap melibatkan mereka supaya kemudian juga membantu umat Allah di paroki-paroki ataupun juga dalam kelompok-kelompok kategorial tertentu. Nah, selain mengajak mereka untuk juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani seperti doa bersama, perayaan Ekaristi Kudus, tapi juga ada pendekatan-pendekatan lain seperti melaksanakan katekese. Katekese umat di lingkungan-lingkungan atau kelompok-kelompok, sehingga dari sana hal-hal yang mungkin bisa membuat mereka mengerti, memahami tentang iman mereka, itu justru pada saat katekese seperti itu. Jadi ada juga dialog di sana. Mereka bertanya tentang bagaimana penghayatan iman atau pengetahuan iman. Di sanalah kita membantu mereka untuk kemudian mulai perlahan-lahan sadar tentang imannya sendiri, begitu.
3: Iya, kalau berbicara mengenai iman itu kan kembali lagi ya ke personil masing-masing. Namun menurut Pastor Sony sendiri, untuk wilayah Kabupaten Merauke ataupun Papua Selatan ini seperti apa?
5: Nah, sebetulnya iman ini kan soal penghayatan pribadi ya masing-masing orang. Tetapi bahwa saya melihat selama ini ya dalam konteks Kabupaten Merauke, lebih khusus sebetulnya kefikepan Merauke ini, ya, orang hidup dalam suasana persaudaraan, ya, orang saling memahami, mengerti, tapi juga di sana ada toleransi. Memang ya, kita tidak bisa menghindari bahwa kadang-kadang ada ya hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi, bahkan kemudian misalnya ada cekcok ataupun beda paham. Bagi saya itu hal biasa. Beda paham dalam hal misalnya penghayatan agama atau nilai-nilai kebersamaan, itu tidak bisa kita lepas. Tapi kita mesti harus membuat supaya kemudian orang-orang faham bagaimana hidup dalam kebersamaan, tapi juga ada toleransi yang memungkinkan orang untuk hidup selalu berdamai satu sama lain, terutama di wilayah ini, Kabupaten Merauke, lebih khusus di Kefikepan Merauke.
3: Iya, Pastor Sony, selama 121 tahun Gereja Katolik masuk di Papua Selatan, tentunya banyak suka dan dukanya juga. Kemudian banyak sekali untuk generasi muda ada PR-PR tertentu juga ya, dan juga masyarakat yang ada. Namun apakah dalam 121 tahun itu gereja terus mengembangkan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai iman Gereja Katolik yang ada?
5: Baik, terima kasih. Gereja yang hadir di salah satu tempat misalnya, katakanlah di wilayah selatan Papua, sampai saat ini gereja tidak pernah menghilangkan ya budaya-budaya tertentu yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, memang tentu dalam sejarah ya ada misalnya budaya-budaya yang tidak sejalan. Ya, lalu bagi para misionaris ini tidak membantu dalam penghayatan iman. Akhirnya ya kemudian mesti harus dihapus, dihilangkan. Tetapi tidak menghilangkan serta-merta apa yang kemudian hidup dalam budaya tertentu itu, karena itu hanya segelintir atau sekelompok orang yang kemudian mencoba untuk mengembangkan, tetapi tidak sejalan dengan misi atau kemudian iman Katolik itu sendiri. Tapi saya sungguh optimis bahwa sampai saat ini ya iman itu betul-betul dirawat, dijaga, dan kita terus berharap bahwa iman seperti itulah yang ditumbuh kembangkan sehingga kemudian membantu juga generasi muda. Nah, dalam kegiatan-kegiatan orang muda Katolik itu selalu ditanamkan ya, ada pencerahan-pencerahan tentang nilai-nilai Kristiani sehingga mereka tidak keluar ya, mereka tidak keluar dari jalur, tapi semakin memahami, mengerti, dan kemudian mengembangkan iman mereka lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan-kegiatan rekoleksi atau kemudian retret dan sebagainya untuk membantu mereka secara khusus, tapi juga mereka menjadi pion untuk juga mengembangkan bagi banyak orang, begitu.
3: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0971-333-0745 ataupun melalui pesan singkat dan juga WA 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Sekali lagi, via WA dan juga SMS 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, saya ke Pastor Don. Ya, Pastor Don selaku hakim atau vikaris yudisial pada Pengadilan Gereja Katolik. Iya, Pastor, ini mungkin sesuatu hal yang sangat menarik dan juga mungkin unik ya, yang belum pernah didengar oleh masyarakat yang ada terkait hakim atau vikaris yudisial pada pengadilan gereja Katolik yang ada. Nah, Pastor Don, sebagai hakim atau vikaris yudisial, ini bagaimana Pastor melihat hubungan antara kehidupan keluarga, iman, dan juga persaudaraan? Karena terkait dengan tema kita kali ini ya Pastor, dalam kehidupan umat Katolik saat ini dan juga dikaitkan dengan perjalanan panjang 121 tahun Gereja Katolik masuk di Papua Selatan.
6: Terima kasih Pak Desi. Para pemirsa dan pendengar RRI Merauke yang berbahagia, iman dan persaudaraan itu perlu dirawat. Dan ini menjadi konsentrasi perayaan 121 tahun Injil masuk di Papua Selatan. Iman dan persaudaraan yang harus dirawat itu, dia membutuhkan wadah. Dan wadah yang paling pertama sekaligus yang paling mendasar adalah keluarga. Keluarga itu adalah sekolah iman. Keluarga adalah tempat pertama di mana para anggotanya belajar tentang banyak hal teristimewa, keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai yang berkaitan entah dengan ajaran agama yang diyakini oleh orang tua maupun juga paham-paham kemanusiaan yang bersifat universal. Semuanya dasarnya ada di keluarga. Kalau keluarga itu baik, dibangun dengan dasar yang kokoh, dengan pendidikan iman yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Uskup tadi, maka gereja yang menjadi komunitas besar yang terdiri atas keluarga-keluarga akan baik dan berkembang. Sebaliknya, kalau keluarga itu tidak diperhatikan, menghadapi banyak persoalan, maka gereja sebagai komunitas yang lebih besar yang terdiri dari keluarga-keluarga juga menjadi tidak sehat. Maka keluarga menjadi sekolah pertama untuk bertumbuhnya, untuk berkembangnya iman dan persaudaraan. Iman tidak dirayakan dalam persaudaraan di dalam keluarga akan menjadi ritual belaka. Sebaliknya, persaudaraan kalau tidak dibangun di atas iman, maka dia akan menjadi hal yang biasa-biasa saja, bahkan bisa menyebabkan terjadinya hal-hal negatif, baik dalam relasi keluarga maupun dalam hidup bermasyarakat. Jadi selain sebagai sekolah iman yang menjadi basis untuk komunitas gereja, keluarga juga menjadi basis terbangunnya masyarakat yang harmonis.
3: Iya, baik. Pastor, sudah ada yang tersambung? Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi.
8: Iya, halo, selamat pagi.
3: Baik, halo, selamat pagi. Iya, baik. Nampaknya ada mengalami gangguan sedikit. Anda bisa menghubungi ulang lagi. Iya, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami baik itu via telepon, SMS dan juga WA di 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433. Ataupun Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, Pastor Don, terkait dengan keluarga, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bapak Uskup ya, ini perannya sangat penting sekali. Namun, apakah yang harus dilakukan oleh para orang tua sehingga pesan dari para misionaris terdahulu ini dapat dipertahankan, bukan saja sekarang tapi untuk generasi penerus selanjutnya lagi?
6: Terima kasih Mbak Desi. Menjadi tanggung jawab yang besar bagi keluarga saat ini untuk menghadapi generasi muda dengan kecanggihan-kecanggihan perkembangan. Pertama, sebagaimana Bapak Uskup tegaskan tadi, iman harus bertumbuh dengan kokoh di dalam keluarga. Dan iman itu diekspresikan dalam perayaan-perayaan syukur, baik di tingkat lingkungan, dalam doa-doa, partisipasi keluarga, sampai pada tingkat paroki. Ya, itu wujud pertama. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak tentang solidaritas. Solidaritas terhadap orang lain teristimewa yang menderita. Yang ketiga, orang tua harus menanamkan nilai tanggung jawab kepada anak, tanggung jawab sebagai anggota keluarga, sebagai anggota gereja, dan juga sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat, sebagaimana Bapak Uskup singgung tadi, kejujuran dan juga perjuangan untuk selalu mengatakan yang baik dan yang benar, itu harus menjadi pendidikan dasar di dalam keluarga. Jika hal-hal ini ditambah lagi dengan hal-hal lain yang akan mereka perdalam ketika mereka berada di lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada sekolah menengah atas, maka keluarga secara tidak langsung akan menghasilkan generasi-generasi muda yang bertanggung jawab terhadap perkembangan gereja dan juga perkembangan masyarakat. Saat ini banyak sekali keluhan. Keluhan adalah begini, gereja buat apa terhadap anak-anak muda? Ya, karena banyak sekali anak muda yang tidak mau masuk gereja. Lalu saya bertanya balik, kenapa yang diserang adalah gereja dalam konteks paroki? Padahal gereja yang sesungguhnya adalah keluarga sebagai gereja dasar, eklesia
3: domestik. Izin Pastor, mohon maaf saya potong, apakah memang ini merupakan tanggung jawab dari gereja tersendiri atau kembali lagi ke keluarga yang ada?
6: Makasih Mbak Desi. Ini menjadi tanggung jawab utama dari keluarga. Gereja melanjutkan. Gereja dalam arti institusi melanjutkan pendidikan dasar yang ada dalam keluarga. Dan gereja juga punya tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kepada orang tua supaya mereka menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam menyiapkan anak-anak mereka agar dapat menjadi generasi gereja dan generasi bangsa yang baik. Demikian, Mbak Desi.
3: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
9: Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi dalam dialog interaktif dengan topik 121 tahun Gereja Katolik di Papua Selatan merawat iman dan juga persaudaraan. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga WA 0852 7511 2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Sial. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, halo, selamat pagi RRI Merauke.
1: Iya, selamat pagi RRI Merauke.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Iya, saya Simon Sirene Saul dari Tanah Miring.
0: Iya, silakan Pak Simon.
1: Iya. Saya menyampaikan banyak terima kasih yang mulia Bapak Uskup, Bapak Pastor Sony dan juga Bapak Pastor Donatus. Saya melihat kehidupan kita di Papua Selatan ini, khususnya anak muda Katolik, dengan di mana pada hari ini kita merayakan 121 Injil masuk di Papua Selatan, atau generasi kita saat ini, saya melihat sangat prihatin sekali karena banyak pengaruh-pengaruh negatif.

0: sekali. Di mana rasa menghormati, rasa memiliki ini sudah tidak ada pada diri anak muda sekarang. Sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak punya etika, sopan santun, dan lain-lain. Ini yang perlu kita sama-sama sebagai gereja. Gereja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pastor tadi, Bapak Uskup, itu luar biasa. Gereja adalah orang tua, rumah. Rumah kita, keluarga. Gereja itu adalah keluarga. Oleh karena itu, dari keluarga kita, bagaimana membina anak-anak kita agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang saat ini lagi marak dan menjadi tantangan sangat besar bagi kita. Pertanyaan saya yang pertama terkait bagaimana dunia pendidikan dan keluarga itu sendiri dalam mengatasi perubahan-perubahan globalisasi untuk anak muda kita saat ini, sehingga mereka bisa bertahan dan bisa sukses dalam meraih kehidupan mereka di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mari bersama-sama kepada kita yang ada di muka bumi ini untuk bagaimana saling menghargai, saling membantu. Ini nilai-nilai pendidikan sudah sangat bergeser jauh sekali. Dulu orang tua kita menanamkan yang penting anak saya sekolah. Biar saya tidak sekolah, tapi anak saya harus sekolah. Sekarang terbalik. Banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Banyak anak-anak kita tidak melanjutkan pendidikan. Mereka hanya mengikuti globalisasi yang arahnya ke negatif dan akhirnya terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan ke depan menjadi Papua Selatan ini menjadi tanah damai, tanah Injil, di mana kita selalu saling menghargai, saling mencintai sesama manusia dalam kehidupan bergandeng tangan untuk meraih kesejahteraan bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam untuk kita semua.
1: Iya, baik. Terima kasih. Ya, mungkin langsung bisa ditanggapi. Silakan Bapak Uskup.
2: Ya, terima kasih atas pengamatan dari Bapak Simon ya, dari Tanah Miring. Asal orang-orang di sana tidak miring ya. Jadi ya. Tapi lurus-lurus semua. Terutama lurus iman ya. Ya, memang kita melihat zaman sekarang ya di Indonesia, seringkali kita bertanya bagaimana masa depan dari Indonesia. Kalau melihat ya banyak anak-anak muda ya, banyak yang tidak sekolah, banyak yang terlibat narkoba, banyak terlibat mabuk-mabuk dan sebagainya. Ini sebenarnya satu pertanyaan yang sangat apa kita harus coba menjawab. Cuma bagi saya, jangan terlalu juga pesimis dengan anak-anak muda. Banyak anak muda yang baik ya, banyak juga ya. Dan seringkali saya sedih terlalu negatif dengan Papua ya, padahal di Papua ini banyak hal yang baik juga yang harus dikedepankan. Orang Papua adalah orang baik, bukan orang-orang jahat. Dan seringkali dikemukakan saja kekerasan-kekerasan dan sebagainya atau dan banyak ya. Jadi bagi saya, coba kita utamakan juga hal-hal yang baik. Kita lihat, kita kedepankan hal yang baik yang ada di Papua, sebenarnya di Papua Selatan ini. Dan yang kedua adalah tentu kembali lagi itu keluarga ya. Banyak keluarga yang sudah ya semakin rusak ya. Dan demikian anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga, orang muda yang lahir tinggal dalam keluarga juga rusak. Dan yang berikut ialah ya sudahlah. Tentu pendidikan itu sangat-sangat ya. Kalau ingin kuasai masa depan, maka harus ada pendidikan. Kalau ingin perubahan, harus lewat pendidikan. Karena itu, ya kita Gereja Katolik juga sekarang ya berjuang untuk apa mengutamakan apa pendidikan anak-anak muda ya. Misalnya di sekolah-sekolah, walaupun kita penuh dengan kekurangan, apalagi sekarang efisiensi anggaran, aduh berat sekali ya, ya ASN juga berteriak, mungkin ASN RRI juga, mungkin mereka kaya di sini, tidak tahu ya, kelihatan mereka gemuk-gemuk juga yang ada di sini, tapi sekarang masalah itu, kekurangan dana, juga termasuk dana pendidikan juga yang mengalami apa kurang ada otsus, cuma otsus juga buka main dimakan-makan ya oleh banyak pejabat, saya bilang saja cepat bertobat ini pejabat-pejabat ya, banyak makan dana otsus ya, sehingga

0: mereka untuk pendidikan. Tapi betapa penting sekolah. Dan di sekolah itu betapa penting guru-guru. Jangan main-main guru-guru dapat gaji tapi tidak apa mendidik atau tidak memberi contoh. Ya, guru-guru sendiri barangkali terlibat dalam mabuk-mabuk dan sebagainya. Jadi ya apa mereka tidak terdidik ya juga aparat keamanan juga ya. Ya, barangkali mereka mau membuat anak muda supaya jangan mabuk-mabuk, jangan lebih tapi ya banyak aparat keamanan juga yang mabuk-mabuk juga ya itu ya, memberi contoh. Jadi masalah sekarang bagi saya adalah marilah kita memberi contoh, jangan banyak bicara. Contoh sehingga ada pepatah bahasa Latin, verba docent, exempla traunt. Kata-kata cuma mengajar, tetapi contoh itu yang menarik. Itu saja yang ingin saya sampaikan.
1: Iya, baik. Bapak Uskup, berkaitan dengan anak generasi muda ya, ini ada pertanyaan juga dari Bapak Antonius. Nah, bagaimana gereja menyikapi kenyataan bahwa sebagai anak muda Katolik mulai kurang aktif mengikuti kehidupan gereja yang ada? Dan apakah metode pewartaan gereja saat ini masih relevan dengan cara berpikir generasi muda?
0: Saya sangka kita tidak bisa terlalu pesimis. Banyak anak muda juga aktif ya, banyak ya di paroki-paroki mereka. Barangkali yang bertanya itu dia bertanya, dia anak muda barangkali coba dia aktif juga dan sebagainya tuh ya. Tapi kita harus katakan apa, banyak anak muda yang baik ya, saya lihat aktif ya, kor dan sebagainya itu banyak. Tentu gereja ya berjuang berusaha membuat mereka apa aktif. Misalnya ada pemuda Katolik, ada EMK, ada apa, mereka terlibat juga dalam gerakan karismatik, itu juga banyak anak muda di sana. Dan apa-apa gerakan-gerakan apa gereja yang lain gitu. Ya, tapi kembali lagi gereja keuskupan berjuang mau merubah anak muda, kembalilah ke keluarga dan kembalilah ke sekolah-sekolah di mana ada apa terjadi apa pendidikannya itu ya.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Yohanes. Iya, apakah selama 121 tahun Gereja Katolik hadir di Papua Selatan, gereja merasa sudah cukup berhasil dalam merawat iman umat yang ada, atau masih ada hal yang mendasar yang harus dievaluasi dan diperbaiki bersama? Silakan Bapak Uskup.
0: Ya, kita tidak bisa katakan berhasil juga. Apa arti berhasil ya? Kita harus rendah hati juga. Banyak-banyak dosa ya, gereja belum berhasil juga, tapi ada banyak hasil juga dalam arti ya iman, orang beriman dan merawat persaudaraan toh. Jadi ada hasil, cuma ya tentu kita apa, seperti saya selalu suka dengan Paus Leo ke-14 sekarang ini, harus kita harus bermimpi ya bahwa di masa mendatang akan terjadi hal-hal yang baik. Kita harus punya pengharapan. Ada ya, dalam kitab suci dikatakan pengharapan tidak mengecewakan, spes non confundit. Jadi kita harus berpengharapan juga ya dalam menghadapi tantangan-tantangan, walaupun tantangan itu bukan main besar sekali. Saya bilang tantangan yang terbesar sekarang adalah media itu ya. Bagaimana iman dirusak lewat media? Bagaimana persaudaraan dirusak lewat media? Apalagi yang menurut Paus Leo ke-14 yang akan merusak nanti di masa mendatang kalau tidak dirawat dengan baik, itu AI ini. Banyak tipu-tipu, banyak dusta-dusta akan terjadi dan itu akan merusak masyarakat, merusak keluarga dan seterusnya.
1: Iya, baik. Saya ke Pastor Sony terkait dengan pertanyaan yang sudah ada nih, Pastor Sony. Nah, Pastor Sony kan sebagai salah satu pastor juga yang ada di Kabupaten Merauke di paroki Bampel ya, Pastor. Oke. Nah, hal ini bagaimana metode yang dilakukan oleh pastor sendiri sehingga bisa merangkul umat yang ada termasuk para generasi muda?
2: Baik, Bu Desi, terima kasih. Saya berterima kasih untuk pertanyaan dari Pak Simon tadi atas pengamatan, tapi juga keprihatinan. Ya, tetapi sebagaimana tadi Bapak Uskup katakan, kita juga mesti optimis

0: karena banyak keluarga Katolik yang baik, yang melahirkan generasi-generasi yang baik. Sebetulnya, kalau kita pahami dengan sungguh dari penjelasan dari Bapak Uskup maupun Pastor Don tadi, keluarga itu menjadi inti, ya, dasar. Maka, sebetulnya dalam perkawinan Katolik, mengapa selalu diharapkan bahwa persiapan untuk menikah, membentuk keluarga, jangan tergesa-gesa. Karena kita betul-betul mempersiapkan mereka, karena mereka akan melahirkan generasi-generasi baru yang kemudian kita harapkan punya mentalitas, ya, betul-betul diarahkan untuk memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang berakar. Nah, sehingga ketika kita betul-betul membuat pembinaan untuk pasangan-pasangan muda itu, kita berharap bahwa mereka secara full, ya, betul-betul mengikuti apa yang menjadi ketentuan dan harapan gereja. Sehingga kemudian dari keluarga-keluarga seperti itu lahirlah generasi-generasi yang baik. Nah, dalam kenyataan sekarang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa juga ada keluarga-keluarga yang sebetulnya tidak mampu untuk mendampingi, mendidik anak-anak mereka dengan baik. Misalnya kita lihat saja dalam kota Merauke, banyak sekali titik di mana anak-anak kita seperti terbiar. Mereka lahir dari keluarga, pasangan suami istri, tapi perhatian keluarga terhadap anak-anak ini sangat minus, kurang. Sehingga mereka hanya ada di jalan-jalan. Ini menjadi keprihatinan. Nah, pertanyaannya bagaimana anak-anak seperti ini kemudian menjadi generasi yang baik, yang berguna? Itu tentu menjadi satu persoalan tersendiri. Tetapi bahwa sebagai pastor paroki di paroki Santio Sebangpu Pemali pertama dan juga sebagai vikep di vikep Merauke, ini menjadi keprihatinan bersama kami para pastor, ya, terutama di dalam kevikepan ini. Sehingga setiap kali pertemuan, ya, pada hari Rabu dalam sharing kitab suci dengan para pastor, kita juga mengangkat pengalaman-pengalaman real bagaimana menghadapi umat atau juga mengembangkan pola-pola pembinaan di paroki-paroki, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan yang intinya membantu umat untuk kemudian hidup dengan lebih baik. Nah, dalam konteks paroki, banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk anak-anak muda. Nah, dalam tingkat ini sebetulnya bukan saja anak muda, tapi level yang lebih ke bawah adalah sekami. Misalnya di paroki Bampel, setiap minggu ada kegiatan sekami, ya. Banyak umat yang kemudian senang untuk membawa anak-anak mereka. Karena apa? Mereka menyadari bahwa kadang-kadang mereka tidak punya waktu di rumah untuk mendampingi anak-anak mereka. Sehingga kesempatan hari Minggu itu anak-anak sungguh dituntun, diarahkan, tapi juga didampingi untuk semakin mengenal iman mereka dengan rupa-rupa hal yang baik. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kegiatan misalnya orang muda Katolik, ya, bukan hanya di paroki tapi di lingkungan-lingkungan juga hidup. Walaupun memang ada kenyataan ada anak-anak yang masih sulit untuk didekati, tetapi ini menjadi sesuatu yang tentu kita optimis bahwa ke depan anak-anak ini akan dirangkul melalui berbagai kegiatan positif yang ada di paroki ataupun di lingkungan, sehingga mereka juga mulai terlibat. Nah, satu hal penting yang juga mesti saya sampaikan terutama bagi keluarga Katolik, di dalam gereja kita selalu berharap bahwa orang tua tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran atau menasehati anak-anak, tapi orang tua harus menjadi teladan. Kalau misalnya anak itu tidak rajin ke gereja, orang tua harus memberi contoh, karena banyak juga orang tua yang kadang malas tahu. Anaknya rajin ke gereja, orang tuanya tidak. Nah, itu juga menjadi satu contoh, ya. Kalau teladan itu betul-betul diperlihatkan, anak itu pasti akan juga mengikuti orang tuanya. Saya kira itu, ya.
1: Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Robertus. Baik, Yang Mulia Bapak Uskup, setelah 121 tahun Injil Katolik hadir di Papua Selatan, apa yang menurut Bapak Uskup menjadi pekerjaan rumah terbesar Gereja Katolik yang belum selesai sampai saat ini?
2: Pekerjaan rumah adalah, ya, tetap akan mengadakan pelayanan biar memperdalam iman, ya. Apa, supaya tempatkan Kristus di atas segala-galanya. Uang perlu, oke, cari duit boleh. Jabatan perlu, boleh dapat jabatan. Kesenangan-kesenangan duniawi boleh juga, minum makan boleh, tetapi tetap Kristus di atas segala-galanya. Ini yang harus terus-menerus dikembangkan kalau ingin mempunyai masa depan yang baik, ya. Dan yang kedua, ya, itu persaudaraan, ya. Kita boleh berbeda-beda, tidak apa-apa. Rambut lurus, rambut keriting, kulit berwarna, kulit tidak berwarna, sebagainya. Ya, sekarang juga oleh mulai merubah-rubah muka juga. Muka yang jelek jadi bagus padahal tipu-tipu. Alis yang bagus naik tinggi-tinggi padahal dia mulai buta juga. Telinga kecil jadi telinga besar. Boleh ya, silakan gitu ya. Ya, tetapi kita berbeda-beda tapi kita bersaudara. Bersaudara, saling menghargai satu dengan yang lain karena punya satu Allah. Allah yang mempersatukan segala-galanya. Dan inilah yang kita kembangkan dalam iman, ya. Kita katakan beriman tapi kita berkelahi, bagaimana? Itu iman yang rusak itu ya, atau fitnah dan sebagainya. Jadi menurut saya di masa mendatang, mari kita di Papua Selatan. Tadi beriman, tempatkan Tuhan di atas segala lain. Boleh yang lain, tapi Tuhan di atas. Kedua, marilah kita bangun persaudaraan. Boleh berbeda-beda, tidak apa-apa. Kaya juga berbeda-beda. Tapi kita satu di dalam persaudaraan. Itu saja.
1: Iya, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melani. Apa indikator yang bisa kita lihat bahwa setelah 121 tahun Injil hadir di Papua Selatan, iman umat semakin dewasa dan persaudaraan semakin kuat? Apakah cukup dilihat dari jumlah umat yang ada dan juga kegiatan gereja yang ada? Ya, silakan Pastor Sony.
0: Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kita tidak bisa mengukur berdasarkan misalnya kuantitas, ya. Kadang banyak, tapi ya yang dibutuhkan adalah kualitas. Nah, kualitas itu dilihat dari mana? Sikap hidup dan juga perbuatan-perbuatan nyata. Rasul Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, jadi kita tidak hanya melihat jumlahnya, tapi bagaimana kualitas itu harus betul-betul menjadi perhatian serius. Nah, kita kalau bicara soal jumlah, memang jumlahnya banyak. Ya, umat Katolik di wilayah selatan sampai saat ini banyak. Tapi yang selalu kita perjuangkan adalah kualitas imannya itu. Sehingga kita tidak bangga saja dengan jumlah, tapi harus bangga dengan kualitas iman yang diperlihatkan melalui perbuatan-perbuatan nyata, melalui sikap hidup, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan positif yang bukan saja melibatkan misalnya orang Katolik, tapi juga dalam kebersamaan dengan saudara-saudara yang lain. Begitu ya, Desi.
1: Iya, baik. Saya memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan topik kita kali ini, dimulai dengan Pastor Don, kemudian Pastor Sony, dan akan ditutup oleh Bapak Uskup. Silakan.
3: Terima kasih, Pak Desi. Di hari ulang tahun yang ke-121 Gereja Katolik di Papua Selatan, kita semua orang Katolik patut bersyukur. Dan kita harus merubah pertanyaan, bukan lagi apa yang Gereja Katolik buat untuk kami selama ini dan sampai saat ini 121 tahun, dan kita harus membangun pertanyaan baru, gereja model apa yang kita mau bangun untuk kedepannya, karena kita adalah gereja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pastor Don. Silakan Pastor Sony.
0: Baik, Mbak Desi, terima kasih banyak. Bagi saya, perayaan 121 tahun atau kemudian juga 122 tahun dan lain seterusnya, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita benar-benar menghayati iman kita. Tapi juga penghayatan iman itu juga mesti melibatkan yang artinya saudara, ya. Hidup dalam persaudaraan itu sungguh luar biasa. Tapi harus dimulai dari diri sendiri. Kita mau membangun persaudaraan, tapi kalau kemudian iman kita keropos atau iman kita tidak hidup, tidak berkembang, maka persaudaraan itu bisa menjadi persaudaraan semu, sehingga nanti jatuh lagi pada misalnya kekerasan seperti yang tadi Bapak Uskup sampaikan, dan juga keributan, perkelahian dan lain-lain, karena orang tidak memaknai dengan sungguh imannya. Maka saya berharap perayaan Gereja Katolik masuk di Papua Selatan setiap tahun mesti harus sungguh-sungguh dimaknai dan dimulai dari diri sendiri, berubah dari waktu ke waktu, dan kemudian menanamkan nilai semangat Injili yang dibawa oleh para misionaris untuk terus-menerus, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam komunitas dan masyarakat. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pastor Sony. Silakan Bapak Uskup.
2: Merayakan 121 tahun Gereja Katolik masuk Papua Selatan, kita bersyukur kepada Tuhan. karena Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa merayakan 121 tahun. Dan yang kedua, marilah perayaan ini membuat kita berubah dan bertobat. Dikatakan oleh Konsili Vatikan II, gereja selalu harus dibaharui dan harus disucikan. Dan juga bagus kata-kata dari seorang yang berilmu, Benjamin Franklin. Berubah memang sulit, tapi tidak berubah fatal. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Uskup, dan sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita bisa berbincang lagi dengan topik yang sangat menarik lagi. Dan terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Semoga dari perbincangan bersama para narasumber kita, kita bisa belajar bahwa 1 tahun agama Katolik di Papua Selatan bukan hanya tentang angka dan perjalanan panjang sejarah saja, tetapi tentang iman yang terus hidup, kasih yang terus dibagikan, serta persaudaraan yang harus terus dirawat. Perjalanan panjang ini menjadi pengingat bahwa iman akan semakin berarti ketika diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kepedulian, pelayanan, pengampunan, perdamaian, dan juga penghormatan kepada sesama. Semoga semangat 121 tahun agama Katolik di Papua Selatan merawat iman dan juga persaudaraan tidak berhenti dalam dialog kali ini saja, tetapi terus hidup dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan juga dalam kehidupan kita bersama. Mari kita terus menjaga persaudaraan, menghargai keberagaman yang ada, memperkuat iman kita, dan juga menghadirkan kasih melalui tindakan nyata kita bersama. Saya Desi Ratnawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.
5: Merauke pagi ini.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan tadi baru saja Anda ikuti dialog interaktif dengan topik 121 tahun Gereja Katolik di Papua Selatan, merawat iman dan persaudaraan, pendengar. Nah, untuk Anda juga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan siaran langsung lainnya ya di ruang dengar Anda. Dan untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 8:58. Selanjutnya kita akan jelang pukul 9. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar, karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhong dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar, karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar, karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pelayanan salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka tidak punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dan yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita bete. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.